0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun anda berada. Sampurasun Pasundan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di Pro 4 RRI Bandung di edisi hari ini ya, kaum dangu, hari Jumat 25 September 2026. Semoga kita selalu ada dalam limpahan berkahnya Allah. Amin. Alhamdulillah, setiap pagi tentunya adalah sebuah anugerah ya. Mari kita jalani dengan sebaik-baiknya untuk menggapai ridhonya Allah. Mulai pagi dengan penuh rasa syukur atas setiap napas yang masih dapat dihirup untuk hari ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini dengan nawaitu bismillahirrahmanirrahim diberikan kemudahan dan kelancaran serta selalu menyertai setiap urusan kita ya. Dan Allah selalu melimpahkan segala berkah dan kebaikannya di pagi hari ini hingga nanti hari ini hingga sore dan malam. Ya, kaum dangu sampurasun Pasundan menemani anda. Semoga di pagi hari ini yang mungkin begitu pak-pik-paknya, riwehnya, semuanya dilancarkan ya. Mudah-mudahan juga lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa menambah lebih semangat lagi yang masih belum beranjak dari tempat tidurnya. Yuk bangun-bangun, yuk semangat, yuk kita song-song hari ini dengan penuh rasa syukur. Kaum dangu sampurasun Pasundan menemani anda yang dipancarluaskan melalui AM 540 kHz untuk anda semua pendengar yang selalu setia. Yuk sampurasun Pasundan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Kembang, saya Muhammad Farhan, wali kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ari kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola? Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangintenya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha we urang teh carana komaena aya media digitalnya yang meureunan memperkenalkan ke anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piriku alat musik ieu merenan lamun urang teu bisa nya. Ka anak merenan budak teh merenan minimal 2 jam pembelajaran teh merenan fokus heula kana seni tradisi
2: gitu kan. Itu salah saya di lagu
1: sal gede. Mataina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapag maghrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Web sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus sibar layung teh nya. Ngajak Muji ka Yang Agung teh bener Kang Web nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Web meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah maghrib maghrib teh di mana keneh geuning. Tak eta eta mah nya. Eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: Bakit? Tukang yeah, web.
1: Asawaraas nya. Sok imet kapilumuran kapungkur eta teh.
0: Mohon gitu janten memang mam. Ari lagu-lagu kapungkur mah eueup nya. Mm-hmm. Web mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

0: Masyarakat Sunda memiliki minuman khas daerahnya. Selain bandrek dan bajigur, ada juga yang dikenal dengan nama lahang. Anda pernah mendengar atau pernah merasakan, Om Dangu? Lahang ini adalah minuman tradisional manis penyegar dahaga khas masyarakat Sunda yang berasal dari air nira sadapan, bunga jantan, pohon aren. Ya, dikutip dari laman Perpustakaan Digital Budaya Indonesia tentang lahang, minuman tradisional khas Sunda Jawa Barat ya, menjelaskan bahwa lahang adalah sejenis minuman tradisional khas Sunda yang berupa air nira dari pohon aren. Adapun yang menyebut lahang dengan nama lain seperti ada legen, ada juga tuak manis. Lahang terkenal sebagai minuman isotonik tradisional. Masyarakat Sunda di Jawa Barat telah memanfaatkan air nira ini secara turun-temurun, baik itu diolah menjadi gula aren ataupun dikonsumsi langsung sebagai air lahang. Getah atau air disadap langsung dari mayang ataupun bunga jantan pohon aren ini biasanya berusia sekitar 5 tahun. Wadah tradisional yang digunakan untuk menampung cairan ini adalah potongan bambu yang kerap disebut dengan lodong, Komdangu. Pada zaman dulu, tepatnya sebelum era modern tahun 2000-an, pedagang lahang keliling sangat mudah dijumpai di perkampungan hingga sudut-sudut kota di Tatar Sunda. Mereka biasanya memikul dua tabung bambu besar berisi lahang dingin. Air nira murni sangat cepat mengalami proses fermentasi pada suhu ruang dan berubah menjadi asam atau beralkohol seperti tuak. Oleh karena itu, para penjual tradisional menerapkan teknik pendinginan menggunakan es batu ataupun proses pemanasan ringan agar kesegaran dan kemanisannya terjaga. Seiring perkembangan zaman, kaum Dangu, masuknya berbagai minuman modern, jadi keberadaan tukang lahang ini semakin langka. Kini lebih sering bisa kita temuin, yaitu di kawasan wisata ataupun di acara-acara budaya Sunda.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasundan Pro 4 RRI Bandung. Kom dangu jam sakieu katingal panon poetos moncorong. Raos jigana teh kanggo Moyana, berbicara tentang moyan ataupun berjemur ini kita bisa memberikan asupan nutrisi untuk tubuh kita, bukan hanya selalu melalui makanan ya, tapi mendapatkan asupan vitamin bagi tubuh juga. Salah satu cara yang alaminya yaitu dengan cara berjemur di bawah sinar matahari, karena sinar matahari pagi ini banyak mengandung vitamin D. Yang jadi pertanyaannya nih, kapan sih waktu yang tepat untuk berjemur? Berdasarkan riset kesehatan, waktu yang direkomendasikan adalah pagi hari antara pukul 7 hingga pukul 10 waktu setempat. Pada rentang waktu ini, intensitas sinar ultraviolet masih tergolong aman bagi kulit manusia, namun tetap efektif dalam memicu produksi vitamin D. Paparan sinar matahari pagi membantu tubuh mensintesis vitamin D3 yang berperan krusial dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Hal ini tentunya sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang, kekuatan gigi, serta mengoptimalkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Dengan sistem imun yang kuat, tubuh akan lebih tangguh dan menangkal berbagai serangan virus dan bakteri yang memicu penyakit infeksi. Terus berhalama atau cenah durasinya? Durasi yang dianggap cukup untuk mendapatkan manfaat kesehatan yaitu sekitar 10 hingga 50 menit saja. Jadi ternyata jangan terlalu lama ya. Frekuensi ini dapat dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian secara alami. Saat berjemur disarankan untuk membiarkan sebagian area kulit seperti lengan dan tungkai terpapar sinar matahari secara langsung. Penggunaan tabir surya tetap diperbolehkan pada area wajah untuk mencegah penuaan dini. Namun, membiarkan sebagian kulit tubuh terbuka tanpa penghalang akan mempercepat proses pembentukan vitamin D. Sok mangga anu teu acan moyan tiasa. Oh ya, kia ya kana waktos. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Malandi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi kaum Daudi, manapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia kaum Dangu hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Sampurasun Pasundan edisi hari ini adalah edisi spesial berhubung hari ini hari Jumat ya, spesial untuk para istri-istri dengan sajian istri Pinangkir. Ya kaum Dangu, saya tidak sendiri, telah hadir juga di studio alhamdulillah narasumber kita. Beliau adalah Teh Olivia Ong, S.I.Kom, M.I.Kom. Assalamualaikum Teh Olivia.
1: Waalaikumsalam Teh Ano.
0: Damang Teh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami para istri-istri Pinangkir di Pro 4 RRI Bandung Teh.
1: Sama-sama Teh, senang bisa bersilaturahmi hari ini Teh di program Istri Pinangkir.
0: Alhamdulillah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Teh Olive ini beliau dari organisasi IWAPI DPD Jawa Barat, dari WKU Pendidikan dan Pelatihan. Betul. Ya, kalau Anda misalnya ingin bergabung, ngobrol, punten, kalau ngobrol mungkin tidak bisa, tapi Anda bisa mengirimkan melalui WA kami di 0811-200-1540 ya. Dan ada pun topik untuk hari ini yaitu perempuan berani memulai dari ide sederhana menjadi peluang usaha. Teh Olive, sebelum kita mengupas topik kita nih, mungkin kami persilahkan Teh Olive untuk menyapa pendengar terlebih dahulu. Kaum Dangu Teh, sebatana Teh, kaum Dangu.
1: Kaum Dangu.
0: Iya, okay. Mangga, mangga.
1: Assalamualaikum kaum Dangu.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah nih pagi ini saya mewakili IWAPI DPD Jawa Barat bisa bersilaturahmi di program Istri Pinangkir yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Teh Ano sudah mengundang kami pada pagi ini.
0: Iya. Berbicara tentang IWAPI mungkin diulas sedikit Teh.
1: Betul, boleh.
0: Mangga, naon cenah IWAPI Teh?
1: Oh, IWAPI itu adalah
0: Ikatan
1: Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi suatu organisasi yang di dalamnya tergabung para ibu-ibu nih, para istri-istri gitu ya. Ada istri, ada yang belum jadi istri juga ada Teh.
0: Pokoknya perempuan ya.
1: Pokoknya perempuan aja, enggak boleh laki-laki ya. Namanya juga Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi yang boleh bergabung itu adalah intinya adalah perempuan dan pengusaha. Tapi pengusahanya juga enggak harus yang gede-gede Teh. Jadi yang dari kecil-kecil juga boleh. Karena di sini di IWAPI kita mensupport semua wanita yang ingin mengembangkan potensi dirinya untuk bisa lebih bermanfaat bagi dirinya juga keluarganya Teh.
0: Oke, jadi para pendengar, para istri-istri di rumah juga kayaknya bisa menjadi seorang pengusaha ya.
1: Bisa,
0: pengusaha
1: banget
0: di rumah.
1: Betul,
0: bisa menghasilkan ya pendapatan
1: bisa
0: untuk
1: banget,
0: keluarga.
1: Betul, betul.
0: Ini hal menarik Teh. Saya ingin tahu kenapa sih Teteh mengambil topik ini, perempuan berani memulai dari ide sederhana menjadi peluang usaha.
1: Iya. Jadi kita ini sebagai istri, sebagai perempuan tuh suka ditanya Teh, kamu tuh sebagai istri, sebagai perempuan sudah ngasih apa sih buat keluarga?
0: Gitu, itu ya. Pertanyaannya biasanya dari siapa tuh?
1: Macam-macam Teh, gitu ya. Ada yang dari apa ya? Dari keluarga atau mungkin kadang-kadang pertanyaan dari diri kita sendiri. Kita nanya sama diri kita sendiri. Kita nih, saya nih, aku nih, udah ngasih apa sih sebenarnya buat keluarga, gitu ya.
0: Tapi tanpa disadari kita udah memberikan banyak mungkin ya kontribusi.
1: Padahal sebenarnya kita itu udah banyak banget memberikan sesuatu kepada keluarga sebagai istri terutama ya. Kita udah ngurus anak. Kita udah ngurus suami, pokoknya kita bikin keluarga itu lancar semua yang ada di dalam keluarga. Tapi Teh ya, ada tapinya nih di balik itu. Kadang kita lupa Teh, sebagai perempuan juga sebagai manusia, sebagai istri, kita tuh banyak punya potensi di dalam diri kita
0: yang
1: gitu,
0: belum
1: Teh.
0: Digali.
1: Yang belum digali karena saking sibuknya kita sama apa ya, sama rutinitas sebagai istri, kita lupa, wah saya ini punya apa ya? Wah saya ini kok kayaknya gak bisa apa-apa. Padahal banyak potensi di dalam diri kita itu yang masih bisa dikembangkan Teh. Yang potensi ini sebenarnya bisa menguatkan keluarga. Jadi bukan berarti kita mengabaikan peranan kita sebagai seorang istri, tapi dengan mengembangkan potensi kita, kita bisa lebih menguatkan keluarga, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keluarga, Teh.
0: Oke, dari hal yang sederhana mungkin ya.
1: Betul, betul.
0: Teh, kalau kita misalnya orang itu kan biasanya percaya dirinya berbeda-beda, Teh.
1: Betul, betul.
0: Iya. Bagaimana itu cara melatih kita agar bisa percaya diri apa yang kita punya dan kita mengetahui apa sih skill yang kita punya itu?
1: Maksudnya untuk usahanya ya, Tia.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau orang terlalu berpikir macam-macam gitu,
0: terlalu
1: jauh gitu, mm-hmm. Apa ya, aku tuh bisa apa ya?
0: Kadang
1: kok orang tuh kayaknya tuh hebat banget ya. Kok dia bisa itu ya? Ya kok aku nggak bisa? Padahal Teh sebenarnya kita lihat dari hal-hal yang sederhana aja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini ada beberapa tips sederhana bagaimana kita bisa menggali sebenarnya kita bisa memulai dari mana.
0: Okay.
1: Yang pertama tuh yang paling gampang itu Teh, mm-hmm. dari apa yang kita bisa.
0: Kalau masak misalnya.
1: Oh betul. Oh. Kalau masak misalnya. Masak ya, kita bisa jualan gitu ya. Kalau dari segi masak nih Teh ya, sebenarnya sekarang banyak peluang yang saya lihat. Kalau dulu kan, kalau ibu-ibu yang suka masak itu kan hanya mikir, ya udah aku masak, aku jualan gitu ya. Tapi sekarang itu ada potensi lagi yang menurut aku lebih apa ya, lebih besar gitu ya. Sekarang Teh lihat nggak, kalau orang-orang tuh lebih concern terhadap kesehatan.

0: ya udah ditekunin. Pokoknya apa sesuatu yang ada di tangan kita dulu deh teh gitu. Jadi nggak usah pikirnya kemana-mana dulu, yang gampang dulu. Terus yang kedua, yang sesuatu hal yang bisa kita lakukan itu, yang aku nih dapat ilmu juga nih dari mentor-mentor aku gitu ya teh ya. Cari sesuatu yang bisa bisa menyelesaikan masalah orang. Gitu.
1: Contohnya teh.
0: Contohnya itu tadi salah satu contoh yang tadi saya bilang itu, ibu-ibu ini kan kadang-kadang pengen sehat gitu yang tadi saya bilang.
1: Oh
0: gitu,
1: jadi ya. Mungkin bukan hanya masalah orang juga, masalah kita juga dan masalah bisa, semua ya iya. Bisa mengatasi semuanya.
0: Betul, biasanya masalah orang itu kan masalah kita juga. Betul nggak sih? Betul nggak?
1: Bisa betul, bisa
0: enggak.
1: Bisa
0: betul, bisa enggak gitu ya. Jadi biasanya masalah orang itu kan common ya. Bisa dibilang hampir sama, apalagi dalam hal kehidupan seperti apa ya, seperti tadi misalnya kita bisa menjahit, banyak ibu-ibu mungkin sekarang nggak bisa menjahit loh teh. Aku sendiri nggak bisa jahit teh, jangan jahit yang macam-macam ya, jahit yang apa sih yang kecil-kecil aja tuh
1: pasti nyuruh orang,
0: nggak bisa dan males juga ya. Jadi males, jadi pasti nyuruh orang, jadi pasti nyari siapa nih yang bisa nyahit, bantuin dong, bantuin aku gitu. Ya itu hal-hal sederhana kayak gitu teh. Terus mungkin juga sekarang kayak gini, ada yang bisa ngaji misalnya gitu ya, kan sekarang juga kemampuan seperti itu juga makin apa ya istilahnya makin berkurang gitu ya, orang juga pasti nyari keinginan untuk religius juga semakin besar. Jadi kita punya kemampuan misalnya bisa mengaji gitu, itu juga bisa kita tawarkan apa namanya jasa kita gitu ya, yang bisa ngajar. Jadi hal-hal yang nggak usah mikirnya kemana-mana deh, lihat dulu di diri kita apa yang kita bisa, kemudian apa yang paling yang penting itu apa yang kita suka. Kenapa teh kira-kira apa yang kita suka?
1: Ya, biasanya kalau perempuan mah suka nanti nongcing. Shopping, tapi kalau punya uang.
0: Shopping ya teh, sama teh aku juga. Sukanya shopping. Teh tapi, shopping juga bisa dijadiin loh teh.
1: Daripada shopping ke orang lain ya udah sediain aja sama kita.
0: Betul. Kan teteh pernah dengar enggak yang misalnya nitip misalnya shopping yang ke luar negeri gitu ya. Itu kan terlalu gimana gitu ya teh ya. Kita belum tentu punya duit juga.
1: Betul.
0: Ya buat nitip hal-hal yang mahal mah. Tapi gini Anji deh, misalnya shopping ke pasar aja teh. Banyak loh ibu-ibu yang sekarang males gitu ya untuk ke pasar. Jadi kita tawarin apa jasa, aku besok mau ke pasar nih, kamu mau nitip nggak gitu loh.
1: Gitu kan, tapi ongkosan abinya
0: itu ongkosan abinya. Betul teh. Nah gitu, jadi intinya nggak usah mikir yang susah-susah gitu, karena ide yang menjadi peluang itu tidak harus sesuatu yang besar, tidak harus sesuatu yang mahal, tapi kemampuan di diri kita untuk melihat sesuatu yang sederhana dari dalam diri kita tapi bisa menjadi bernilai dan bisa menjadi bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita. Okay. Teh,
1: menurut teteh kendalanya sehingga kita tidak bisa memulai itu apa teh?
0: Kebanyakan banyak mikir kadang-kadang teh.
1: Gengsi bisa nggak teh?
0: Bisa, bisa pisan gitu ya.
1: Kumaha ta menghilangkan rasa gengsi itu teh?
0: Sampai ada dia nggak punya duit kali teh. Gengsi akan hilang kalau udah nggak punya duit.
1: Tapi selagi kalau ada masih ada mah mungkin
0: iyalah ngapain ya aku cari duit. Tapi sebenarnya kita berbisnis ya untuk memulai usaha itu not just about money sih.
1: Betul,
0: kata aku teh. Tapi sesuatu buat kebanggaan diri. Gitu, betul nggak sih teh? Ngerasa nggak kita bisa menghasilkan sesuatu buat diri kita sendiri. Even pun misalnya suaminya banyak duit gitu ya teh ya, tapi bangga gak teh bisa ngasilin duit misalnya mau beli baju baru
1: tapi gak minta
0: gitu. Kan kadang-kadang kita kalau minta teh suka
1: ada malu ya teh.
0: Padahal
1: itu hak kita ya.
0: Betul.
1: Hei para perempuan, ibu-ibu, malu gak kalau minta sama suaminya?
0: Iya. Pastilah, apalagi kalau misalnya hari ini minta, besok ngelihat ada yang bagus lagi, minta lagi. Teteh malu gak kira-kira?
1: Aku sih malu.
0: Sama aku juga gitu.
1: Ya udah beli sendiri, harus cari uang sendiri ya, punya sendiri.
0: Setidaknya apa ya, kita punya dompet sendiri deh yang bisa kita gunakan semau-maunya kita gitu loh teh.
1: Tapi ada tapinya ya teh.
0: Tapi ya iyalah,
1: harus yang bermanfaat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, bermanfaat dan harus tetap di dalam kendali. Jangan check out tiap hari teh.
1: Itu biasanya perempuan itu gatel.
0: Betul, setuju.
1: Matanya larak lirik pasti pengen.
0: Kalau sekarang apalagi dengan dunia medsos gini ya teh, mata itu gatel banget. Mata kemudian nular ke jari. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pagi, kadang-kadang subuh-subuh teh orang kan udah pada jual.

0: jalan gitu ya. Kadang-kadang kita iseng ya, habis sholat subuh gitu, lihat-lihat, tiba-tiba, ih murah, ih bagus, terutama murahnya gitu ya, cret gitu, udah langsung deh paket gitu ya teh besoknya.
1: Ini memang apa sih menurut Teh Olive sendiri, kalau perempuan, ibu-ibu pasti nyari yang diskon, yang murah.
0: Betul.
1: Menurut Teh itu bijak nggak?
0: Aku banget itu.
1: Padahal ya, mungkin juga itu ada udah strategi marketing mereka ya Teh.
0: Betul. Maksud Teteh mau maksudnya efektif atau gimana nih?
1: Ya mungkin kalau kita kebanyakan ibu-ibu lah ya pasti sama saya juga Teh. Pasti nyari-nyari yang harga murah, diskon ya, yang murah. Betul. Ya. Tapi mungkin kita juga harus jeli. Betul. Ya. Kalau melihat murah itu ada apakah di sana?
0: Betul. Gitu, ya. Itu setuju banget Teh. Ya terutama di pengalaman pribadi aku juga ya, hati-hati juga sih ya. Murah sebenarnya yang tanda kutip ya, quote-nya identik dengan apa namanya, kita pertanyakan lah kualitasnya. Tapi kalau misalnya nih diskon atau sale di apa ya, di merchant yang otentiknya, originalnya, mungkin aja sih Teh. Ya jadi misalnya kita lihat di merchantnya yang memang apa sih, yang original merchantnya ada diskon, itu ambil. Tapi mun misalnya sekarang kan karena dunia ini tidak berbatas. Betul. Teh ya, apalagi dunia digital gitu. Ya itu kan harganya gila-gilaan Teh. Jadi kalau misalnya ya aku sendiri terus terang Teh sering banget ketipu Teh, tapi suka iseng Teh aku mah. Jadi suka iseng, ini bagus ya, bajunya bagus, lucu gitu kan Teh, di apa, di foto gitu, tapi
1: pas datang,
0: tapi sih kalau aku sih sudah karena agak paham ya berbagaimana permainan orang, nggak terlalu apa,
1: kecewa.
0: Expectednya nggak terlalu tinggi, malah lebih kepada curiosity-nya Teh, penasaran, ya tenaun gitunya, kok bisa ya dia bisa jualan segitu murahnya, tapi kok kayaknya bagus, tapi apa sih ini, udah coba itu coba gitu Teh.
1: Jadi kita kalau misalnya datang tidak sesuai dengan ya tidak terlalu kecewa,
0: dan itu
1: ya,
0: menjadi Teh, pembelajaran Teh buat kita sebagai istilahnya sebagai wanita-wanita juga ingin berusaha Teh.
1: Betul.
0: Bahwa apa ya, kalau mau usaha bagi aku pribadi ya, dan aku sarankan juga bagi istri-istri binakit yang mau juga berusaha, tetap jaga kualitas Teh, apapun itu. Ya kamu bisa jual semurah-murahnya, tapi nanti apa impactnya? Orang hanya akan beli sekali Teh.
1: Kalau kualitas jelek ya.
0: Iya, tapi pasti orang cuman pas beli oke, tertarik gitu, tapi nggak ada repeat order.
1: Betul.
0: Jadi kualitas still number one gitu.
1: Ya. Setuju Teh.
0: Setuju.
1: Berbicara tentang peluang usaha Teh, kadang kita berpikir, aduh modalnya di mana Teh? Bagaimana ini menurut Teh Olive sendiri? Apakah modal ini merupakan hal yang pokok atau itu hanya penunjang saja?
0: Itu sudah common banget ya Teh ya, di dalam dunia pemikiran untuk berusaha gitu ya. Aku pengen ini tapi gak punya modal gitu kan. Aku udah mau ini tapi duitnya dari mana? Aku gak punya duit. Modal is matter sih Teh menurut aku gitu ya. Tapi
1: yang
0: bukan
1: paling
0: sesuatu yang akan membuat kita menjadi terhambat atau tidak bergerak sama sekali.
1: Oke, jadi yang paling utamanya adalah?
0: Adalah niat dan keinginan untuk memulai, untuk mencoba. Nah, sesuai dengan tema kita ini Teh, berani mencoba.
1: Harus ya, didobrak berarti.
0: Benar,
1: ya
0: Teh. Maksudnya, kemungkinan gagal itu pasti ada ya. Pasti ada. Tapi at least kita mencoba. Dari mencoba kita bisa belajar, dan itu bisa menjadikan langkah kita ke depan untuk mencoba lagi gitu.
1: Jadi artinya jangan takut gagal untuk
0: betul
1: 1, 2 ya. Kalau 3 Teh gimana, udah 3 nih?
0: Gak apa-apa, kalau saya masih udah
1: terus
0: lebih Teh.
1: Oh gitu.
0: Kan kebetulan karena memang dari dulu saya tuh gak pernah kerja sama orang gitu ya Teh. Jadi nyari duitnya memang di usaha sendiri. Jadi Teh jangan, udah berapa kali nyoba ini gagal, nyoba itu gagal, nyoba eta gagal, nyoba ini gagal. Jadi tapi karena memang apa ya, kalau kata orang Sunda teh, niatku butuh ya teh ya.
1: Bakatku butuh.
0: Bakatku butuh ya teh ya. Jadi ya udah mikirkan ini hidup dan mati gue gitu ya. Kalau gue nggak bergerak ya udah mati ya. Jadi itu juga salah satunya teh. Jadi apa namanya kepentingan kita di situ yang akan menguatkan tekad kita untuk berani mencoba, berani memulai.
1: Iya, gitu, teh. Oke, okay. Ya. Jadi mungkin di antara kegagalan-kegagalan yang Teh Olip pernah alami itu tidak menjadikan menjadi terpuruk ya, tapi saya harus maju, ya, saya harus
0: terpuruk
1: bisa.
0: Terpuruk juga atuh gitu. Teteh.
1: Terpuruk.
0: Pasti atuh.
1: Ini maksudnya terpuruk
0: teteh. Tapi tidak boleh lama-lama gitu ya. Pastilah kan kita kan manusia biasa, kecewa gitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Loh, aku udah pengen ini tapi kok gak berhasil, sementara aku butuh gitu ya. Tapi kok gak kayak orang lain ya? Pastilah gitu, tapi ya udah kita jadikan itu sebagai pembelajaran gitu ya. Sebagai niat lebih keras lagi untuk nyoba apa lagi ya, gitu. Ataupun misalnya, oh ini salah nih, ini kayaknya kurang tepat nih, gitu ya. Ada beberapa produk yang saya coba itu waktu R&D-nya barangkali berbulan-bulan teh. Pas udah kayaknya udah yakin banget gitu ya, ini kayaknya oke nih, gitu ya. Pas dicobain gitu ternyata kurang. Pasti tiada perasaan, aduh kok belum juga, aduh kok belum juga. Tapi ya, ah ini harus jadi ini harus jadi ini begitu.
1: Ya, di saat Teh Olip terpuruk ya, itu kan kita perlu dorongan ya.
0: Betul.
1: Siapa orang yang terdekat yang memberikan support?
0: Teteh percaya nggak, orang yang paling mensupport diri aku adalah diri aku sendiri.
1: Wow. Jadi jangan pernah kita menyandarkan terhadap orang lain.
0: Betul,
1: cukup
0: teh.
1: Ke diri kita yang punya kita mungkin.
0: Betul sekali itu. Ini buat istri-istri Binangkit dan juga perempuan-perempuan di luar sana ya Teh. Aku nggak tahu ya apakah ini pernah disharingkan juga orang, tapi bagi aku yang paling mensupport diri aku itu adalah diri aku sendiri. Jadi apapun yang terjadi di diri kita itu kan bukan tanggung jawab orang lain, Teh. Kita punya
1: termasuk orang terdekat suami misalnya.
0: Termasuk kebetulan suami saya udah meninggal Teh. Oh jadi nggak apa-apa. Jadi karena itulah jadi
1: motivasi terbesar
0: nah,
1: kita.
0: Nah itu saya bilang satu lagi, temukan satu motivasi yang membuat kita bergerak tuh apa ya, nggak mau berhenti gitu loh. Nah kalau aku punya motivasi, kalau aku, karena aku apa ya, karena harus berjuang sendiri, jadi ya nggak bisa nggak boleh berhenti nih gitu ya. Nah itu tapi tidak semua orang posisinya sama kan Teh. Ada yang mungkin masih punya suami. Nah temukan juga kira-kira apa nih why-nya gitu ya. Kenapa sih aku mesti begini? Ya walaupun ada suami, walaupun misalnya ada keluarga yang masih mensupport, tapi ada pasti ada satu hal yang bisa menjadi motivasi, menjadi niat tertinggi, menjadi cita-cita tertinggi, menjadi keinginan tertinggi buat kita menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang lebih lagi ya, Teh gitu, Teh Ano.
1: Oke. Ini bisa menginspirasi sekali nih untuk Anda para istri-istri, pokoknya jangan tergantung kepada orang lain. Gantungkan pada diri sendiri. Ta ikhtiar banyak berdoanya. Eta pisan.
0: Ai
1: naon hayoe urang andalkeun baturnya teh nya. Ai diri sendirinya
0: yang
1: juga
0: batur mah yang paling kalau batur mah malah lebih kini teh apa ya? Lebih membantu kita ngabisin duit teh kalau batur. Hayo kita botram. Hayo kita ulin gitu. Enggak apa-apa. Itu kan juga bagian kalau bagi saya pribadi sih batur adalah bagian apa ya? Api gitu, penyemangat gitu kan. Orang kudu banyak duit nih. Soalnya besok mau ulin gitu ya. Besok mau healing-healing gitu. Jadi harus cari duit yang banyak nih. Ikut senam harus pakai seragam.
1: Beli dulu.
0: Uangnya di mana? Uangnya di mana?
1: Usaha.
0: Kudu cari duit gitu.
1: Jadi mungkin tergantung sama kita, termasuk tadi siapapun yang ada di sekitar kita itu dijadikan positif aja.
0: Betul,
1: ya Teh ya. Jangan artinya bukan sanes panas baran atau panas lihat orang.
0: Oh,
1: bukan
0: tidak.
1: Ya. Tapi jadi motivasi
0: tidak,
1: ya Teh ya.
0: Tidak, Esmeralda. Enggak ya. Kalau aku pribadi sih alhamdulillah semua yang ada di apa ya, di lingkungan aku, sekeliling aku, itu aku jadikan sebagai api positif malah teh. Jadi kalau ngelihat orang sukses, apalagi di Iwapi ya teh, aku tuh punya banyak banget role model teh yang sama teh. Kebanyakan di Iwapi itu ada wanita wanita tangguh teh. Kalau teteh misalnya kapan-kapan bisa bergabung bersama kita gitu ya, saya tuh seneng banget karena saya banyak ngelihat role model yang kebanyakan juga banyak single parent gitu di situ, yang mana berusaha sendiri gitu ya, bagaimana bisa mensejahterakan dirinya dan keluarga, dan banyak banget pun yang entah hebat di situ teh yang bisa kita jadikan contoh.
1: Iya, istilahnya mereka makan nasi, kita makan nasi. Betul. Kenapa nggak bisa? Mereka hebat, kenapa kita nggak bisa hebat?
0: Betul
1: ya teh.
0: Pisan,
1: ya.
0: Gitu teh.
1: Kan kadangnya orang lah tepede tadi teh.
0: Oh iya iya iya, betul betul.
1: Ya, menurut teh Olive sendiri, apakah kita harus mencari teman ataupun connect yang apa di sekitar kita yang harus diselektif enggak teh?
0: Enggak, maksudnya Oh, kalau masalah kalau yang pertama ya, mencari teman ya. Kalau mencari teman supporting itu menurut saya harus teh.
1: Harus.
0: Tidak hanya teman, dalam konteks kita mau menjadi apa, membuat suatu ide menjadi suatu peluang yang bisa mengangkat harkat kita atau memenuhi semua keinginan kita, kita butuh supporting pasti teh. Okay. Yang tadi saya katakan bahwa jangan bergantung sama orang, jangan bergantung ya. Tapi kalau supporting pasti kita harus. Kan manusia, manusia itu kan makhluk sosial teh. Jadi kita butuh supporting dari di sekeliling kita. Jadi okay, kita butuh teman. Tapi kalau teteh bilang harus selektif, of course harus selektif. Ya dong teh, nggak mungkin kita cari teman gitu yang yang apa ya, yang malah
1: merusak jadi, kita.
0: Iya, ngerusak. Terus juga satu ngerusak mood, satu juga ngerusak apa ya, pikiran kita. Dan satu lagi ya, teman ya matters juga gitu. Karena teteh pernah dengar kan, kamu adalah siapa yang kamu temani. Nggak pernah dengar. Jadi kamu adalah lingkunganmu.
1: Iya, ya, kalau misalnya kita berteman dengan yang menjual parfum kan kita bawa harumnya, kata gitu ya.
0: Jadi misalnya kalau kita berteman nih dengan ibu-ibu atau istri-istri yang di dalam dirinya itu penuh dengan semangat gitu ya, penuh
1: kebawa
0: dengan cita-cita. Kita kebawa teh. Tapi kalau misalnya kita misalnya berada di lingkungan teman-teman yang bawaannya cuman pengen happy-happy aja, healing-healing aja. Ya akhirnya apa yang kita cita-citakan, percayalah teh, itu pasti akan jadi maju mundur, maju mundur, atau enggak malah akan terpendam sama sekali karena kita sibuk dengan lingkungan yang tidak bisa mensupport kita.
1: Iya. Oke, kembali lagi kepada diri kita.
0: Betul.
1: Mali milih nu mana?
0: Betul.
1: Mangga
0: teh,
1: gitu.
0: Iya, betul, betul.
1: Teh Olive enggak kerasa ti waktu.
0: Udah jam 9.
1: Ada mungkin sekitar 2 menit ke depan lah yang ya, teteh mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada para pendengar istri-istri Binangkit yang sedang mendengarkan nih, bagaimana sih kalau misalnya mereka masih mempunyai ide usaha tapi masih ragu untuk memulainya, ataupun mungkin ada hal yang mau disampaikan teh, mangga?
0: Oke ya, jadi buat seluruh perempuan dan istri-istri Binangkit yang pagi ini nih bergabung dengan Pro 4 ya RI Bandung dalam program Istri Binangkit, pertanyaan tadi di awal teh yang saya bilang, apa yang sudah kamu berikan kepada keluarga gitu ya, sudah pasti kita sudah memberikan banyak melalui cinta dan dedikasi kita sehari-hari ya. Nah, saatnya sekarang kita lebih mengeksplor kemampuan diri kita untuk bisa lebih bermanfaat, untuk bisa lebih menguatkan dan memberi kontribusi yang lebih besar kepada keluarga. Jangan nunggu modal besar, jangan nunggu waktu yang tepat, tapi mulailah dari apa yang ada di tangan ibu-ibu dan istri-istri semua. Jadi dari yang kita bisa, dari yang kita hobi, yang paling terutama ya, yang kira-kira ya, intinya dari tangan kita deh teh gitu ya. Karena pada saat seorang wanita mulai membuka dirinya, mulai menggali potensinya, saat itulah pintu-pintu kesejahteraan, pintu-pintu rezeki bagi keluarga insya Allah akan dibukakan lagi yang lebih banyak teh.
1: Amin.
0: Ya, amin.
1: Oke, hatur nuhun teh Olive,
0: waktu-waktu teh.
1: Mudah-mudahan bincang-bincang kita meskipun hanya singkatnya teh setengah jam.
0: Iya, enggak kerasa ya teh. Aku pikir tadi setengah jam tuh kayak lama gitu ya teh. Iya, gitu. Ya semoga sharing kita dari Iwapi pada pagi ini bisa bermanfaat buat istri-istri Binangkit yang sedang mendengarkan hari ini.
1: Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita semua ya, para mami-mami, bunda-bunda, teteh-teteh, semuanya. Biarin kita berawal dari yang sederhana dulu. Insya Allah lama-lama akan besar kalau kita istiqomah menjalaninya.
0: Betul,
1: setuju. Atuh nuhun Teh
0: Olive, watosna.
1: Ulah kapok upami hiji waktu, nanti suatu saat diundang lagi ya Teh Olive.
0: Insya Allah dengan senang hati.
1: Kita sering lagi.
0: Insya Allah
1: cari bahan yang lebih menarik. IOG tos kirang waktu
0: sa. Iya, nanti kita lanjutkan di waktu yang ya insya Allah akan ada di depannya.
1: Teteh sehat terus. Salam untuk semua keluarga besar di IWAPI DPD Jawa Barat ya Teh ya.
0: Nah, insya Allah nanti disampaikan.
1: Hatur nuhun Teh Olive.
0: Sami-sami Teh Anu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawang Kong Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit pada pagi hari ini, ditemani oleh Teh Olivia Ong SIKOM MIKOM dari IWAPI DPD Jawa Barat. Dan mudah-mudahan obrolan pada pagi hari ini ada manfaat yang bisa kita petik, terutama untuk kita semua para istri-istri binangkit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun Pasun.

0: obat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana alhamdulillah. Simkuring pembeni hadiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos biasa rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9 dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Pro 4 RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Pro 4 BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Pro 4 RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi? Oh, dikenalnya sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
2: Assalamualaikum.
1: Dikenalkan laku abdi ke detailnya panggilan ku Akang sarang teteh. Kemarga ya dua orang di dinya Kang Dangu. Nepangkeun ieu nu kahiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
3: Siang.
1: Kumaha wartosna damang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehatnya sehat walafiat. Jaga-jaga gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
3: Biasa ilmu
1: nah ilmu. Ilmu.
3: Kang Beni ya. Iman mah kedah sehat.
1: Oh gitu kedah sehatnya. Sehat non wae tah sehatnya seueur.
3: Segala rupina.
1: Komplit. Raos tuang, raos kulang, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tak aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijem. Nah bagi sebut Ijem teh
2: dongengna panjang.
1: Dongengna panjang. Dongengna panjang. Mau tiasa dicarioskeun ayeuna, mau tiasa dibuar ayeuna mohon.
3: Pena oge duge ka 2 meter.
1: Ah kitu.
3: Panjang-panjang
1: teh. Masyaallah ya Allah. Nah karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Ya. Laresnya lejeng siang. Berarti kedah ngawo bahasa Sunda nu laras satunya ieu singguring isin.
2: Sami-sami diajar.
1: Sami-sami diajar nya. Wae belajar bahasa Sunda mah teh aya lurene nya tehnya. Oh, ya, mohon Mang Ajo sarang Teh Kania. Mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, urang-urang nanti guar heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu kan.
2: 1986.
1: Waduh, tos lami pisan berarti nya. Sayu suasim kuring berarti mohon 37 tahun.
2: 37 tahun.
1: Masya
2: dina dina sasih Februari.
1: Sasih Februari
2: Kaping
1: mohon.
2: Kaping 8.
1: Kaping 8 berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
2: Ah,
1: atas kalangkung maksudnya teh tahun bayus. Pasti kaulang deui kitu nya maksudnya. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atau napi diteliti begitu, mangga.
3: Sekantanan nepangkeun deui atuhnya.
1: Mun nepangkeun deui. Oh, mohon. Nepangkeun.
3: Nepangkeun
1: ka nepangkeun. Asik.
3: Mawa kejo di luarna.
1: Ah, kejo di luarna.
3: Nepangkeun abdi nepangkeun.
1: Mohon.
3: Ajo alias Sumarna.
1: Ajo alias Sumarna. Janten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
3: Sumarna.
1: Oh, gitu. Nah, bet disebut Ajo.
3: Ajo kan tina Sumarna.
1: Oh, Ajo.
3: Na Sumarjo, Marjo, Ajo.
1: Oh, gitu nya luar biasa. Dinten kangeng Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nepi kumaha?
3: Ajo biasa rencangan tina.
1: Iya.
3: Na panggung.
1: Singkatan sana sateuna Ajo teh sapertos SD.
3: AA Jo.
1: Ajo.
3: AA Jo, ge Ajo.
1: Singkatan. Nah, kitunya. Salajengna atuh mangga diwalur ke Teh Kania mangga sisindiran deh.
2: Mangga kaempangkeun, kaempangkeun.
1: Alah.
2: Kalapa aya di kulah.
1: Oh, terus
2: nepangkeun abdi nepangkeun Kania anu katelah.
1: Kania anu katelah. Cenah ijem katelahna.
3: Urang weekend euy.
1: Aduh abunkeunnya, abunkeunna di pagiuna sapiasa-piasa nya. Ya geus saresna keung Kang Ajol nya sareng teh. Nah, ieu Ka Empang mohon. Cobi urang cobian nya. Ka Empangkeun. Saledri aya di kula. Nepangkeun abdi nepangkeun Kang Beni anu katelah. Entrak lah.
2: Pinter geningan.
1: Nya eta ge kaing Niron.
3: Gantung memang.
1: Kang Ajo urang ngaguar sareng teh kanya urang ngaguar ngeunaan sisindiran. Ngaguar sisindiran. Mohon upami ngobrolkeun sisindiran berarti pangkinan ieu kalebetna sastra lisan gitu nya.
2: Sastra
1: lisan. Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae mangga Kang Ajo?
3: Sisindiran teh
1: mohon.
3: Aya paparikan.
1: Paparikan Mang Aji rupina caketan deui mikrofonna.
3: Kirang ieu nya. Tas ke sakeun cekap.
1: Kirang ageung salirana.
3: Aya rarakitan.
1: Rarakitan
3: mohon. Paparikan.
1: Nahan.
3: Oge aya wawangsalan.
1: Wawangsalan.
3: Tah dina sisindiran teh. Dina bawa rarakitan.
1: Mohon.
3: Paparikan atawa pi wawangsalan aya anu piwurukna.
1: Piwurukna piwejang kitu nya. Mohon.
3: Jangan atau nasihat.
1: Terus
3: aya anu sesepret banyolananya.
1: Banyolan. Mohon. Terus,
3: anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan.
2: Welas asih.
1: Welas asih. Oh janten aya karakterna masing-masing.
2: Mohon.
1: Anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya. Lajeng aya nu
2: luhureuy.
1: Banyol Sunda teh nya. Tapi anu dikenal nama teh Kania anu Banyol nanya.
2: Nu Banyol lah mung anu
3: gumantung
1: ka peryogian gitu.
2: Biasana barudak aya nama kan dianggo heureunya.
1: Laras.
2: Dianggona anu dua baris.
1: Anu dua pada lisan. Emang selarasna sabaraha pada lisan
2: anu
1: aya opa? Mohon. Cobi teh Kania kumaha tah?
2: Contona
1: mohon. Anu dua terus nu opat nya.
2: Anu dua.
3: Mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat pada lisan maksudna kieu dua kalimat
1: cangkang
3: anu dua kalimat teh di eusina.
1: Oke, janten aya cangkang sareng eusi.
2: Mun taya bentena sareng pantun.
1: Bentena.
2: Janten pami pantun Melayu baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
1: Tohon.
2: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
1: Isi.
2: Nah, kulit teh cangkang dina
1: bahasa Sunda sisindiran mah.
2: Nu ka tilu sareng ka opat eusi.
1: Cobi teh gitu. Contohna sapertos kumaha tadi nya?
2: Nu tadi.
1: Nu tadi nya. Nu benten teh nu sana sendiri.
2: Oke. Tak orang nyindiran anu jomblo.
1: Cok sing kumaha jomblo
2: teteh. Batur mah jalan ka dago.
1: Leres.
2: Abdi mah muter jatayu.
1: Teras.
2: Batur mah mareunang jodo.
1: Nuhun.
2: Abdi mah angger tepayu.
1: Karunya teuing. Ieu kan disebut jomblo aku teh kitu. Mohon kumaha teh?
3: Sunah mah taratok mohon.
2: Nyindiran.
1: Biasana ieu. Tapi nyindiranna ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang ajo aya deui emang ajo mangga.
3: Aya.
1: Tah.
3: Kuring ieu contoh paparikan.
1: Paparikan aya nama. Mohon.
3: Teuingku encer uteukna. Budina ketala sae.
1: Saras.
3: Mun teu daekeun lancepna.
1: Mohon.
3: Adina oge.
1: Aduh. Dipaju cenah.
2: Dipaju. Mana we nu aya.
1: Teu lancepna adina diarah pokona mah nya eta mah nya. Aduh Gusti.
3: Serius paparikan.
1: Paparikan. Tah. Upami wawangsalan teh Kania mangga.
2: Aya wawangsalan mah.
1: Bentenna naon tah?
2: Bentenna diwangun ku dua padalisan atanapi dua baris.
1: Saras, mohon.
2: Tapi sami-sami aya 8 engang.
1: 8 engang.
2: 8 suku kata.
1: Sanes nu nyeureut engang teh sanes.
2: Sanes nu nyeureut mah ieu ciwit nyeureut.
1: Eta mah engang weh. Ciwit. Mohon. Teras kumaha teh?
2: Contona kieu.
1: Mohon.
2: Walungan di Kota Bandung.
1: Teras, aduh.
2: Mohon. Abdi undur sanes pundung.
1: Tadi
2: dinya teh aya non?
1: Aya jawaban kitu nya.
2: Tatarucingan.
1: Oh, tatarucingan.
3: Tebak-tebakan.
2: Cingan naon tah? Walungan di Kota Bandung.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi undur sanes pundung. Keluna aya dina baris kadua.
3: Dung.
2: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
1: Iya, Cikapundung.
2: Nah, eta jawabannya gitu. Oh. Walungan di Kota Bandung. Eta clue pertama.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi undur sanes Pundung. Tah, jawabannya teh
1: Cikapundung. Lain Pundung.
2: Lain Pundung. Muhun.
3: Nah, sakroskianya ya
1: nah, cok sih cobian.
3: Kanggo istri mun netepan. Kadi najis bilih kena. Bilih kena. Wangsalan teh mu kena
1: gitunya. Tak etap pemi wangsalan. Mohon. Upami paparikan.
3: Paparikan anu
1: nembe.
3: Paparikan anu tadi ku.
1: Anu tadi mohon.
3: Paparikan aya rarakitan.
1: Tah rarakitan.
3: Tadi ku kan ieu rarakitan.
2: Tah siga kieu.
1: Tah kumaha teh?
2: Mun acan meuli calana, moal waka meuli samping.
1: Teras.
2: Mun acan jadi sarjana,
1: leres.
2: Moal waka hayang kawin.
1: Aduh.
2: Janten dina pada lisan kahiji, kadua pada lisan kahiji, kecap kahiji na sami sareng pada lisan katilu.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Janten teras kecap kahiji dina pada lisan kadua.
1: Kira teh kanya pada lisan teh naon abdi mah terang.
2: Baris.
1: Pada larang abdi mah terang.
2: Baris.
3: Baris dulu diakan petakan baris.
1: Nah kadang-kadang hartusnya benten ya bang bahasa Sunda sedang ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitunya.
2: Oh. Tacan di wartosannya pada lisan teh baris. Upami bait pada.
1: Mohon. Gitu. Upami macet mah pada larang.
2: Tak eta.
1: Cimahi pada larang. Oh, Cikampek tadinya mohon. Aduh ini reus pisannya. Mohon upami orang nonton minate tiasa nanti pamitiasa sisindiran gitunya. Berarti kan kedah terang oge istilahnya kosakatana kedah benghar nyatanya. Teras aya istilahnya undak usuk bahasa. Tak upami dina sisindiran nyalira aya trap-trapna nya istilahna kumanya kedah aya kasaha luhurun kasahandapeun atau bebas kumaha?
2: Ari dina sisindiran mah.
1: Teu aya nya.
2: Bebas gitu.
1: Mohon. Jadi memang didugikeunna kanggo umum gitunya.
2: Mohon.
1: Teu aya khusus misalkan karena sisindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhur kedah berarti bahasana kedah benten
3: ya, gitu enggak tergantung anu badan periogikan
1: okay.
3: Kamurang alinya sesuai dengan kamurang alih okay.
1: Laras bahasana mengenai bahasana terus laras kecap-kecapnya nuli periogikan naon kedah sesuai dengan engangna
2: mohon
1: terus a i u e o nanya pengen tanya naon nanti istilahnya umpamai bahasa Sunda teh umpamai naon ya atunya a i u e o nanti
2: ya huruf vokal
1: na gitunya misalkan jika kanon teh aduh hirap deui ieu teh abi teh panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat sanes kitu nya panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersa ngahapunten tak kitu nya eun tak kitu nya kedah sami ya
2: upami dina pantun mah rima.
1: Rima eta maksudnya
3: rima teh tetangga abdi.
1: Mohon. Diten abdi mah randa. Mohon kitu nya. Muni apal kana randa mah mohon. Atuh da kumaha nya upami mohon. Nya upami hubungana misalkan nya bewara atawa berita-berita tentang kemajuan mah sok sesah katampi nanti. Tapi hubungana jeung randa mah bisa
3: langsung.
2: Ya lo.
1: Kencang aya nu neangan gitu nya. Entah gitu. Nah, upami nu priogi randa mangka Kamang Ajo.
3: Telepon ka
1: akang ini. Oh, namun ternya seueur guyon ieu mah
3: heureuy.
2: Guyon.
1: Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka sundanologinya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atawa nepi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
2: Abdi lebet salapan opat.
1: Salapan opat, berarti nu kasabaraha teh eta teh? Teu ka etang.
2: 8, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, kasalapan.
1: Kasalapan. Upami Mang Ajo kasabaraha?
3: Salapan 5, ieu teh senior.
1: Oh, berarti kasapuluh nya Mang Ajo teh. Oh, mohon.
3: Jadi mun kasapuluh.
1: Tah. Umargi kitu berarti tiasa ka etang kan sabaraha generasi kitu nya? Mohon.
2: Ngarebu sanes unggul ayah di Bandung.
1: Ngaras, mohon.
2: Sanes di Pulau Jawa unggul, ayo kan di luar negeri.
1: Tak itu, tak sahwa ya, umpamin untuk di luar negeri.
3: Kalau anak saya, boleh dah disebut
1: uwa-uwa. Nah, gitu.
2: Di uwa-uwa.
3: Orang walana.
1: Uwa-uwa.
3: Karena hanya nado angkatan cerut terus ramai pisahnya seniornya.
1: Mohon.
3: Tapi kan di uwa-uwa, ada uwa orang
2: walanda.
1: Uwalanda.
2: Uwalanda.
3: Iya, mohon. Sana si Jawa Barat wae,
1: mohon
3: di luar. Jawa Barat oke
1: disebar gitu nya
2: mohon
3: sarang aranjeuna oge arah kitu oge anya jadi penggiat oge nya
1: mohon
3: ya, terus ngarajan oge
1: laras anu panginten katelah atanapi kawentar gitu nya ku masyarakat Jawa Barat utamina pangintennya pasti terang aya Kang Rosid
2: mohon
1: Kang Rosid EAB nya mohon
2: Kang Rosid EAB
1: penggiat teater juga
3: nah itu anjeuna teh ayeuna teh janten wakil ketua kan ketua umum nama Abah Awi
1: wakilna
3: Kang Rosid
1: Abinya mohon
3: tina hukum urusan eta
1: mohon laras
3: aya tiap divisi
1: mohon
3: divisi karawitan divisi teater
1: nah.
3: Divisi tari eta karesan semkuring
1: mohon
3: ketua divisi teaterna
1: ya hubungannya sareng sisindiran tah upami di mohon janten digelarkeun kitu nya di
3: karesan eta teh upami pagelaran ieu teh tiap sasi Februari
1: mohon
3: pas pada bilang kalah acara kawe
1: mohon
3: kaping 8
1: nya
3: kadang-kadang upami te kaping 8 na kaping 2 ijina
1: laras
3: di bade sakan tenan
2: mailing bahasa indung
1: bahasa indung sadunya mohon laras mohon
3: kaping 2 ijina urang sakan tenan mailing bahasa indung
1: berarti saya pisannya kan anu disebat si sindiran biasanya memang sastra lisan begitu mohon. Kan biasanya berenang ku sagami cekap artinya hanya percakapan biasa mohon, saja mohon. Kemudian dikemas begitu mohon. Dikemas jantan sebuah pertunjukan iya. Pertunjukan kumah anu ku carakan ditampilkan begitu
3: karasan anu ku simkuring osok anu ayin anu ku simkuringnya
1: mohon
3: bahwa anu zaman Kang Adang oge almarhum
1: ketua. Mohon
3: kepungkur ketua kemasannya mah seperti longser
1: mohon
3: seperti longser
1: laris
3: jadi karena memang si sendiri ndak kalau pagelaran mah taya bentuknya
1: mohon
3: ya tapi kan sekadar obrolan
1: sih, begitu ya
3: nah di dia dicaraka menuju zaman almarhum kamu kebutuhan pagelarannya dikemas
1: longser, begitu ya mohon
3: wah akhirnya kan kumargi kangat papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang Es nya teraskeun ku divisi teater
1: mohon laras mohon
3: tiap tahun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran
1: dalam
3: kemasan di longser itu
1: kemasan longser saya pisan
2: pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon
1: kumaha teh kan ieu
2: ari di Betawi mah namina lenong
1: mohon
2: kami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak
1: mohon.
2: Jawa Tengah
1: mohon mung benten ketoprak di urang kan di Sanguan
2: di tuang
1: ya. Ketopraknya di Sanguan daerah urang
2: gitu.
1: mohon
3: di Jawa Timur mah
1: ludruk laras mohon
3: ini upami lenong oge kan lenong di Betawi isi sinirana kia
1: pantunnya mohon tah upami kan di dikenal ke masyarakat tuh upami pantun sok naon eta teh disebut nanti nyelah naon datunya naon misalkan
2: oh mohon
1: sok cakep tak urang rumah kasep di urang
2: henteu aya oge
3: kumargi murang kalin wayana kirang terangnya
1: terang-terang
3: iya si siniran
1: oh mohon ya
3: kusim kurang ini seringnya
1: ngadangu
3: gitu aduh di murang kali teh apalnya
1: mungkin
3: sabab pun teh tadi kenalkan teh ku
1: sepuh-sepuh nah mohon
3: ada di urang teh aya
1: mohon si siniran laras
3: tak arenya na jasanu apalah teh pantun
1: eta mah Melayu punya produk Melayu ya
3: Melayu atau tapi anu Jakarta nya
1: mohon
3: cakep dapatnya di sarasna mah sanes kitu
1: mohon
3: sarasna di urang ge sini kan panginten urang kali da ku teu apa
1: laras
3: simkuring teh teh sangapa
1: mohon
3: urang kali teh teu apa ya alhamdulillah ku ayeuna di PC teater simkuring osok ngayakeun urang kali
1: mohon
3: bang urang kali SD dugi ka SMA dugi
1: no.
3: Dilibatkan ku simkuring
1: mohon
3: alhamdulillah di divisi teater caraka senanologi pada tahun kemari malih urang kali SD malian ti luar orang Sunda oge anu ngiringan
1: mohon
3: ya alhamdulillah aya wae sih sarasna
1: betul
3: hari diarahkeun naon akhirna aranjeun teh uningnya oh iya si sindiran gini.
1: Betul betul.
3: Iya, eta mah kan anu biasa kita gitu, misalnya pantun.
1: Oh, mohon mohon mohon. Wah, luwes ya. Teh terus teh kan ya, mah kan kerasan oke sebagai seorang guru yang mengajar ya. Oh, nah teh oke mengenalkan si sindiran kamu orang kali peserta didik begitu.
2: Mohon. Mohon. Abdi sebagai
1: sebagai ya?
2: Anggota Caraka Sedanologi sok nyetek upami teu ngadugikeun mengenalkan kamurang kali teh si sindiran tak isi sindiran tak ieu pupuh gitu kan kamurang kali aya nama langkingan terang pupuh teh namun mohon. Gitu mohon.
1: Abi mah kan terang pupuh teh kang anggota naman ya Kang ya mau
3: ada di Lembang mana
1: mohon pupuh kompos nya mohon teh
2: sok di jelaskan ku abdi teh naon karena si sindiran sarang
1: pupuh
2: sarana
1: ya sarang pantun
2: sarang pantun Melayu jantan ai si sindiran mah di wengku kedah
1: mohon.
2: 8 engang
1: 8 engang
2: mohon. Setiap baris itu 8 suku kata tapi laras. Kalau pantun Melayu mohon. Itu dari 8 sampai 12 suku kata
1: oke jantan aya aya aturanna nya mohon aya aturanna mohon mohon
2: jadi lebih panjang iya nana
1: langkung panjang ya langkung gitu, panjang mohon. Betul ya secara tidak langsung kupami orang belajar si sindiran orang oke pasti belajar undak usuk bahasa mohon. Kemudian vocabularinya lebih banyak mohon. lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya kan banyak geningannya buku-bukuna ayo namanya ketinggal orangnya kersa
3: tinggal daik
1: nah tinggal daik nah mohon gitu ta teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 50 hiji ta oh asa cikeneh teh mohon panginten ieu mah upaya dari cara kasundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna ta ada harapan enggak dari teteh sendiri teh Kania kitu kanggo generasi anom mohon kapayuna kumaha ieu hubungannya dengan si sindiran?
2: Tidak hanya untuk si sindiran.
1: Mohon, mohon.
2: Mungkin secara global saja.
1: Mohon.
2: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan mohon. Mengenal bahasa asing.
1: Laras.
2: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh. Mm-hmm. Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
1: Bahasa indung.
2: Bahasa indung.
1: Mohon mohon.
2: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu di Bandung.
1: Di Arab,
2: nah gitu. Nah cicing di Bandung atau ke bahasa Sunda nyarios teh. Ken wae tong sieun kasar.
1: Tah eta. Nya bareng-bareng ke sieun lepat teh teh ayeuna teh mohon ya.
3: Asa kersa nyarios.
1: Asa kersa nyarios.
3: Ya ahla. Eta mah prosesnya proses. Kayak udah sim kurang ge diajarnya. Proses eta mah kayak biasa lah. Ayah kadaikil lah.
2: Tak gitu. Jantan kabar udah oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tongsiun kasar. Pok weh tongsiun salah. Engke gila mun salah pasti dibenerkan.
1: Tak gitu urah sieun salahnya.
2: Namin lagi diajar pasti ayah lepatna. Upamitos tak ayah lepatna mah sanes jalmi.
3: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh da bisin lepatnya reosna ayeuna teh. Hanya aranjen teh alam limen
1: terus
3: kan
1: bae nya
3: nyarios lah kada kikau ge eta mah prosesnya
1: mohon prosesnya
3: proses nu penting aya kadaekeun atas
1: kayaknya tah
3: anjeunna kage ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener hayang diajar kudu kasaya
1: laras nah
3: proses
1: betul
3: kuring oge di teaterna kitu sok
1: mohon
3: penting sok aya kadaek nyarita bahasa Sunda lah
1: tah kitu nya
3: Nyari sana
1: kisah kayak
3: punya
1: nyarita
3: lah.
1: Betul.
3: Di mana bumi dipijak langit harus kita jungjung.
1: Betul.
3: Nyarita lah.
1: Nyarita lah bahasa Sunda. Betul. Tapi kedah oge ayahnya mengajo gitu ada tempat-tempat khusus seperti ininya. Kalau aku pami ayahnya aku mah mengajo teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran iya gitunya. Mohon. Terus ka tawis aya ieuna teu naon maksudna teh perkembangana atau apakah mengalami kemunduran begitu. Nu karaos kumang ajo nya lura.
3: Kusim kuring mah karaos sampai ka aya kemunduran
1: teu ayanya.
3: Margi tiap sanggar-sanggar.
1: Mohon.
3: Sanggar-sanggar atau komunitas.
1: Mohon.
3: Seni teater atau kelompok ieu.
1: Mohon.
3: Seueur sieun anu
1: sesindiran
3: sana sesindiran maksudnya
1: bahasa Sunda terus ngawitan atau memang sudah berjalan gitu ya terus berjalan
3: caraka caraka tentu anu ngayama caraka sesindiran bahasa Sunda.
1: Tos, berarti karya-karya dengan sastra Sunda mah tos aya nya. Teater mah tos aya naskah seueur pisan nya. Mohon.
2: Aya oge nu sok ngangge sisindiran.
1: Mohon.
2: Mung kitu teh ya engangna sok langkung jitan disamikeun sareng pantun.
1: Laras.
2: Panjang teuing kitu.
1: Mohon.
3: Di YouTube oge seueur nu lalapat. Sisindiran bahasa Sunda. Padahal teu kudu make jeung bahasa oge sanes. Bahasa. Jangan ada sisi neta kada make bahasa atau sudah sisi nirama Sunda.
1: Oh gitu ya. Nah gitu. Mohon. Ya, tos jelas gitu ke gambarnya. Sisi nirama pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon.
3: Bahasa nogi sanes bahasa Sunda mah bahasa.
1: Bahasa mohon. Hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa.
2: Sanes ku bahasa.
1: Nah, ketekannya tak mulai.
3: Goreng sanes ku bahasa.
1: Mohon.
3: Jadi sisi nirama datos pasti Sunda.
1: Pasti Sunda. Tapi kan tekania sareng Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya.
2: Nu
1: seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasi rieun ya gitu. Banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanesna nu sifatna. Aya teh nu sedih teh aya nya. Pikasi sedihkeun gitu.
3: Pada sisindiran kecolok panon.
1: Ya, nu sifatna piwuruk barenanya. Mohon.
3: Mantung anu bade di luar dina ieu dina naskah naon?
1: Bade naon? Ngeunaan naon misalkan?
3: Caritana. Sakurang ge kitu teu yeuna paparikan aya sih
1: mohon
3: sesuai carita.
1: Laras wawangsalan paparikan. Terus aya nu ieu teh anu naon teh? Pamino tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon?
2: Wawangsalan.
1: Abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal jalan naon teh? Sagara naon? Mohon teh anu kitu nya. Teh.
3: Aya sempat.
1: Contona deui cingkang sok urang tebak-tebakan. Sok titeh ka nya cing cobian.
2: Heula. Bisa.
3: Nutup mastaka netepan.
1: Nah, nutup mastaka.
3: Omah ulah sagawaya.
2: Nanti.
3: Jawabannya
1: nutup mastaka mohon netepan
3: poma ulah sagawaya
1: naon nya
3: kopea
1: nutup mastaka nya kopea iya
3: ulah sagawaya
1: ulah kopea mohon
2: tehna wawangsalan anu kakiwarian
1: kumaha teh
2: telepon nu disakuan. Telepon nu disakuan. Mi HP ka hade leungit.
1: HP. Mi HP.
2: Mi HP ka hade leungit.
1: Artinya HP dina bahasa Sunda mah beran nitipkeun.
3: Bingung kan. Tebakan.
1: Mohon.
2: Teh hiji deh.
1: Sok teh.
2: Buuk palsu dijualan. Teu hade ruag-reuig.
1: Pinter. Tapi di ujungnya nyatanya kata
2: Mbak. Jantan ayah nu di
1: ayah clue gitu
2: ya. Clue na ayah nu di ujung, ayah nu di payung.
1: Kadang-kadang sok ayah anu ditambihkan misalkan di depan misalkan kemudian juga di akhir sok itu ayah nu gitu teh.
2: Pami anu di baris kahijima itu clue seperti tadi non buuk palsu. Oh, kayak buuk palsu.
1: Nah, ayah nu iya karena sana ayah nu nyaksen di Instagram ya tehnya namina Kang Ano Valentino. Aduh iya.
2: Aduh.
1: MC iya mah. Kang Ano Valentino wilujeng siang Kang. Kumaha wartosna damang. Hoyong atuh cenah aya gerakan bahasa Sunda kanggo murangkali urang nuti alit seseueurna diperkenalkan bahasa Indonesia cenah manawi aya program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino. Kumaha dah deh tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha? Hoyong pasti.
2: Hoyong pemenu ngulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
1: Sumuhun. Terus aya Teh Sartika Putri, yo ge sami ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng. Tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sanate kitunya Teh Sartika Putri mah. Nah, mudah-mudahan kapayuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitunya. Mohon.
2: Terus
1: nyambung deui ni Kang Anop Ekspresi Bandung Surabaya non. Oh, Ekspres Bandung Surabaya cenah di aduh punten ieu mah kada dibaca. Di Gantelan. Kikin Ciran, Neda Agung Kasadaya, Abdi Bade Sisindiran. Kang Anop, Masya Allah, tersangki Kang Anop biasa sisindirannya. Oh, nih itu seharusnya rencangan sim guring. Alhamdulillah, anu Satya Manco Pro 4 RRI Bandung.
2: Salam Pangwano.
1: Salam Pangwano, cenah Kang Anop, mohon sing seueur job MC na Mang Anop nya, mohon atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir rupina mah sakedik deui nya. Oh tuh. Tukar rawasnya 12:58 banget terakhir ti Mang Ajo sareng teh kan ya. Terakhir mangga.
2: Kasintu manuk ti kukur.
1: Teras.
2: Kembang ros di rojokan.
1: Ulu.
2: Sakitu nukapih hatur.
1: Siap.
2: Sawios tong dikeprokan.
1: Entah. Keprokan. Hanya tahu keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
3: Aduh, terakhir mukiu atuh.
1: Nawan atuh
3: Mang Ajo. Beri dinaragit.
1: Teras.
3: Bobo wadah bakat tuh
1: asik
3: nyeri ku penyakit
1: lain
3: kabogo direbut batu
1: iya makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Prambat RRI Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya ka dina sanes waktos kitu deui sami sareng ibu guru Kania. Mudah-mudahan suksesnya ngawulangna murang kalihna purang kalihna sarukses oge nya.
2: Amin.
1: Nuhun teu hilap kana titinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh ya, utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping urang tutup kom dangu sadayana urang cekapun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu urang dina bidangan acara Kacida komunitas obrolan komunitas cinta budaya ti Propat RRI Bandung.
0: Obrolan Kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Yesi, ambilin air minum dong.
6: Bentar ya, aku ambilin minumnya.
5: Niwir, makasih adikku. Minum ah.
6: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa gak disimpan di tong sampah?
5: Biarin Ahil, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
6: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
5: Iya deh Yes, aku gak gitu lagi deh.
6: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
7: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung

0: jalan keluar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro Obat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Proopater dari Bandung kaum dangu nyarengan dina enying kasiang naken dina dinten iya dinten Jumat kaum dangu diserengan keruntuhan lagu-lagu pop Sunda Islami. Mugia hariring-hariring anu kadugikeun haleang-haleang anu ditembangkeun teras lirik-lirik lagu anu kadugikeun oge janten pangkeuing kanggo urang sadayana. Aya paripaos, aya kata-kata mutiara anu tiasa ngelingan ka urang nya. Aya geningan anu ngadugikeun jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Allah karena hanya Allah yang dapat memberikan segalanya. Dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Ingatlah, Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuanmu. Kadang kawis orang sok ngaraos asapang terpurukna, asapang diteng-tengenana. Tapi munggu Allah eta yang terbaik, itu yang terbaik untuk kita. Ya, tadi teh Allah maparin ujian, tangtos orang pasti tiasa, pasti kuat. Tersenyumlah karena senyumanmu adalah sedekah yang paling indah.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Selamat siang semuanya yang selalu setia di Pro 4 RRI Bandung. Ini juga kami haturkan selamat siang untuk Kang Ramli di Baradatu Lampung Wai Kanan. Iya, beliau sedang memonitor katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk penyiar. Lagunya ikutan aja. Salam kasadayana wae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak sehat selalu aja ya. Makasih. Amin ya Rabbal Amin. Kembali, terima kasih kembali ya untuk Kang Ramli di Lampung. Sehat-sehat semua. Dan kaum dangu, terima kasih untuk Anda semua yang selalu mendengarkan. Kami tunggu atensinya, boleh mangga kalau mau via telepon sok mangga 7218075 bisa juga bila melalui wawat kami di 0811 2001 540 mangga tinggal di chat aja ya. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara gelar Kawih Pasundan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Satu suara berjuta doa. Mikrofon silaturahmi, ruang interaksi merayakan kemenangan bersama Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan UMKM dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Ditemani oleh saya Anu Mugia. Pada kesempatan siang hari ini kaum dangu, hingga menjelang kurang lebih pukul 12 sebelum dikumandangkan azan zuhur. Dan alhamdulillah saya tidak sendirian, saya ditemani narasumber obrolan UMKM siang hari ini. Beliau adalah Teh Citra Junia Syahri. Kita langsung sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Teh Citra.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih? Kabar baik ya Teh Citra?
1: Iya, penting ini suaranya Teh agak kecil ya.
0: Oh, agak kecil. Siap, kayak dicobian dioprek-oprek sakdiknya. Kumaha ayeuna Teh suantena? Cekap atau
1: iya,
0: napi?
1: Rada agen.
0: Namanya mah rada alitnya. Ya, terima kasih Teh Citra Junia Syahri telah menemani kami nih dalam obrolan UMKM siang hari ini. Terkait dengan topik yang akan dibahas yaitu tentang brownies kering sebagai produk rumahan yang menjanjikan. Ya, kaum dangu, Teh Citra ini merupakan owner dari Baked by Citra. Ya, leres Teh, bilih lepat.
1: Iya betul Teh.
0: Beliau anggota UMKM juga alumni PBA. Mungkin sebelum kita ngobrol ataupun ngawangkong Teh Citra, kami persilakan untuk menyapa kaum dangu terlebih dahulu, mangga.
1: Halo teman-teman semua. Jadi deg-degan nih Teh.
0: Terkeng deg-degan dasarnya ulangan.
1: Teh punten suaranya
0: kecil lagi.
1: Agak jauh ini ya Teh. Iya, mohon maaf belum sejelas tadi sebelumnya.
0: Tapi kalau Teh Citra bagus kami terima di studio.
1: Iya.
0: Mangga. Atos, nyapana atos tos wae.
1: Sebentar Teh. Jadi takut jadi saya kurang nangkep tadi. Teh ngobrol.
0: Iya, mangga.
1: 1 2 3.
0: Iya, bagus Teh Citra 1 2 3 4 5 6 lah ditambahin.
1: Iya, aduh jadi bingung mau ngomong apa.
0: Iya, ya,
1: selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teman-teman semua, salam kenal, saya Citra. Asli Bandung.
0: Asli Bandung.
1: Sekarang tinggal di Bogor.
0: Oh, gitu. Mudik atuh. Ya, Teh Citra langsung wainya. Hatur nuhun ya atasnya Pak kaum dangu. Terkait dengan brownies kering sebagai produk rumahan yang menjanjikan topik kita, pasti ngobrolkan masalah kue.
1: Betul. Ya.
0: Kita pengen tahu nih, mungkin dari obrolan kita di siang hari ini, sharing aja ya Teh ya, santai aja ulah deg-degan. Moal di ye, moal di punten ku abdi. Mual diikat. Kita bagi-bagi informasi aja. Mudah-mudahan mungkin nanti di obrolan kita ini bisa menjadikan motivasi untuk kita semua, para kaum dangu yang mau terjun dalam dunia bisnis misalnya, nyari-nyari ilmu dari pengalaman-pengalaman Teh Citra, mungkin bisa jadi gitu Teh. Kita ingin tahu nih, sebelumnya bagaimana sih latar belakang Teh Citra hingga terjun ke dunia perkuehan brownies ini? Apakah ini berawal dari apa? Pengen tahu nih kita.
1: Iya, sebetulnya kan saya tuh alumni dari Fakultas Hukum Pajajaran.
0: Alah, jadi nah hubungan anak hukum sareng kue.
1: Terus merantau ke Jakarta. Jadi HR ya, jadi HRD lah gitu ya, yang ngurusin kepegawaian di kantor gitu. Nah, kemudian di perusahaan telekomunikasi gitu. Karena kebetulan nikah dengan diplomat, jadi harus berpindah sehingga saya harus resign kan gitu. Nah pada saat itu setelah resign plus ikut suami kan kita tidak bisa melanjutkan bekerja. Nah pada saat kembali ke tanah air tuh saya mau kembali kerja ya bisa aja gitu. Cuman kan kita akan dihadapkan nanti akan kembali lagi ke luar gitu kan. Jadi otomatis kita tidak bisa berlanjut dalam karir gitu. Kemudian saya berpikir saya ngapain kan gitu. Pada akhirnya ya saya menemukan, baru nemu menemukan bahwa saya tuh hobi ke dapur gitu.
0: Ya baru loh, berarti awalnya Tara ke dapur ya Teh Citra ya. Tapi baru menemukan.
1: Di rumah ya, cenah yang tidak
0: menguai. Meskipun baru itu tidak ada kata terlambat untuk untuk terjun ke dunia
1: jadi
0: dapur.
1: Setelah ya akhirnya bosen juga kan di rumah, ngurusin rumah tangga ini olo-olo gitu kan, tidak produktif gitu merasa. Sebenarnya mah biasa pengen jajan nggak minta, sekarang harus minta kan gitu kayaknya.
0: Gengsi.
1: Gemes gitu. Nah akhirnya menemukan hobi pada saat di penempatan, suatu penempatan. Jadi saya tuh ambil kursus gitu untuk kue. Jadi saya baru menemukan bahwa ternyata saya tuh betah berjam-jam untuk diam di dapur untuk bikin kue dan kuku memasak gitu. Pada saat itu baru tahu.
0: Baru tahu betah ternyata ya berkecimpung dengan kue, dengan dapur Teh. Terus apakah tidak menyesal dan bagaimana itu ilmu hukumna dikumahkeun, hukum perdapuran?
1: Ilmu hukumnya yang sementara jadi untuk ilmu marketing lah gitu ya. Jadi kalau menulis storytelling yang gitu-gitu ya rada-rada lumayan lah kali ya, itu yang membantu.
0: Jadi masih kene berfungsi ilmu-ilmu nanya.
1: Iya. Nah kemudian ya dari situ terus akhirnya jadi saya juga ya itu tadi sudah pertama kali sih memulai jualan itu susah sekali ya. Sebetulnya susahnya itu bukan kita mau jualannya, bukan mau kita usahanya, tapi dari dalam diri kita sendiri ini banyak sekali kendalanya. Jadi suka omong doang teh gini ente.
0: Bade-bade padahal mentu gitu.
1: Niat, iya niat aja gitu dalam hati itu. Oh, saya mau usaha-usaha tapi nggak jreng. Apa sih yang bikin nggak mau itu adalah kalau saya secara pribadi saya gengsi. Gengsian teh dulu teh. Jadi di dalam keluarga besar kami tuh tidak ada yang pernah yang namanya berdagang tuh nggak ada gitu kan. Jadi semua rata-rata bekerja di perusahaan atau di pemerintahan gitu. Okay. Jadi ada tuh yang berdagang. Jadi terus jadi masih terkesan pada saat itu ya gitu kayaknya kalau dagang teh butuh duitnya, padahal siapa yang nggak butuh duit?
0: Betul.
1: Semua juga butuh.
0: Jadi kira-kira dengan pengalaman yang Teh Citra alami nih. Jadi faktor
1: iya,
0: apa sih? Faktor apa sih sebetulnya yang
1: gitu untuk memulai usaha itu bukan karena apa-apa dari dalam diri saya sendiri berpikir begitu.
0: Jadi
1: terus
0: kuncinya
1: lingkungan.
0: Kuncinya Teh apa menurut Teteh?
1: Kuma-kuma?
0: Kuncinya menurut Teteh apa itu?
1: Nah itu tadi
0: kalau mau...
1: kemudian di lingkungan kami ini Teh. Jadi sebetulnya kalau yang namanya usaha itu harus yang fancy. Jadi kalau misalkan mau usaha baju berarti harus punya butik gitu kan. Terus kalau mau usaha kue berarti harus punya bakery. Nah kebetulan saya berada di lingkungan yang begitu Teh. Sedangkan saya melihat kalau saya sendiri secara kemampuan, aduh saya tidak mampu nih kalau harus punya butik, harus punya bakery gitu kan. Kesatu itu, kedua saya belum punya pengalaman apa-apa, jadi tidak berani untuk mengambil langkah langsung membuat usaha yang begitu besar gitu kan, dengan perlu modal yang tentunya besar juga. Nah terus apa yang membuat saya akhirnya tergerak dan memulai adalah saya sering jajan gitu ya di lingkungan komplek, di luar komplek gitu kan. Ada orang-orang berjualan hanya dengan apa adanya, alat yang seadanya gitu kan. Misalnya dagang supa-sup di pinggir jalan gitu. Tapi hasilnya bisa adalah supa-sup gitu loh. Yang biasanya kita temukan di restoran gitu kan. Ini bisa dia membawa ovennya di pinggir jalan dan akhirnya berlaku keras. Contoh-contoh seperti itu yang akhirnya saya menggugah saya untuk, oh ya kalau kita mau usaha ya dengan apa adanya yang kita punya dulu gitu. Jadi tidak perlu berpikir harus langsung modal besar dan fancy-fancy seperti yang tadi saya sebutkan. Nah kemudian saya niat sama bilang sama suami, pengen buka usaha gitu ya seperti saya tuh. beliin ovennya dong gitu kan, beliin alat-alat gitu. Nah suami saya nggak mau beliin gara.
0: Ya sudah, emang kurang apa aita teteh cenah gitu ku aate terus dipasian gaji teh ageng. So hayu hari nggak ada malan kue open tinggal meser cek si aate.
1: Iya, jadi suami saya menganggap kalau saya ini beleduk ces gitu. Nah, ya. Jadi kalau mau usaha, suka omong doang teh tadi kan
0: ya,
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi memang saya alami pada saat saya pernah usaha baju sebelumnya gitu. Jadi saya baju udah ditumpuk, udah beli manekin, beli apa, ternyata tidak jalan karena itu tadi dari dirinya saya sendiri ada ganjalan bahwa saya tuh malu gitu untuk menawarkan apa yang saya punya itu. Dah dari situ akhirnya berhenti dan barang yang sudah dibeli semua akhirnya tidak terpakai karena kendala dari dalam diri saya. Nah itu yang takut dialami lagi, akhirnya suami saya nggak mau kapok gitu kan, nggak mau beliin yang fancy-fancy. Kalau mau usaha ya udah barang seadanya. Akhirnya dengan saya mixer seadanya yang saya punya di rumah, kemudian alat-alat baking yang ada ya. Nah, terus akhirnya saya dibelikan hanya oven yang manual ya. Jadi kalau misalkan panas atau dingin ya harus diatur sendiri suhunya gitu kan. Jadi tidak otomatis seperti yang saya suka pada saat saya kursus dan sebagainya. Saya kan di tempat yang sudah serba otomatis ya. Jadi simsalabim si ovennya teh udah langsung panas suhunya diatur sendiri kan gitu. Jadi bikin bolu ge pasti gelis kan gitu. Nah ini enggak. Jadi saya harus mau tidak mau saya harus belajar lagi dengan oven yang ada. Saya harus sempat gosong dulu gitu sempat tidak mateng secara merata. Itu saya harus menguasai si oven yang
0: manual.
1: Yang penting ada tadi ya. Ya tapi lagi-lagi saya termotivasi pada saat itu ya pas baru mau mulai itu. Akhirnya gimana caranya saya akhirnya mulai. Jadi saya lihat teman-teman, kebetulan berteman dengan teman-teman di Facebook gitu ya, ada dari si A, si B, si C gitu. Mereka tuh jualan gitu kayak menyenangkan. Terus udah akhirnya saya ngobrol dengan salah satu dari mereka yang kebetulan tinggal di kota Bogor. Nah, dari situ saya mulai membuat satu produk yang akhirnya saya nggak berpikir, pokoknya bikin dulu. Terus saya datang ke dinas-dinas yang ada di kota Bogor. Jadi pertama yang saya datangi adalah dinas koperasi dan UMKM. Jadi dengan bermodalkan produk waktu itu brownies kering. Kenapa saya memilih brownies kering ya? Karena pada saat itu saya sempat mikir jualan apa ya, pengen kue banyak ide di kepala, ide-ide yang saya dapat misalnya dengan kebetulan itu tadi kami berpindah negara sehingga ada wawasan di mata dan lidah saya, oh mungkin ini kebanyakan tapi akhirnya jadi bingung gitu ya, yang mana gitu yang mau saya launching kan gitu. Nah terus lihat juga, tapi saya harus lihat taste-nya, istilahnya di kita ini Indonesia sukanya apa. Nah, kenapa akhirnya memilih brownies renyah, yang saya produk saya namakan brownies renyah karena memang brownies ini bentuknya bukan cake tapi dia bentuknya kayak keripik coklat gitu kan. Nah, ini tuh terinspirasi dari kalau misalkan saya jual kue kering biasa. Kayak misalkan maksudnya biasa adalah yang sudah biasa ada di sini seperti kastengel, kue nastar dan lain sebagainya. Apa bedanya gitu kan? Apalagi mereka sudah punya nama, apa sudah punya ini, punya apa namanya, sudah banyak pelanggan dan lain sebagainya. Akhirnya kalaupun brownies yang sekarang yang udah cake itu udah gak bisa ngalahin Amanda kan ya. Amanda udah dari sejak saya masih sekolah udah ada gitu.
0: Teteh.
1: Akhirnya
0: di skip itu nama ya. Itunya mereknya disimpan dulu.
1: Ya, nama produk disebutin namanya ya, enggak boleh ya.
0: Yang udah ini ya, udah pada dikenal ya.
1: Iya, udah pasti kita gua udah tahulah itu kan. Jadi banyak. Nah, itu akhirnya terus saya enggak mau jualan cuman musiman, yaitu musim hari raya aja, lebaran aja atau Natal aja. Saya ingin sepanjang tahun gitu kan. Banyak inginnya. Terus akhirnya Terinspirasi dengan jajanan anak saya waktu kita tinggal di luar. Jadi anak saya tuh jajan ada namanya brownie burrito gitu. Jadi bentuknya kayak yaitu tadi kayak keripik kayak burrito, tipis-tipis kering gitu. Jadi ini bukan bolu yang dikeringkan ya, brownie sering itu. Jadi bukan bisa kita bikin cake dulu kemudian diiris-iris ditipiskan kemudian di, kalau itu jadinya bagelen ya kan, kayak gitu. Ini enggak. Jadi kami memang membuat, memformulasikan menjadi crackers gitu. Jadi crackers atau keripik coklat tadi. Nah, pada saat itu tadi saya sampaikan pada saat ini, pada saat saya membuat hanya dengan dua resep. Waktu itu pertama kali saya membuat dua resep karena saya bikin berulang kali, intinya apa, uji cobakan resepnya. Kemudian belum punya nama, belum tahu ini mau di packaging ya kayak apa. Yang saya tahu, saya ingin di packaging, dikemas di apa namanya, standing pouch gitu kan. Nah, kemudian waktu pada saat saya bawa kue di standing pouch itu, ketemu UMKM lain pada saat saya datang ke dinas itu, mereka seolah mempertanyakan gitu, kok kue kering di standing pouch gitu. Pada saat itu tuh belum lazim gitu, rata-rata semua masuknya di toples kan gitu. Karena menurut saya standing pouch itu lebih handy ya, bisa di mana saja, kapan saja, dan lebih apa simple namanya, harga juga kita bisa lebih lebih murah gitu. Jadi menurut saya itu lebih akan mudah dibawa-bawa dan akan pasar lebih berbeda dengan kalau kita toples kan harus disimpan di meja ya kan gitu. Kalau kita makan sambil nonton, makan pakai toples nggak mungkin dipegangin terus kan gitu. Kalau pakai kalau telepon kan di jalan di mana aja akhirnya dari datang ke dinas-dinas itu tadi yang saya sampaikan, kemudian dapat Pucuk Dicinta Alam tiba dapat pelatihan kemasan ya dari pelaku usaha yang sudah sangat senior. Jadi beliau ini sudah masuk ke supermarket yang besar-besar dan dia yang membuka mata dan pikiran saya gitu, bahwa meskipun kita produk rumahan ya kan gitu, tapi standar dari packaging itu kalau bisa kita bersaing dengan yang pabrikan gitu. Makanya sejak awal saya bikin itu, saya udah full stikernya semua jadi satu. Meskipun belum bisa cetak kemasan ya, karena kan masih belum tahu pasar berapa banyak. Jadi saya hanya membeli kemasan sekitar 100 pieces gitu kan di awal. Kemudian cetak stikernya itu tidak hanya nempel kecil logo gitu aja, enggak, tapi saya benar-benar full menutup, mengcover semua itunya apa namanya, kemasannya, sehingga terlihat seperti dicetak gitu. Kemudian segera saya bawa ke BBIA ya, di sini ada laboratorium, bahkan di situ saya pengen tahu nutrition fact-nya apa gitu. Karena saya target itu tadi, saya ingin punya produk meskipun di rumahan, tapi ingin seperti kemasannya, packagingnya yang bisa menyaingi pasar modern gitu. Ya, terus dari situ teh, jadi saya teh semangat ya.
0: Wah, hebat.
1: Ngejar perizinan ya kan. Gitu.
0: Alhamdulillah ya,
1: teh semangat. Halalnya semua ya gitu. Jadi ngebut. Nah.
0: Iya.
1: Dan teh saat itu ya masih dengan oven yang dua loyang dan ala kadarnya itu pada saat
0: perjuangan. Gitu, kita sebut aja ya, oven perjuangan ya.
1: Iya, dan ya itu pemasarannya alhamdulillah. Jadi pada saat itu saya melakukan personal branding. Jadi pada saat saya sedang di luar negeri itu, saya mikir ya udah pengen atel gitunya, pengen dagang, tapi kan nggak bisa gitu kan pada posisi di, pada saat kalau kami sedang di luar itu kami tidak boleh bekerja karena terikat oleh status ya kan, tidak boleh bekerja karena tidak ada visanya, kami bukan visa bekerja. Kemudian nah pada saat di sana juga saya sudah diminta untuk, kan pada saat karena saya ikut kursus decorating gitu ya teh ya, jadi akhirnya teh saya juga tidak menyangka gitu ya bahwa saya bisa mendekor kue.
0: Suganteng ngedekor teh ngedekor naon teh ruangan hungkulnya, ternyata kue juga harus didekor. Iya. Teteh, iya. Bicara tentang jadi, mendekor kue dan open perjuangan ini, kita ingin tahu lebih banyak bagaimana untuk selanjutnya cerita open perjuangan ini, tapi kita dengarkan lagu dulu ya Teh ya, biar penasaran iya. Para pendengarnya. Bagaimana nanti, apakah open perjuangan itu masih berlaku hingga kini atau sudah dipindah ke lain hati? Ya, pendengar masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam obrolan UMKM, ditemani oleh Teh Citra pada siang hari ini.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Komdamu masih ditemani oleh saya Anu Mugia pada siang hari ini dalam obrolan UMKM, ditemani oleh Teh Citra Junia Sahri. Ya, beliau adalah owner dari By Citra. Ya, Teteh masih menemani kita kah di sini?
1: Hadir.
0: Ya, setelah Teteh bagaikan tadi Teh naon ai anu jelek mah naon? Sudah jatuh tertimpa tangga, tidung sruk deh ini mah bukan. Teteh mah kalau bahasa Sunda mah disebutna teh naonnya? Ka lunturan madu gitu. Jadi mendapat keberuntungan, mendapatkan pelatihan tentang packaging, tentang kue, pokoknya mah yang bisa mendukung keberlanjutan usaha Teteh ya, alhamdulillah. Nah, ingin tahu selama Teteh di luar negeri kan memang itu tidak bisa dikembangkan ya Teh ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi kan belajar packaging itu mungkin bisa dikembangkannya di Indonesia ya Teh ya. Itu berapa lama kira-kira Teteh menjalani pendidikan packaging itu?
1: Sebetulnya jadi waktu suami saya kebetulan sudah 3 kali penempatan ya di luar. Jadi waktu penempatan pertama pulang, nah itu saya usaha baju kan pada saat itu dan nggak jalan ya kan. Kemudian akhirnya saya bekerja kembali di kantoran, tapi tidak lama karena kemudian resign lagi, saya ikut posting kedua. Nah pada saat posting kedua ini saya menggali ilmu baking dan decorating ya kan. Saya kan nggak bisa ngapa-ngapain di sana karena status tidak bisa bekerja itu. Nah pada saat saya kembalilah ke tanah air, di situ baru memulai usaha ini gitu, dan ketemulah dengan dinas-dinas itu, kemudian yang menawarkan kita, mengajak kita untuk ikut pelatihan-pelatihan packaging dan lain sebagainya. Nah tapi ya setelah itu kan penjualan tidak simsalabim ya Teh, kita setelah punya produk ya kan. Betul. Harus bagaimana karena seperti yang tadi saya sampaikan, saya berpindah tempat dari lokasi ke lokasi. Kemudian asal saya adalah dari kota Bandung. Sedangkan saya akan menjual produk saya di kota Bogor, di mana saya tidak punya link, tidak punya kenal siapapun di sana, tidak tahu harus kemana, kan seperti itu. Nah, saya waktu itu sudah memikirkan hal itu pada saat saya masih di penempatan yang kedua ya Teh. Kebetulan saya berlokasi di kota New York pada saat itu Teh. Jadi terus saya berpikir, saya harus ngapain nih? Sebelum saya bisa mulai menjualkan membuat produk, saya harus apa? Jadi yang saya lakukan adalah saya membranding diri saya Teh. Jadi saya melalui media sosial saya membranding, jadi personal branding saya pada saat itu saya menceritakan kegiatan saya yang berhubungan dengan kue gitu. Jadi misalkan saya di rumah bikin percobaan kue apa, saya posting, kemudian saya menceritakan gimana ini kue apa rasa, dan bagaimana dapat idenya dari mana. Kemudian pada saat saya kursus kue, saya menceritakan juga. Kemudian pada saat ada teman yang ulang tahun, saya memberikan kue kepada mereka ya. Jadi saya selalu berhubungan dengan kue, dan itu alhamdulillah ada efeknya gitu. Jadi pada saat orang bertemu saya, selalu tema atau topik yang dibicarakan dengan saya pasti nggak ada jauh-jauh, pasti dengan hubungan dengan kue gitu.
0: Ya. Kalau ada Teh Citra lah pasti ya Teh Citra ayah kue brownies malah sama.
1: Betul. Jadi kemanapun misalnya saya ketemu, Teh kue yang itu tuh gimana gitu, atau Teh kemarin saya udah nyobain loh kue anu kue ini gitu. Jadi alhamdulillah itu berhasil. Nah ini tidak hanya dilihat dan ditonton kan dengan teman-teman yang ada di lingkungan kami di New York, tapi sampai seluruh dunia, bahkan kan di Indonesia, teman-teman yang ada di Indonesia juga melihat kan gitu. Jadi begitu saya pulang ke Indonesia, branding itu terus kan saya lakukan. Jadi artinya saya
0: halo Teh Citra,
1: ini
0: Teh audionya kurang bagus nih, lup Teh. Halo, iya pendengar, mohon maaf ya, audionya ini agak kurang bagus. Mungkin bisa dicoba kembali. Kami menghubungi Teh Citra. Mohon maaf, kaum dangu, tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz.
2: 104 Suara Budaya Bandung.

0: Ya, pendengar, mudah-mudahan ini tidak terjadi gangguan kembali ya. Teh Citra, mohon maaf ya, barusan ada sesuatu yang lewat. rada ngalelep. Nah, bagaimana kita langsung saja karena waktu udah mepet nih, Teh. Bagaimana keberadaan Kohe Teteh? Apakah terus berlangsung ketika saat Teteh pulang lagi ke tanah air?
1: Ya, alhamdulillah, terus setelah itu produk kami masuk ke beberapa supermarket ya Teh, seperti Alfamart, kemudian di Transmart pada saat itu, kemudian Circle K ya Teh, dan toko-toko yang ada di Bandung. Sempat sampai masuk ke Bandung juga sih, di Kunafe, di beberapa tempat, tapi karena pada saat itu saya ada, ya kebetulan suami posting lagi, saya agak tidak fokus dan pandemi ya Teh. Pandemi cukup menghantam kami, jadi kami semua yang ada di toko-toko itu dikembalikan lagi kepada kami gitu. Nah setelah itu ya, setelah pandemi ya saya mulai lagi dari awal, tapi artinya ya tinggal branding ulang gitu kan. Tapi setelah itu ya akhirnya sekarang brownies, the model brownies kering itu sudah banyak ya. Jadi itu saya cerita dimulai tahun launching itu 2017 ya, bulan Maret. Sekarang sudah banyak sekali, bahkan brand-brand besar sudah mengeluarkan produk itu banyak. Dan teman-teman UMKM juga sekarang hampir semua kue-kue sudah masuk ke spending pouch ya gitu. Itu juga alhamdulillah. Sekarang si oven itu sudah didampingi oven-oven yang lain Teh.
0: Jadi masih sudah setia
1: oven Mas, yang otomatis ya. Sudah. Jadi saya tidak perlu lagi bolak-balik memantau itu bakaran.
0: Udah nyampe mana nih? Tutung te, asak acan, kitunya bantan te. Teteh ingin tahu nih, di saat terjadinya COVID itu, Teteh mengatakan bahwa barang-barang ataupun kue-kue dikembalikan lagi kepada produsen.
1: Iya, jadi pada saat itu kan produk kami sudah masuk ke toko-toko supermarket ya, kebanyakan supermarket dan toko-toko oleh-oleh. Nah, pada saat kita berlaku apa di sini istilahnya PPKM ya kan, jadi produk itu dikembalikan karena takut dia expired di toko tidak terjual kan gitu.
0: Terus bagaimana nasib kue-kue tersebut oleh Teteh dikumahakeun?
1: Nah kan biasanya kan kita bisa nawarin pada saat acara basar atau dan sebagainya, dan acara itu tidak ada kan pada saat itu. Jadi saya jual promo ke teman-teman melalui media sosial atau melalui WhatsApp gitu, dan teman-teman yang ada di sekitar itu. Tapi saya tidak bisa melanjutkan produksi karena kan tidak bisa, karena pada saat itu kami masih, dapur masih menyatu dengan rumah tangga kami kan gitu. Karena rumahan, produk rumahan Tea kan gitu. Jadi tidak berani, karena pegawai-pegawai yang biasanya kerja ke rumah kita tidak bisa masuk ke lingkungan komplek kami oleh. Jadi akhirnya tempat terhenti berapa lama gitu kan. Kemudian saya hanya memulai lagi, dan anak-anak yang kerja itu akhirnya berpindah kerja ke tempat lain. Nah, jadi setelah pandemi ini saya memulai lagi dari awal dengan terus ke akhirnya alhamdulillah kami bisa pindah. Jadi sekarang tuh sudah tidak menyatu dapurnya dengan dapur rumah, jadi sudah dapur sendiri. Kami sewa tempat, jadi di situ sudah terpisah gitu. Ya, itu tadi kita harus mulai lagi dari awal dengan branding. Ya alhamdulillah karena sudah banyak yang kenal produk kami, jadi tidak sulit waktu kami di awal gitu.
0: Ya, oke. Jadi setelah dikembalikan dari toko, yang penting produk kita itu laku habis dulu, aja ya, laku aja dulu.
1: Iya, terjual, jangan sampai expire gitu kan.
0: Betul. Ya, Teteh, apakah dengan usaha brownies ini adakah keinginan lain untuk berpindah ke lain hati atau mengembangkan usaha yang lain, Teh?
1: Sebetulnya ide-ide untuk membuat kue lain ada rencananya gitu kan. Hanya kenapa saya fokus ini karena seperti halnya Oreo gitu ya. Oreo kan kita kenal satu macam itu Oreo ya kan, brandingnya itu Oreo tuh hanya satu yang itu. Begitu dia muncul varian-varian lain itu tidak seterkenal yang Oreo ini kan. Saya kenapa bicara merek ya, karena supaya kita lihat bahwa dia tuh bisa menjual tidak hanya dalam bentuk untuk langsung dimakan, tapi bisa bisnis to bisnis. Jadi seperti kita tahu produk-produk Oreo itu masuk ke bisa kue, cake rasa Oreo, es krim rasa Oreo, ya kan, ada kue apalagi taburan rasa Oreo gitu. Nah, saya dan satu sisi juga kenapa saya fokus satu. Sebetulnya ini saya sudah punya varian lain ya Teh, selain yang original choco chip, kami juga punya yang rasa kopi, ya kan. Kemudian ada yang rasa brownies renyah yang coklat ketemu cabai ya Teh, jadi pedas ketemu manis gitu. Nah itu sudah kami launching. Nah sebetulnya saya ada lagi ide-ide yang mau saya kembangkan, tapi saya nahan diri dulu, nunggu pasar si brownies ini sampai bisa sejauh mana dulu, baru saya keluarkan produk lain. Yeah. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya tidak memiliki modal yang cukup besar untuk membuka langsung gitu banyak. Jadi saya fokus ini supaya fokus bahwa tenaga kita, waktu kita ke hanya satu produk. Karena kebetulan yang best sellernya adalah brownies renyah ini gitu. Satu. Pernah saya mengeluarkan produk-produk lain, tapi memang tidak permintaannya tidak setinggi brownies renyah ini gitu. Jadi memang brownies renyah ini meskipun sudah banyak teman-teman UMKM maupun pengusaha besar membuat, tapi ternyata ini masih di pasar itu masih orang masih banyak yang bilang, oh baru tahu ya ada brownies setipis ini, ada oh baru tahu ada keripik coklat kayak gini gitu. Jadi artinya ini pasar masih sangat luas gitu. Jadi buat teman-teman yang keidean mangga gitu maksudnya ini. Kita main bareng di produk brownies kering ini atau brownies renyah ini gitu loh Teh.
0: Iya.
1: Seperti halnya kan kue hampir semua teman-teman tahu yang namanya kastengel. Siapapun yang ngeluarin kastengel tetap banyak penggemarnya gitu. Nah apalagi ini masih jarang.
0: Iya. Teh Citra, terima kasih, ini gak terasa nih kebersamaan kita ngobrol. Tuh tadi mah deg-degan, tapi kadina mah terus deg-degan deh kan.
1: Kadina mah kena di stop.

0: apapun itu kita lakukan. Terus kita bikin langkah-langkah kecil, ya kan? Jangan banyak berpikir, karena berpikir itu biasanya jadi akhirnya kita tidak melangkah. Gitu. Langkah-langkah kecil untuk mencapai sesuatu yang mimpi kita yang besar, gitu. Jadi mendingan yang susah itu adalah memulai. Kalau sudah mulai, insya Allah akan lancar dan insya Allah akan pintu-pintu akan terbuka sendiri.
1: Amin.
0: Langkah-langkah akan terlihat sendiri harus menujunya kemana. Yang penting langkah gitu aja.
1: Ya,
0: gitu.
1: Jangan takut melangkah mungkin ya. Jangan ragu-ragu. Tetapkan hati. Mohon hatur nuhun Teh Citra. Terima kasih waktunya telah menemani kita nih di siang
0: sama-sama,
1: hari ini.
0: Sama-sama Teteh.
1: Mudah-mudahan Teteh sehat terus brownies keringnya makin dikenal, makin besar lagi ininya keberadaannya ya Teh ya. Salam bakti ya, saya kanggo Kak.
0: Dan kami juga terima kasih Teteh.
1: Sami-sami.
0: Mengajak ngobrol.
1: Tenanaun. Karena dengan obrolan kita Teteh banyak hikmah ataupun ilmu yang dipetik, bukan hanya obrolan biasa, terutama untuk diri pribadi saya sendiri, untuk selalu menguatkan tekad saya, niat saya untuk istiqomah dalam satu hal serta Teh tadi Teh cun hayo terlas kenembe, kalau kita udah kuat yang satu baru bisa melangkah ke yang lainnya gitu. Leres tuh Teh.
0: Iya mangga.
1: Mohon hatur nuhun Teh Citra. Assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini ditemani Teh Citra Junia Sahri. Beliau adalah owner dari Bucket by Citra, terkait dengan obrolan tentang brownies kering sebagai produk rumahan yang menjanjikan. Dan dengan berakhirnya obrolan UMKM siang hari ini, maka berakhir pula kebersamaan saya Anu Mugia menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصديق الوعد الأمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الأيه أما بعد فيا أيها المجامعون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Jamaah Jumaah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah melalui mimbar Jumaah kali ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas bakti dan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti dan bukti keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti dan bukti keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermuara pada istilah yang disebut dengan bertakwa, haqqa tuqatihi. Takwa yang sejatinya ketakwaan kepada Allah, karena hanya itulah tujuan utama, tujuan yang sama akan diperoleh, akan digapai baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan segala anugerah, alat-alat kelengkapan kehidupan kita, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada di luar diri kita yang disebut dengan ayat afak, dan yang ada pada diri kita yang disebut dengan ayat anfus, semuanya menjadi wasilah, menjadi alat untuk menggapai ketakwaan sejati itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaahullah, salah satu tuntunan dan tatanan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Balad, yang urutan surah ini adalah surah yang ke-90 yang ada pada juz yang terakhir, yaitu juz sama. Ayatnya terdiri dari 20 ayat. Nah, surah ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan sumpah atas benda yang diciptakannya, yaitu berupa al-balad. Ketika Allah menerangkan sesuatu dengan sumpah, itu adalah menunjukkan bahwa objek yang jadi materi sumpah itu pertama adalah sangat penting. Yang kedua, kepentingannya itu sendiri syarat dengan nilai-nilai pesan moral dan etik dalam hidup dan kehidupan. Nah, walaupun ayat ini semula konteksnya pada saat turun adalah yang dimaksud dengan Al-Balad, yaitu Mekah, dan ada yang menyebut juga Madinah. Alhasil, Quran ini turun pada saat Nabi berada sebelum hijrah dan Nabi ada setelah hijrah, sehingga Al-Balad tadi disebut Madinah atau disebut Mekah. Walaupun demikian, secara metodologis, ketika ada ungkapan menunjuk secara khusus pada saat itu, tapi etibarnya umum. Karena keumuman kata Al-Balad, kota Mekah dan Madinah tidak disebut, maka berlakulah kaidah Al-Ibroh bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Untuk mengambil pelajaran, tidak terbaku kepada konteks pada saat itu, tapi ungkapannya adalah berlaku secara umum. Artinya, masa kini dan masa yang akan datang, konsep Al-Balad ini adalah terus berlaku dan berguna jadi tuntunan dan tatanan kehidupan kita. Kemudian apa yang dimaksud Al-Balad? Para ahli tafsir menyebut Al-Balad adalah satu wilayah di belahan bumi ini yang sudah dihuni oleh sejumlah orang-orang, kemudian hunian orang-orang itu sudah membentuk kelompok masyarakat, ada pimpinan, ada yang dipimpin, ada aturan-aturan proses pergaulan dalam masyarakat itu maka disebut Al-Balad.
Nah, pada saat air Tuhan ini turun, itu ditujukan kepada Nabi. Wa anta hilun di hadzal balad. Wahai Muhammad, engkau lahir, engkau berkembang, engkau berjuang di al-balad ini, yakni di Mekah dan di Madinah. Kemudian juga Allah bersumpah wa walidin wa ma walad dengan keturunan-keturunan sebelum Nabi, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini juga mengundang perhatian bahwa keberadaan Nabi ketika ada di Madinah dan di Mekah itu sangat penting. Juga bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim ketika mengisi bagian dari tanah yang didiami ini itu menjadi suri tauladan. Namun demikian, pada saat itu orang-orang yang dipimpin oleh Nabi itu terbagi dua. Ada yang merespon positif kepada perjuangan Nabi dan ada yang merespon negatif. Nah, yang merespon negatif

yaitu membebaskan perbudakan kemanusiaan. Jadi saling renggut jantung, hisap darah, saling memperlemah, saling gontok-gontokan untuk merebutkan, bukan untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

الله أكبر. التحية السلام عليك من الدنيا السلام عليك من

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat dari

cahaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung.

0: tempo dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, hari ini dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Pro4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini, Pro4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah, ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-72-09885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih, untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa
4: ya? Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya, gerok kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa nama secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu, ada beberapa apa namanya alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: ngantak salah itu ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah.
3: Oh.
4: Ya, dia harus melalui tokoh adatnya juga yang di kampung itu. Di tokoh ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Si laki-laki. Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada perantaranya ya.
4: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk satu pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya, si Anu ini menyampaikan lah ya, sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya bawa senjatanya, ya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama, yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
3: Ya. Nah, jadi dalam sembambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan dari?
4: Ya, ada dua hal.
3: Ya.
4: Kenapa sembambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
3: ya, ya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi,
3: biaya
4: besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
3: jadi bila bisa jadi sembambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
3: bukan ya, ya.
4: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair, sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan.
3: Bukan mau merendahkan satu sama lain.
4: Sama lain sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sembambangan itu.
3: Tapi artinya sembambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya.
4: Rata-rata
3: ya,
4: menengah ke bawah ya,
3: karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh ya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar
3: ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sembambangan. Baik, artinya gitu. Itu banyak sekali manfaatnya, tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Nah, memang itu jalan yang ditempuh, sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul ya, betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
3: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
4: Prosesi.
3: Bagian dari adat.
4: Tahap-tahap kan ada bahasa sembambangan, interterang, memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
3: sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sembambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang pengangkatan. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan penyimbang tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarananya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Iya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
3: umum secara prosesinya sama.
4: Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu. Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: ada Subate.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak, Pak Sultan, untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Subatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya,
3: perserahan diri.
4: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu. Utusan dari si bujang itu bawa gula. Gula dan ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua.
4: Iya.
3: Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua.
3: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok, kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama, yaitu ngan tak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Salam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry,
3: ya?
1: Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih,
2: narasumber
3: sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng. Dengan suara Cegu ya, ini Cegu ya di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beberu. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat
1: tersebut. Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan lepas persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan? Ya, pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: Sore Bagian
3: Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
1: Pak Sultan
2: ya.
4: Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Selamat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh silakan
5: ya, ya.
1: Ya.
5: Nah misalkan ya, kan saya jo ngaku bapak jo ya. Nah tapi bapak Sina maaf ya ya, janda nih ya. Nah tapi sama anak saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat, apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakra Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama kan pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun.
1: Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
2: Cegu Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya, kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin. Yaitu ngantok salah.
1: Mm-mm.
4: Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantok sebulan ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh,
4: anjau sabai. Anjau
2: sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan. Antara
2: calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan.
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai.
1: Mm-hmm.
4: Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, mendatangin
4: ya, mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan.
1: Mm-hmm.
4: Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan.
1: Mm-hmm.
4: Ya yang sekaligus mau menengok anaknya.
1: Yeah.
4: Yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan,
1: yeah.
4: Kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian.
1: Hmm.
4: Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan.

0: saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah saudara bertemu, silaturahmi, langsung berunding, ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu apa namanya, biasanya disertai juga berunding, misalnya si
1: menentukan hari-hanya juga.
0: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah tak ini berundingnya apa namanya tentang rencana tak ini rencana hajatan
1: di Anjau Sabah itu.
0: Di Anjau Sabah itu. Nah, lalu biasanya juga ini, tetapi kalau ini bukan adat, ya, adat itu kan aturan, ya.
1: Yeah.
0: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itu, saat-saat itu si keluarga perempuan itu, laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi, Perry,
1: ya,
0: yang saya lupa menyampaikan tadi, bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Uang
0: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya, enggak ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya, setengah setengah adat, ya.
1: Iya, persyaratan. Karena sebenarnya
0: hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah,
1: bukan denda lah, uang peninggalan lah, ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarikan gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, "Ayah, bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Perry," kira-kira tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini, ya.
1: Apa, di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur, ya. Biasanya. Nah, di situ itu pada. Itu, ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
0: Itu pun nanti berapapun uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang. Nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan,
0: ya, alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke. Kita hentikan dulu itu.
1: Yeah.
0: Setelah berunding, kapan waktu acara, dua harus sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan, lalu itu ya yang ditanyakan tadi, ya.
1: Ya.
0: Ibu
1: tadi. Artinya tapan-tapannya.
0: Ya.
1: Tidak, itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana
1: atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi

0: Itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit, si siapa tadi di Sukarame 2 tadi,
1: si Edo.
0: Nah, memang tadinya ya, tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Iya, enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
0: Iya, gitu? Dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini fair. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa, sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Ya. Nah,
0: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat
1: adat.
0: Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung
0: mau dia, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat ada lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa
1: sesama Lampung?
0: Iya, masih. Ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
1: Enggak lagi. Nah, jadi nah, untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah, tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu, dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari mantan suaminya, apakah meninggal.
1: Dia,
0: jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjau Sabai, ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda, apakah janda
1: cerai mati
0: kan udah tahu tokoh adat di kampung itu. Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat, bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
0: Gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa. Karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu. Sesuai dengan kedudukan kasta, derajat, kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang, boleh dihajarkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan kedudukan suaminya sekarang. Gitu. Okay. Jadi jawabnya dia ya, boleh dihajarkan dan yang tadi untuk diangkat, kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama, masih?
0: Sama.
1: Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun, kalau dia bukan, misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
0: Ya.
1: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke.
1: Okay. Angkat yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi
0: ya,
1: kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, ya, atau suku karena lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan bapak gelar angkat adanya. Lampung, dia bukan belum Lampung walaupun dia udah punya anak.
1: Ya.
0: Bujang belum Lampung, dia masih Jawa itu maksudnya. Makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
1: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Dia tetap sama. Cariin bapak angkat ada juga.
1: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
1: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap
0: cariin angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, kastanya si perempuan ya.
0: Iya, untuk gelar, gelar. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin.
0: Digelarin juga. Dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi. Itu.
2: Oke, siap. Jadi panjang ya prosesnya ya.
0: Oh,
2: panjang. Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
0: Iya. Nah, jadi setelah berunding, baru kesepakat
2: hari
0: apa, di mana. Dan sekarang ini, dari dulu ya, bukan sekarang, kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki. Karena habis diambil. Tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding. Apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa, yang penting berunding lah. Kalau dulu
1: sesuai kesepakatan,
0: tempat laki-laki
1: nggak mau
0: gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya, untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi, tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
2: Nah itu dia, dan tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin ya Bang Ferry ini.
1: Ya baik, silakan Bang Sultan.
0: Ya jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar jangan rancu. Dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya itu.
2: Itulah keberagaman di Indonesia ya, Bang Ferry juga Pak Sultan ya, pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri, apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu. Siap dah. Terima kasih buat Pak Sultan untuk pemaparannya di siang hari ini. Semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih, Abang Pop, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perempat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi tetap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Alira.
1: Bandung yang dikenal dengan julukan sebagai Paris van Java dengan keindahan alamnya, keragaman kulinernya, masyarakatnya yang ramah, membuat Bandung menjadi daya tarik wisatawan. Keindahan Bandung dituangkan dalam lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh Yura Yunita, salah satu penyanyi muda yang berasal dari Bandung. Yura Yunita hadirkan lagu Bandung menggunakan bahasa dan mengandung budaya Sunda, dibalut perpaduan instrumen musik modern dengan musik tradisional. Tidak hanya melalui instrumen musiknya, lirik lagu dan teknik vokal Yura Yunita pun sangat menampilkan kebudayaan Sunda yang penuh keramah-tamahan dan sopan santun. Bukan hanya sekedar hiburan, Yura Yunita menciptakan lagu ini memiliki tujuan agar para pendengarnya turut merayakan seluruh proses kehidupan yang harus dilewati sebagai seorang manusia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kita akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
1: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti, kenapa ada orai-oraian, apa maknanya, kenapa ada perepet jengkol, apa fungsinya. Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan takadisi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Kota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih? Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis misalnya ya, seni rupa, seni kerajinan, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni sarawitan yang variannya lebih banyak.
0: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
1: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada pembangunan infrastruktur.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Perempat Suara Budaya Bandung ya. Dan tentunya untuk Anda semua di hari Jumat spesial ini ya, saya menemani Anda, saya Rosyanti Mustika menghadirkan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 17 nanti. Ya, di hari Jumat spesial tentunya bisa karaokean juga. Bisa minta penyiarnya buat karaokean ya, bawain lagu yang kamu minta ya, boleh banget. Dan tentunya Anda bisa bergabung juga melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh Anda chat melalui nomor WhatsApp nomor WA kami nih yang ada di atas. Dan juga nih kaum dangu, selain Pro Dangdut di sore hari ini hadir melalui AM 540 kHz juga yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Juga Anda bisa menyaksikan langsung nonton ya di live TikToknya Perempat RRI Bandung ya. Anda boleh komen-komen juga, boleh minta penyiarnya karaokean mau lagu apa gitu ya, boleh di hari Jumat spesial ini ya. Baik, untuk membuka perjumpaan kita yang pertama nih kaum dangu, saya akan bawakan satu buah lagu ya untuk Anda nih. Ada lagu Mataharimu yang dipopulerkan oleh Sri Devi, kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: Mataharimu, lagu yang dipopulerkan oleh Sri Devi ya. Lagu pertama yang saya hadirkan di Pro Dangdut sore hari ini, Jumat spesial, karena spesialnya boleh minta penyiarnya buat karaokean. Yang gak lupa nih, buat Anda semua yang join juga yang nonton melalui live TikToknya Pro 4 RRI Bandung, boleh banget Anda mau minta penyiarnya buat karaokean ya, mau lagu apa gitu boleh. Di 7218075, atau juga Anda boleh WhatsApp melalui nomor kami ya yang sudah tertera di sana di 0811200150. Nah, ada juga lagu dangdut ada dangdut klasik nih yang bisa Anda pilih di sesi pertama ini. Ada dua lagu yang bisa Anda pilih ya, yang nanti akan diputarkan lagu dangdut klasiknya. Ada Titip Cintaku dari Ona Sutra, ada juga Akhir Sebuah Cerita dari Evie Tamala. Boleh banget Anda langsung komen aja ya melalui Wawa kami ya, atau juga boleh melalui line telepon di 7218075. Atau boleh komen juga melalui live TikToknya Pro 4 RRI Bandung ya. Kalau Anda mau request lagu yang pengen dinyanyiin sama penyiarnya boleh. Kemudian juga mau dukung dangdut klasiknya boleh ya. Ada dua lagu, ada Ona Sutra dari dengan lagunya Titip Cintaku, ada juga dari Evie Tamala Akhir Sebuah Cerita ya. Baik, ada yang bergabung nih di 7218075, saya mau terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sereng Nero.
0: Leres Abah.
1: Kaya wartos ke damang neng toste.
0: Muhun kamari bah, aduh abi ya. Naon tepar bah, aduh.
1: Sok didoakeun ku Abah, alhamdulillah ayeuna teh sehatnya.
0: Muhun bah, alhamdulillah bah.
1: Tos biasa ngawih deui ya.
0: Muhun, Jumat spesial biasa bah.
1: Kan?
0: Jumat spesial biasa.
1: Oh. Biasa we bade ngarepot Abah nyunkeun lagu ah.
0: Hayang lagu naon Abah?
1: Eta we Merpati Putih.
0: Merpati ya. Putih, siap bah. Dangdut klasikna bade ngarojong nu mana bah?
1: Naon wae lagu naon?
0: Aya Titip Cintaku Ona Sutra, aya Akhir Sebuah Cerita Evie Tamala.
1: Titip Cintaku.
0: Ya. Oh, siap Ona Sutranya bah nya.
1: Oh. Eta mah hayang kuneng diragukeun teh.
0: Merpati Putih siap bah.
1: Merpati Putih mun. Depangana mah kasadayana we nya.
0: Muhun.
1: Kaum dangu Pro 4 anu nuju maranco anu tebih anu caket. Anu manco dina Pro Dangdut ku Abah dikintunnya Neng Ros.
0: Siap bah.
1: Mun kitu e Neng Ros, hatur nuhun Neng Ros.
0: Sami-sami Abah diantosnya bah.
1: Neng Ros tos sehat di sabihari harinya.
0: Amin ya, alhamdulillah bah.
1: Sing terus sehatnya mangga.
0: Amin. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreang. Lagu nanti cenah Abah Janggot mah hoyong Merpati Putih, cenah siap bah diantos lagunanya. Yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya di hari Jumat spesial ini, bisa karaokean juga. Bisa minta penyiarnya yang karaokean ya, mau lagu apa gitu, anu apal engke didugikeun laguna. Dan tentunya Anda juga bisa komen request lagu kesukaan Anda atau juga mau dukung dangdut klasiknya ya, boleh melalui nomor Wawa kami nih di 0811200150, atau boleh juga telepon melalui 7218075 ya. Lagu dangdut klasiknya yang bisa Anda dukung ini, ada dua lagu nih di sesi satu ya. Ada Ona Sutra Titip Cintaku, ada Evie Tamala Akhir Sebuah Cerita. Boleh yang bergabung melalui live TikToknya Pro 4 RRI Bandung juga di sore hari ini, yuk boleh komen aja nih. Nanti saya akan bacakan ya. Kalau mau dukung dangdut klasiknya juga boleh ya, yang melalui live TikTok bisa di komen aja di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Untuk dangdut klasiknya ada Ona Sutra Titip Cintaku, ada Evie Tamala Akhir Sebuah Cerita ya. Baik, dan saya kembali menunggu nih atensi dari Anda ya kaum dangu. Boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor Wawa kami ya di 08 1120 1540 ya. Boleh, baik. Baik ya. Saya masih nunggu ya. Oke. Baik ya, belum ada yang request. Oh, ada nih yang masuk nih di 72. Oh nggak bisa. Di 7218075 ya. 7218075. Kalau bukan di telepon itu nggak bisa diterima. 7218075 boleh ya. Yuk. Dangdut klasiknya. Kalau saya nyiapin sih ada lagu dangdut karaokeannya nih. Ada yang sudah dipilihkan, ada Cinta Rahasia, kemudian ada Hitam, ada Mimpi Terindah, ada Cinta Pertama itu ya. Dan tentunya panjang sekali nih saya nemenin Anda ya di sore hari ini dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Boleh nih yang nonton melalui live TikTok Pro 4 RRI Bandung ya, request juga boleh. Buat karaokean nih, minta penyiarnya yang karaokean boleh ya. Baik, di 7218075 ya kalau mau telepon ya. 7218075 boleh ya. Atau boleh chat juga boleh, nanti kan dibacakan ya. Kalau misalkan belum ada, saya mau langsung bawakan saja nih lagu yang di request oleh Abah Janggotnya. Yang Merpati Putih, cenah Abah Janggot mah siapnya. Yuk, orang dugikan wae lagu nak Merpati Putih.

0: Merpati putih kasanggakeun kanggo ka Abah Janggotnya anu atos mundut laguna. Merpati putih mugia katampi kalayan kabingahan janten panglipur kalbu pangbeberah mana Abah Janggotnya oge kaum dangu sadayana di mana wae ayana. Oh, lagu Bandung. Joel. Aduh ya ampun. Kalanya karaoke lagu Bandung. Ya mah langsung ditodong ngundut laguna oge sumping ke studio kaum dangu ya.
1: Kan hari ulang tahun Bandung.
0: Dalam rangka ya teh, dalam rangka ya. Kela, tadi dia.

0: Hela, ieu mah kumaha ieu? Nadana sakumaha ieu? Sakitunya. Juli aja ngobrol nih. Iya teh aja keluar tapi nanti kebayang. Cina lamun di iya over. Kumaha sok.
1: Ayo.
0: Itu kumaha asup nanya lagu teh.

0: นางนิ้งอันนิ้งนางนิ้งเออนางนิ้งอันนิ้งนางนางนิ้งนิ้งนางนางนิ้งนิ้งนางนางนิ้งอันนิ้งนางนิ้งเออนางนิ้งอันนิ้งนางนางนิ้งอันนิ้งนางนางนิ้งอันนิ้งนางนางนิ้งอันนิ้งนางนิ้งเออนางนิ้งนิ้งนางนางนิ้งนิ้งนางนิ้งนางนิ้งเออ aduh Bandung cenahnya sok rareuwas ieu teh nya ari neneng eta teh meni reuwas ngareuwaskeun ka abi teh nya. Kita lanjutkan lagi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sok atuh ya yang mau ini apa? Oh, ada yang baik, saya coba terima dulu Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Abi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun.
1: Nang ning.
0: Dalam rangka ulah. Ah, baik nih ayah Bang Edo. Hey. Jadi baru saja itu lagu Bandung dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bandung.
1: Oh ya teteh.
0: Mm-mm.
1: Oh pantesan kok ada nang ning nung nang ning.
0: Iya dong.
1: Nang
0: ning nang ning ning nang ning joget bang, bukan nyuruh bobo bang, nyuruh joget. Ya ampun.
1: Pantesan tadi pala aku teh gini-gini teh, pala aku goyang-goyang nang ning nang ning gitu teh ngikutin.
0: Oh palanya goyang-goyang.
1: Iya teh.
0: Bang Edo, ini kita live TikTok loh.
1: Ya teh.
0: Kita live TikTok loh di Perempat RRI Bandung.
1: Apa sih TikToknya?
0: Perempat RRI Bandung dong.
1: Oh iya. Ya. Ntar aku mau. Ntar aku mau ngeliat hidungnya teteh emang.
0: Ya ampun, jangan lihat hidung aku. Hidung aku kebesaran.
1: Teteh sendiri. Teteh sendiri ya?
0: Sendiri dong, ditemenin sama anak-anak teknik tadi. Ada Randy, ada Mayang.
1: Oh, orang media ya?
0: Iya dong. Bang Edo, Jumat spesial nih, boleh nyuruh penyiarnya karaokean.
1: Oh iya ding, lupa aku hari Jumat, aduh.
0: Jangan macam-macam deh, minta lagunya deh.
1: Maaf, oh, udah stop duluan.
0: Jangan macam-macam ya.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Ini aja deh teh. Hello Dangdut teh, Hello Dangdut.
0: Hello Dangdut.
1: Iya dong.
0: Iya deh. Oke deh, oke deh kalau itu. Hello Dangdut ya.
1: karena kan ini apa ulang tahunnya Dangdut kan?
0: Apa ulang tahun Dangdut? Ulang tahun Bandung.
1: Oh, Bandung.
0: Oh, Bandung. Bang Edo, Dangdut klasiknya mau dukung yang mana nih?
1: Ada apa teh?
0: Ada Ona Sutra Titip Cintaku, ada Evita Mala Akhir Sebuah Cerita.
1: Oh ya Allah sakit benar teh, titip cinta aja teh.
0: Titip cinta aja ya.
1: Gak
0: mau
1: ya, teh, titip.
0: Boleh lah. Tapi ada bayarannya. Seminggu nitip seminggu 300.000 lah.
1: Emang kan lagi ulang tahun sih teh. Potongan dong 100%.
0: Enggak kalau titip cinta berat soalnya.
1: Oh gitu.
0: Titip cinta berat bang. Tanggung jawabnya berat. Bebannya berat.
1: Insyaallah ya udahlah teh kalau udah kayak gitu teh.
0: Oke.
1: Terus salamnya buat sedayan aja ya teh.
0: Boleh.
1: Sama abah aku aja ya, semoga selalu sehat ya.
0: Bang udah di sana udah hujan bang?
1: Belum teh. Ini masih mendung-mendung teh.
0: Oh belum.
1: Tapi kalau di rumah kemarin itu. Hujan ritik-ritik gitu teh, cuma ritik doang. Tapi kalau di kantor nih teh nggak tahu kenapa teh nggak perlu hujan.
0: Ini gitu, kenapa ya?
1: Iya, belum hujan-hujan mungkin masih dibagi-bagi ya teh, semua.
0: Iya, ntar awal bulan kayaknya hujannya tuh.
1: Jangan kelamaan gitu, jangan kelamaan itu teh.
0: Iya.
1: Bandung udah hujan teh?
0: Hah? Di sini udah ada hujan.
1: Oh udah.
0: Udah ada hujan tapi belum tiap hari.
1: Ya,
0: tapi
1: betul.
0: Udah.
1: Di sini mendungnya aja yang tiap hari teh.
0: Oh iya.
1: Ini aja udah gelap banget nih, tapi nggak tahu nih turun apa enggak ya Teh.
2: Karena mendung bukan tak berarti hujan katanya gitu ya.
1: Nah itu emang udah ada pepatahnya sih Teh.
2: Iya.
1: Ya kan. Ya udah deh Teh. Salamin sama ini ya Teh yang ada di sana Teh.
2: Boleh. Siapa?
1: Apa ya Teh? Teh Ajeng sekarang udah lupa sama aku Teh.
2: Biarin lah.
1: Iya, udahlah. Akunya sakit hati sebenarnya.
2: Gak apa-apa nanti Teh, ada yang lain.
1: Iya ada yang lain. Hatiku cukup ya.
2: Bisa asal aja.
1: Larang Teh, ngarang Teh, astagfirullahaladzim.
2: Awas lo ntar gak ada yang bukain kunci rumah lo.
1: Ya benar-benar.
2: Macem-macem aja katanya.
1: Yaudah buat Tetera, semoga selalu sehat ya sekeluarga.
2: Amin.
1: Selalu sukses. Lalu dilancari rezekinya.
2: Amin.
1: Ya sekeluarga semoga cepet-cepet dideketin lah ya.
2: Amin.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Bang Edo. Seneng sekali ya bisa masuk ya. Apa Bang Edo bisa gabung ya. Dan lagunya katanya Bang Edo requestnya pengen Halo Dangdut nih. Oke deh langsung aja ya. Ada Halo Dangdut nih buat Bang Edo. Dan juga buat pendengar semua dimana saja Anda berada yang mendengarkan kami melalui siaran radio di AM 540 kHz, di RRI Digital, dan juga yang nonton langsung di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Halo Dangdut.

0: Halo Dangdut, Bang Edo, sudah ya. Lagunya sudah disampaikan nih buat Bang Edo di Bandar Lampung yang request lagunya Hello Dangdut ya. Yang lainnya yuk, yang masih mau bergabung nih sama kami ya. Boleh chat melalui nomor WA kami ya di 0811-2001-540. Boleh juga yang mau telepon ya melalui nomor 7218075. Boleh juga komen langsung melalui live TikToknya Pro4 RRI Bandung ya. Karena di hari Jumat spesial ini kami akan live TikTok di Pro4 RRI Bandung. Jumat spesial yang tentunya selain Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut, Anda juga bisa minta penyiarnya buat karaokean ya. Pro Dangdut di sore hari ini. Yuk. Pukul 15.38 menit, masih banyak waktu ya Pro Dangdut menghadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda hingga jelang pukul 17. Kalau telepon enggak melalui nomor WA ya enggak bisa diangkat nih, maaf ya. Tadi juga ada yang komen katanya siapa? Cenah teh. Naon teh kela kurang baca heula. Kita baca dulu, tadi ada yang dari Fadlan Habibi, enakeun geuning suarana min. Pira ku henteu atuh gitu soknya. Mau request lagu enggak nih Kang Fadlan Habibi? Mau request lagu Tija? Boleh nih ya, kalau misalkan mau request. Masih banyak waktu. Boleh ya? Yuk ya, belum ada nih yang lainnya nih yang mau request juga belum ada. Sok santai wenya. Boleh juga Anda dukung dangdut klasik ya di sesi satu ini. Kami menyediakan dua lagu dangdut klasik ya untuk Anda. Ada dari Ona Sutra, Titip Cintaku, ada juga dari Evita Mala, Akhir Sebuah Cerita. Baik Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Halo.
0: Halo.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Muhun.
1: Ini sama Teros bukan?
0: Leres.
1: Iya. Ini pendatang baru.
0: Bade lagu naon, Kang?
1: Saya sudah lama ini kan lagi teringin sama janda, jandaku aja gitu kan.
0: Jandaku, siap.
1: Karena sudah lama tidak ketemu janda itu.

0: Siap Kang, bade kintun-kintun heula Kang.
1: Ah, kintun-kintun mah kok sadayana we lah kuikumkeun.
0: Siap. Atau siap Kang?
1: Pada serat semua aduh kan.
0: Atau siap?
1: Ya.
0: Ya, siapnya. Kela muter heula.

0: Good morning.
1: Mangga, siap sami-sami.
0: Buat anu di Banjaran ya. Ini mau badannya pitannya, insya Allah pangan teh bakalan sumbing tadinya. Jadi tuh sebenarnya.
1: Siap. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ahmad Irwan di Limbangan Garut ya. Halo kakak, halo Aji Nurjati, hai, salam kenal ya. Baiklah, dan sekarang saya akan membawakan lagu ya. Ada satu buah lagu yang dipopulerkan oleh Elvi Sukaesih nya. Tah, naon cenah laguna, urang dangukeun we.

0: cinta rahasia ya. Ara enaknya ari anu rahasia-rahasiaan mah ya. Oke. Baik, Kak, bukannya udah kenal ya? Kan aku yang di Binrad kemarin yang nyanyi lagu Dodoi Si Dodoi. Aji Ismoyo Aji, yang aku ingat itu Ismoyo Aji. Dan ternyata itu adalah Anda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah sehat selalu ya, Aji. Terima kasih loh sudah join di Prompa Terari Bandung di live TikTok-nya ya, dalam acara Pro Dangdut di sore hari ini. Baik. Yuk, yang lainnya ya. Kayaknya ini udah waktunya deh saya harus muterin lagu dangdut klasik yang sudah banyak yang dukung ya. Tadi Abah Janggot ge cenah saurna teh hoyong teh lagu nate anu ieu cenah titip cintaku gitu saurna. Ya, baiklah. Saatnya kami hadirkan lagu dangdut klasik.
1: Dangdut

Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

Prodangdut adalah kita. Kembali lagi ya kaum dangu ya dalam Prodangdut nih, masih bersama saya Rosyanti Mustika di Perempat Suara Budaya Bandung. Ya, Jumat spesial. Kenapa spesialnya? Karena bisa minta penyiarnya buat karaokean ya di hari Jumat ini. Dan tentunya tadi lagu dangdut klasik yang sudah dipilihkan untuk di sesi 1 diputar di sesi 1 tadi sudah hadir dari Ona Sutra ya, Titip Cintaku. Nah, tentunya di sesi 2 ini juga ada lagi lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung ya. Ada Elvi Sukaisih Bawa dan juga ada Hamdan ATT Hidup Pas-Pasan. Itu nanti yang bisa Anda pilih ya. Anda bisa request dan juga dukung dangdut klasiknya, boleh chat melalui nomor Wawa kami ya gitu. Atau juga Anda yang nonton kami melalui live TikToknya Perempat RRI Bandung, boleh komen ya di kolom komentar di sana, boleh. Hatur nuhun pisan iya kanggo kateh Neneng Fitri, Kang Randu, Pak Ewon ya, yang sudah setia mendengarkan, menyaksikan pro dangdut ya di Perempat Suara Budaya Bandung. Aduh, LVW Abah Mah cenakan bangga siapnya. Aduh, baik. Yuk digoyang Teh Ros. Baik ya, selanjutnya nih akan saya bawakan lagu sambil nunggu yang komen ya, yang lainnya juga boleh ya. Ada satu buah lagu nih yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto, ada lagunya Hitam.

hitam ta saur teh Neneng Fitri mah cenah abi mah dugi ka hitam. Naon dugi ka lebet-lebetna kitu. Kulit abdi ge hitam cenah kitu. Saur teh Neneng Fitri mah aduh aya aya wae nya. Hatur nuhun ya teh, ti sahanya urang auskeun heula. Aduh. Derah digoyang teh Ros, siap nya ya teh Linaku. Hatur nuhun tos digoengkeun cenah nya. Aduh, hatur nuhun. Hatur nuhun kintunanana teh Neneng Fitri kenging nyieunkeun lagu mangga insyaallah lamun anu abi tiasa ke didugikeun teh. Sanes hideung deui cenah geng hek. Aduh, teh Neneng aya wae. Aduh. Naon deui teh ti Mano 482 hiji cenanya. Wih mantap si teteh, jarang loh penyiar yang bisa nyanyi dengan kualitas seperti ini. Aduh si ama menisok muji gitu ah. Nisok jantan ala risin. Zapin sok ah cina. Aduh. Laksmana raja di laut teteh. Iya pada pasti lumun teh Neneng mah nyungkeun teh moal lagu anu ecek-ecek. Aduh, Teh Neneng Fitri ceranya. Teh Neneng, ayo Teh Neneng di mana? Ayahnya di Jakarta teh. Atau nanti di dia nuju di ujung Berung. Oke, bari milarian lagunanya.

Aya teh eung laguna deui jeung aya deui nya. Naon ieu sok teh neneng teh cenah. Japin sok ah siap. Atuh da ku da nu ngawihna oge tokoh cenah lah mun sok kitu ah. Ih da leres sanes muji tanpa bukti da emang kitu nu ka kuping tur nu ka sakseni ku abdi mah cenah aduh. Abdi di Betawi teh Ros. Siap teh. Lah ya. Spesial ya laguna kanggo teh Neneng Fitri cenanya hoyong lagu Zapin atanapi non Laksmana Raja di Laut. Mudah-mudahan tiasanya bismillah.

Aduh, tabu sabaraha ayeuna di Bandung teh sahur Kang Opa nya. Ayeuna teh tabu. Genep las langkung 20 hiji menit, Kang. Naon ieu teh cenanya? Ih, dalar teh Neneng Fitri keprok. Mantap raoseun cenanya. Terus ieu saha mamo mano? Opa nya tuh kan ini lagu sulit loh, bukan lagu ecek-ecek, apalagi di role-nya dan terbukti teteh mampu cina aduh gitu. Ngarah semangat teh Neneng Fitri hatur nuhun pisan, semangat abdi ayat teteh malah. Kayak artis papan atas, kualitas vokal dan teknik menyanyinya cina aduh meninya. Namun teh is you know, mual gagal ieu mah komo bantat mah cenanya. Duh sampai di sini cenah nyanyinya. Aduh anjaka tekenging pop Sundanya. Aya teh neneng janten upami lagu pop Sunda mah live TikTok na teh nyaeta saban dinten Senen. Dinten Senen tabuh 10 dugi ka tabuh 11 gitu. Tah eta live TikTok pro opatna pop Sunda dinten Senen mah gitu. Dinten Senen tabuh 10 dugi ka tabuh 11. Teras naon Ayi Nurdin, mantap Amburo satu nuhun. Alhamdulillah cenah kitu. Aduh aki kolot keprok. Wilujeng sonten teh di dieu mah atos wengi. Di mana atuh ari Kang Opa di mana kitu? Ari dangdut dugi tabuh sabaraha dugi tabuh 5 teh dangdut mah 2 jam tah nya. Ti tabuh 3 dugi ka tabuh 5 teh dangdut mah kitu. Eta saban dinten Jumaah dangdut mah. Upami kakawihan saban dinten Kemis live TikTok na teh nyaeta tabuh 10 dugi ka tabuh 11. Dangdut mah dipasihan teh 2 jam gitu tah. Naon ari pop Sunda ngan saja muhun pop Sunda mah dinten Senen kaeta dicandakeunana teh ku Teh Nia upami pop Sunda mah. Abdi dangdut kakawihan mah aya Teh Anu gitu. Aya di rancangan oge ku abi gitu. Kang Opa di Sydney Australia cenah biasa abdi memanco acara Sunda RRI dinten Senen. Oh. Gening menit tebih anu mohon ajak abang abdi ka ditu atuh Kang ah. Tembang Sunda saha? Ta tembang Sunda mah aya nama pan Senen wengi tehnya tabuh salapan dugi ka tabuh 11. Eta mah ku penyiar dinas weh kitu ayeuna teh anu dinas dinten Senen wengi teh nya eta mang web kitu. Ayeuna mah teu aya di non teh di cepeng kusaha saha dihususkeun teu aya margi da siaranna oge pan tara aya live ayeuna mah da muhun kitu kan teu aya teh ah manis sadihnya. Jam 18.24 di dieu mah cenah sahur Kang Opa teh ulu geningannya tos wengi kumaha tuh gandeng teh eta. Aki Gaji Teh Ros, ha wilujeng sonten Aki Gaji laguna naon wae mangga Aki Gaji hoyong lagu naon ke di ye dilagukeun Teneng Fitri Kang Web dalang muhun. Muhun Kang Web anu osok ngadalang. Aduh. Sok, aya deui anu nyungkeun teu ieu laguna mumpung aya keneh waktos. Aki, sok tamu tak diundang. Kela. Aya tamu tak diundang teh nu kumaha lagunanya ah. Aki. Kumaha upami lagu Iis Dahlia nya Aki Gaji mah nya kedah lagu Iis Dahlia nya cik lamun eta upami naon teh vokalna Iis Dahlia muhun Aki lamun tamu tadi undang lagu naon deui cing anu ti Iis Dahlia cik lamun tong eta laguna kayak abi kedah ngapalkeun heula eta mah. Aki Gaji pada rek abdi tamu tadi undang sareng sahur teh Neneng Fitri. Norojol nyalira. Tapi dan norojol oge dah, diantos-antos teh neneng mah nya. Aki Gaji laguna naon atuh ulah anu eta? Mata hatiku tah eta weh, mata hatiku. Mata hatiku siapnya. Karaoke lagu mata hatiku Iis Dahlia. Tah eta mah apal aki nya mata batin.
Kang Opa abis itu zaman RRI nuju di Jalan Cianjur genep penyiar Baskara Kapungkur. Aduh, abi iya na di mana keneh gitu abi hari tamanya ah duka di mana keneh sama Kang Opa. Gitu. Oh atuh Pak Baskara nuju jantan penyiar cenah gitu. Muhun hari tamanya. Sok ah aki gaji nyanggakeun nya laguna Mata Hatiku.

Mugia laguna katampi kalian kabingahan kanggo aki gajinya. Muhun, aduh, alhamdulillah. Mata hatiku ti anu dipopulerkeun ku Iis Dahlia. Assalamualaikum, lujung sonten Teh Ros, aki-aki leutik Cidaun, silaturahmi hina ka sadayana wae anu teras manco diproopat di mana wae ayana mugi teras daramang. Laguna ngiringan wae ka penyiar. Wassalam. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Abah Sutariat di Cidaun Cianjur Selatan, hatur nuhun atos ngarojong ngalangkungan wawa nya. Mohon. Ieu teh naon sareng Kang Opa abi teh acan lahir, muhun hari tama abi teh acan lahir Kang. Eta jaman Pak Uking, Pak Ajan atuh jaman pun aki nya tetehnya, eta mah muhun Pak Baskara mah. Kang Opa request kau pergi tanpa pesan.

0: lagi. Aduh, du, du, du, du, du, du. Alah, kelanya kayak orang cobian. Urang cobiannya sugan emut kene.
1: Karaoke lagu. Bergitan.

Urang cobiannya Sugan tiasa, ya Kang Opanya Sugan emut keneh. Aduh, hapunten upami kirang juga makan.

Mugia laguna katampi kalayan kabingahan kanggo Kang Opa. Aduh, nu di Sydney, cina di Australia, nembe hoyong laguna teh. Pergi kau pergi tanpa pesan anu tiis Dahlia atos didugikeun nya. Muhun atuh nuhun. Tabu gerap las langkung 40 menit aya keneh 20 menit deui ya sim kuring nyarengannya gitu kanggo kaum dangu sadayana untuk Anda semuanya yang tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Rosianti Mustika yang masih menemani Anda. Yuk. Aya keneh anu bade request lagu henteu. Ye anu narongton dina live TikTok na duh hatur nuhun ya nya. Atos ngintunan gitu. Hatur nuhun pisan katampi ku sim kuring sapara kanca. Alhamdulillah. Mana ieu teh kamarana nya Rupina Kepstana Pak Hartoko cenah kitu saur teh. Tenang Fitri ka mana? Geuning teu aya menghilang ya. Tapi hatur nuhun atos iya nanti atos ngersakeun tadi sumping ka dia. Ngawangkong sakedapan dina acara Pro Dangdut hatur nuhun pisannya. Yuk pilih aya keneh anu bade mundut lagu yuk diantosnya kitu mengpeung aya keneh waktos. Di Jalan Cianjur genep mah masa jayana pagelaran wayang golek di RRI Bandung can aya FM sarang AM masih di gelombang SW 82an cenah kitu. Aduh oh kitunya Aki Gazi muhun wararaas nya kinya. Aya lagu naon deui ieu teh? Aya atuh aya keneh. Aya lagu Mimpi Terindah.

Teh, pestamu dukaku. Pestamu dukaku teh nu kumaha nya? Cik urang raraba aya kene waktos teros laguna pestamu dukaku dikintun kanggo aki-aki leutik anu nuju manco.

Atos ka dugikeun lagunanya aki sanaos aki bari nundutan. Lagu ieu. Ya lagu naon? Pestamu dukaku. Nya meureunan eta teh naon? Oh nya pestamu dukaku. Aduh. Teu karaos ieu teh waktos teh nya atos bade sajam nya atau 2 jam ya. Nya sim kuring nyarengan kaum dangu saya nemenin Anda semua ya. Terima kasih atas semua atensi Anda. Hatur nuhun karena pangrojongna ya yang tentunya ngarojong dukung kami melalui siaran kami di AM 540 kHz ya, melalui RRI Digital dan tentunya juga yang melalui live TikToknya Pro4 RRI Bandung. Terima kasih sekali ya, dan tentunya semoga hari Jumat depan ya kita bisa sama-sama lagi ketemu lagi di Prodangdut Jumat spesialnya ya di live TikToknya Pro4 RRI Bandung. Baik, lagu terakhir nih untuk Anda ya, sebagai tanda terima kasih dari saya untuk Anda semuanya yang sudah setia dengan kami ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Rosyanti Mustika pamit undur diri. Hatur nuhun. Rejeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

terjadi memang menakutkan, namun hal ini tidak bisa dihindari. Mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan akan gempa. Untuk itu, mempelajari dan mewaspadai ciri-ciri yang biasanya terjadi sebelum gempa. Lihat ke langit, kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, atau seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Coba diuji medan elektromagnetis di dalam rumah. Cek siaran TV, apakah ada suara yang tidak sesuai? Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax. Cek apakah teks yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan aliran listrik. Cek apakah lampu neon tetap menyala redup atau remang-remang biarpun tidak ada arus listrik. Perhatikan hewan-hewan. Cek apakah hewan-hewan seperti menghilang, lari, atau bertingkah laku aneh dan gelisah. Insting hewan biasanya tajam, dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Air tanah. Lihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika tanda-tanda ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segera bersiap-siap untuk evakuasi. Empat tanda

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Aduh. Aduh, hari nasib. Tanaga kaprasti per Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali selawe rebut lah dari Sapira. Ngan ayeuna kolong pisan. Teu saperak-perak aja. Rek balik ka imah satupeuleuh. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar aja. Mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampur. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sok hayang mah sorangan wae. Pancenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Kuring-kuring arah

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: itu bisa bikin mata perih,
1: hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
2: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
2: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
2: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bandung yang dikenal dengan julukan sebagai Paris van Java dengan keindahan alamnya, keragaman kulinernya, masyarakatnya yang ramah, membuat Bandung menjadi daya tarik wisatawan. Keindahan Bandung dituangkan dalam lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh Yura Yunita, salah satu penyanyi muda yang berasal dari Bandung. Yura Yunita hadirkan lagu Bandung menggunakan bahasa dan mengandung budaya Sunda, dibalut perpaduan instrumen musik modern dengan musik tradisional. Tidak hanya melalui instrumen musiknya, lirik lagu dan teknik vokal Yura Yunita pun sangat menampilkan kebudayaan Sunda yang penuh keramah tamahan dan sopan santun. Bukan hanya sekedar hiburan, Yura Yunita menciptakan lagu ini memiliki tujuan agar para pendengarnya turut merayakan seluruh proses kehidupan yang harus dilewati sebagai seorang manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aksi begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.

0: 家了。
1: Dua anak manusia yang tersesat dengan langkah gontai berharap pada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: Aku udah lelah jalan terus. Kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira, di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Ah, kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit, terbuka.
0: Tommy, rumah ini kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka, kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh, anginnya. Kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Nggak ada apa-apa, kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku nggak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu.
0: Ah, ada suara itu lagi. Itu suara apa, Tommy? Itu bukan angin, Tommy.
1: Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Di tengah kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Tommy, pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita nggak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kalian datang.
0: Suara apa? Aku gak tahan lagi. Aku gak mau mati di sini.
1: Tenang. Pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa. Tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangan, itu bukan orang.
1: Siapa itu? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: Aku gak bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Gak bisa dibuka.
2: Jangan coba kabur. Kalian akan tetap di sini. Bersama aku. Menemani aku selamanya.
1: Tidak! Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku gak tahu apa itu, tapi aku gak mau tahu lagi. Aku gak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita gak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan, naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uwep Rukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Ya, Sobat Budaya, terima kasih kami sampaikan kepada Anda yang saat ini masih tetap bergabung di AM 540. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti rangkaian acara dari Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Saat ini Obrolan Budaya akan mengangkat musik edutainment with Sakatalo bersama dengan Kang Ares Rusdiansa SPD. Kita sapa beliau, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Kang Beni, kumaha sehatnya?
1: Alhamdulillah, pangestu Kang Ares ya. Ini boleh dikenalkan ke sahabat budaya yang saat ini mendengarkan ya, ya, dan juga menyaksikan secara langsung di RRI Bandung Live.
2: Siap, Kang Beni, hatur nuhun, ulemanana, terima kasih atas undangannya malam hari ini di acara Malam Budaya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Oke, nama saya Ares Rudiansyah. Biasa katalah nama Kang Ares Sakatalo, pangetnya margi gaduh grupna ya namina Sakatalo gitu.
1: Sakatalo.
2: Gitu.
1: Iya. Baik. Ini Kang Ares Sakatalo ini dibentuk sejak kapan?
2: Sakatalo udah ya cukup lama sih ya, dari 2010.
1: 2010
2: betul.
1: Dibentuk 2010. Dan
2: hampir berarti 12 tahun lebih lah ya. 12
1: tahun luar biasa. Ini personilnya ada berapa orang nih Kang Ares? Kalau misalnya dilihat dari video-video yang ada di YouTube ini cukup banyak ya personilnya.
2: Cukup
1: ya?
2: Banyak sih, karena kita ada beberapa regenerasi lah ya. Ini mungkin disebut generasi ketiga ya.
1: Oh, ini ketiga.
2: Generasi ketiga ya. Dari
1: generasi pertama ada perubahan atau tetap sama ada, personilnya?
2: Ada yang masih standby sampai saat ini ya.
1: Betul.
2: Kemudian ada juga yang sudah resign karena pekerjaan, karena memang sudah sibuk dengan keluarga, juga ada yang berkeluarga dan sebagainya lah. Tapi di ya untuk regenerasinya alhamdulillah masih terus ada gitu, pengganti-pengganti mereka, dan masih juga ada yang senior-seniornya masih ada gitu ya.
1: Oh gitu, jadi masih bersilaturahmi juga.
2: Masih ya? Bersilaturahmi ya, kalau digabung-gabung mah sampailah karena 40-50 orang
1: wow.
2: Untuk musik etnik kolaborasi ini
1: kalau misalnya jalan-jalan satu bus berarti.
2: Satu
1: ya?
2: Bus yang isin 5 salapan lah.
1: Isin
2: cukup ya.
1: Baik.
2: Sama kru-krunya.
1: Baik. Boleh diceritakan apa saja ya. di Sakatalo ini ada alat musik apa, waditra apa saja?
2: Mungkin bicara Sakatalo dulu kali ya sebelum ke alat musik. Kalau ya Sakatalo kan asalnya dua kata itu ya, ada Saka dan Talu.
1: Saka dan Talu.
2: Pemikiran saya dulu berpikir gimana caranya kita manggung tapi nggak beban gitu kan, nggak beban, cari nama yang aman, nah, aman. Gitu ya. Akhirnya saya berpikir ya udah, kalau asal nakol kan kita asal nakol gitunya, ada kenapa yang ngaran grupnya kayak asal nakol gitu kan? Akhirnya kan bahasa Sunda asal itu adalah saka kan?
1: Saka.
2: Nakol itu tatalu, ngambil gitu. Talunya aja lah gitu. Jadi asal nakol teh Sakatalo, asal nakol gitu.
1: Tapi itu asal nakol jadinya.
2: Sebetulnya tidak, akhirnya mah seperti itu. Akhirnya ya kita memiliki ya konsep perform yang ya mungkin disebut harmonis dan harmonisasinya tetap berjalan dan tidak asal nakol.
1: Betul.
2: Cuma itu mah hanya ini aja sih, tadinya mah hanya mungkin hiperbola mungkin ya. biar kita nggak ada beban di panggung, akhirnya
1: betul.
2: Namanya Sakatalo. Ya sampai saat ini alhamdulillah masih
1: sudah berjalan 12
2: berjalan
1: tahun.
2: Berjalan hampir 12 tahun
1: luar
2: ya.
1: Biasa.
2: Dan masih memviral insyaallah lah ya.
1: Oke. Okay.
2: Dengan konsep-konsep yang kita miliki mungkin ya bisa disebut berbeda lah dengan beberapa grup musik etnik yang lain. Gitu.
1: Baik, oke. Okay.
2: Gitu.
1: Nah tadi pertanyaan saya nih, nah. Kang Ares, di dalamnya ada awaditra.
2: Oh iya betul. Kita jadi, tuh ya intinya kita penggabungan ya ini. Kan kita genrenya itu kan etnik musik kolaborasi ya, collaboration ya. Jadi ya lebih ke world musik juga sih sebetulnya.
1: Music,
2: ya di dalamnya ada musik-musik diatonis dan pentatonis. Ada alat-alat bandnya juga, ada drum, kemudian gitar, bass gitu.
1: Baik.
2: Dikombin dengan musik kita yang kita miliki, ada gamelan, ada angklung, ada arumba. Yeah. Itu di kemudian ada wanita-wanita individu yang lainnya, kendang, suling, biola. Mm-hmm. Itu kita mix ya kan. Kita buat sesuatu lah, kita aransemen, kita bikin komposisi yang ya benar-benar berbeda. Baik. Dengan lagu apapun yang kita yang dunia miliki lah gitu ya. Mm-hmm. Mau lagu Sunda, barat, pop atau lagu apapun itu tetap dengan konsep aransemennya. Mm-hmm. Tetap kaselapan Sunda-Sunda Naya.
1: Oh, gitu. Warna Sunda,
2: warna Sundanya, etiknya tetap ada, lokalnya ya? Tetap ada, tetapi kita aransemen lagi, kita komposisikan dengan ya ciri khas kami lah. Biasanya betul. Tiap lagu kalau ada festival-festival atau event tertentu, kita di tengah-tengahnya selalu ada gimmick. Gimmick itu yang membedakan kami mungkin ya.
1: Baik. Misalnya seperti apa gimmick?
2: Misalnya contoh dalam satu karya apalah gitu, karya A pasti dalamnya ada gaming, misalnya gimmick mannequin challenge misalkan ya, berhenti di tengah-tengah gitu kan. Kayak gitu itu bikin berbeda. Sempat beberapa kali kita, beberapa kali festival pun alhamdulillah selalu mendapatkan juara gitu ya.
1: Baik.
2: Kemudian misalkan ada gimmick misalkan di lagu B, ada gimmick kapal pecah misalkan ya.
1: Kapal pecah. Seperti apa tuh?
2: Jadi satu aransemen kan, aransemen lagu bla bla bla, tiba-tiba di tengah acak-acakan. Nyambung lagi. Jadi munculin gimmick-gimmick.
1: Betul.
2: Maksudnya biar ada pembeda aja sih. Karena
1: dinamis ya.
2: Dinamis. Karena saya pikir musik itu bukan untuk didengarkan saja,
1: tapi
2: untuk dilihat, ya kan? Jadi musik okelah kalau untuk di suasana lah, dalam suasana itu emang hanya audio yang didengarkan, tapi betul. Kan ketika kita perform tetap
1: secara langsung
2: ada
1: ya,
2: ada visual yang
1: betul mereka ditonton lihat secara ya, langsung ya betul
2: kan, otomatis kita harus membentuk sesuatu materinya ya,
1: materinya
2: yang bisa dinikmati oleh mereka, audiens gitu. Akhirnya kita bikin sesuatu aja dah gitu. Kemudian yang membedakan kita ya, kita mah gaya-gaya boy band aja.
1: Oh gitu.
2: Bener-bener gaya boy band kita. Orang-orangnya berdasi, pakai kemeja gitu kan, celana katun, sepatu pantopel, ya mungkin itu bisa disebut nyentrik, dan mungkin ya sekarang udah banyak ditirukan oleh teman-teman yang ya punten-punten ya, yang ya homeband-homeband yang di wedding gitu kan.
1: Begitu.
2: Dulu
1: ya.
2: Kan. Dulu mungkin yang pemain-pemain gamelan pun biasa gitu kan pakai takwar. Sekarang kan udah gaya-gayanya udah baik. Kayak begitu kan. Nah,
1: iya.
2: Kita udah lebih mendahului mungkin ya dari dulu ya, ya nyentrik teh lah. Kita buat sesuatu yang beda gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu.
1: Iya. Gitu. Jadi tadi jelasnya genre musiknya ke world music ya.
2: Iya.
1: Lebih ke musik dunia gitu.
2: Musik
1: ya.
2: Dunia.
1: Jadi ada sentuhan betul. Lokalnya di situ.
2: Harus ada.
1: Diusung seperti itu ya.
2: Lagu apapun tetap sentuhan lokalnya harus ada.
1: Baik. Gitu. Nih Kang Ares, untuk sebelum berlanjut lagi, saya mau tanya nih, sebenarnya Kang Ares tuh latar belakang pendidikannya di mana sih sebenarnya ini? Kayaknya paham betul masalah musik gitu ya.
2: Betul, karena saya kan kebetulan tadinya mau ke Tata Boga, enggak masuk ya kan. Nyobain ke seni rupa. Tanda tangan aja acak-acakan ya.
1: Betul.
2: Akhirnya ya saya kuliah ke seni musik.
1: Seni musik. Oh,
2: pendidikan seni musik.
1: Masih ada benang merahnya ya, juga ya.
2: Dulunya di SMKI juga jurusan karawitan.
1: Karawitan,
2: kuliahnya baru di musik. Nah, sampai sekarang lah alhamdulillah lah. Ya kalau yang gitu-gitu mah insyaallah, karena ya jati diri saya ya dari kecil turunan dari orang tua saya ya udah sakulibek dengan dunia kesenian kebudayaan jasa-nasanya lumayan gitu ya.
1: Jadi memang sudah terbentuk ya, sudah jadi terbentuk. Kang Ares seperti ini ya.
2: Insya Allah ya.
1: Baik, berarti keluarga memang sangat mendukung sekali Kang Ares.
2: Sangat
1: ya?
2: Mendukung, dan keluarga saya pun semuanya insya Allah ya, termasuk anak-anak saya, mereka pecinta seni.
1: Wah, semua. Luar biasa, ada generasi penerus.
2: Generasi namanya. Ya. Yang gede ya alhamdulillah jadi kiper di bola.
1: Bukan Tata Boga ya, bukan.
2: Bukan.
1: Baik, ini Kang Ares mengenai pengalaman tampil Sakatalu sejauh ini sampai di mana ya?
2: Alhamdulillah anak-anak bukan mungkin. Iya ya berarti. Iya. Sudah pernah tampil mulai dari tingkat RT.
1: Beneran
2: RW,
1: ya?
2: Benar-benar ini serius. RT mungkin Agustusan kali ya, RW, kelurahan, acara kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, udah Indonesia di Pak SBY,
1: Jokowi, Indonesia udah ya.
2: Depan nasional. PBB juga udah.
1: PBB
2: udah. Ada di luar udah, Asia Tenggara udah. Yang belum itu planet Jupiter mungkin ya. Jadi alhamdulillah kalau disebut buat musik ya kita udah tampil dari tingkat RT sampai dunia ya udah pernah
1: dunia
2: tampil.
1: Dunia juga sudah ya. Makanya memang luar biasa nih ya. Masuk ke world music itu betul-betul ya.
2: Masuk ke world music, betul. Oh, okay. Walaupun ya kapasitasnya mungkin tidak seperti yang lain lah. Non manggungnya sering. Kalau
1: belum.
2: Kita ya bisa disebut sering tapi jarang gitu ya.
1: Oh, okay.
2: Keganggu ku COVID kemarin. Alhamdulillah ya. Sekarang udah mulai lagi. Naik lagi ya.
1: Baik,
2: ada event-event lagi mereka. Alhamdulillah.
1: Ini mumpung Kang Aris tadi sudah bahas COVID ya. Kemarin waktu pandemi COVID-19 ya.
2: Betul.
1: Dan kegiatan berkesenian pun pasti terhenti ya Kang Aris.
2: Terhenti,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kegiatan Kang Aris dengan rekan-rekan Sakatalu seperti apa waktu itu? Kurang lebih 2 tahun setengah
2: tahun,
1: ya.
2: 2 tahun, betul.
1: 2 tahun setengah atau 3 tahunan ini ya?
2: 2 tahun lebih lah.
1: 2 tahun lebih ya.
2: Kami tetap latihan.
1: Latihan tetap
2: dan
1: ya.
2: Dan memang ada beberapa event juga yang sifatnya virtual ya.
1: Oh.
2: Virtual ada juga.
1: Baik.
2: Ada yang ngundang kami juga.
1: Betul.
2: Ada
1: secara event. Virtual.
2: Virtual.
1: Dan itu ada penontonnya?
2: Ada di YouTube. Benar. Ya bisa dihitung lah 10-20 ya mungkin ada 3 subscriber. Ya, kami coba main di YouTube aja kali ya. Karena ya enggak bisa ketemu atau di depan panggung kan enggak bisa ada.
1: Betul.
2: Orang atau audiens kan.
1: Betul.
2: Akhirnya ya kita virtual aja via YouTube atau ya YouTube dan YouTube mungkin ya.
1: Jadi
2: dan latihan rutin mungkin seperti betul. Itu ya. Kami masih ketemu.
1: Latihan rutin ya. Dan di YouTube yang beralih ke YouTube. Dan sekarang YouTube-nya masih berjalan atau
2: YouTube
1: gimana?
2: Masih berjalan ya. Boleh dilihat Sakatalu channel ya.
1: Sakatalu channel.
2: Udah di situ 1000 lebih lah ya.
1: 1000 subscribe-nya.
2: Subscribe lebih.
1: Oh, luar biasa ya. Ya.
2: Tadinya mau ke 10.000 ya. Cuma kok jadi 1000 ya? Baru niatan.
1: Baik.
2: Insya Allah sampai
1: jauh sebelum pandemi ya. Jauh sebelum pandemi ternyata nih Kang Ares dan juga teman-teman Sakatalu juga pernah jadi nominasi atau pemenang waktu itu di stasiun TV katanya.
2: Betul,
1: sebuah
2: betul.
1: Acara di stasiun TV. Boleh
2: kita sampai 20 besar lah ya.
1: 20 besar.
2: Sampai ya syuting di Jakarta lah ya.
1: Jakarta.
2: Di salah satu stasiun televisi.
1: Mm-hmm.
2: Namanya Indonesia Mencari Bakat ya.
1: Betul.
2: Kalau saya kan di belakang layar lah.
1: Oke.
2: Di belakang layar mereka anak-anak yang maju. Ya alhamdulillah dulu siapa MC-nya? MC jurinya Adi MS ya.
1: Betul. Musisi ya.
2: Titi Siuman yang gitu-gitu ya.
1: Iya.
2: IMB yang berapa ya? 3 atau 4 ya?
1: Iya.
2: Pernah ya situ ya di beberapa stasiun juga. Stasiun kereta api mungkin ya. Nasional TV ya di ya Kompas, di Trans TV kita. Jadi home band beberapa artis juga ya.
1: Betul.
2: Didi Kempot, Via Valen.
1: Oh, almarhum Didi Kempot sempat
2: ya. Tulus, siapa lagi tuh? Armada. Ya, kita pernah collab lah. Via Valen ya pernah collab. Saya sempat satu ruang rekaman gitu.
1: Betul.
2: Kan. Ya. Anak-anak sempat. Alhamdulillah udah ya di Jakarta udah berapa kali lah gitu ya.
1: Tampil ya.
2: Tampil dan ya ngegarap sampai ya perform bareng lah gitu ya.
1: Baik, ada pengalaman yang seru barangkali di sana atau apa barangkali bisa disampaikan
2: ya,
1: ke sahabat budaya?
2: Pengalaman serunya sih
1: waktu di TV ya.
2: Betul, ya kalau di TV itu enaknya ketemu sama ya artis-artis terkenal lah ya.
1: Betul.
2: Gitu, akhirnya dari situ kan biasanya muncul dampak-dampak ya. Dampaknya itu adalah setelahnya kita kan. Kadang-kadang tukeran nomor untuk event off air kan. Akhirnya kita dapat event off air di mana, di Surabaya, di Jogja atau di mana kan, di Bali misalkan. Ya itu gara-gara itu. Jadi sebetulnya ya di TV swasta itu ya punten-punten enggak terlalu besar gitu dari segi materi. Tapi kan dampaknya gitu.
1: Dampaknya
2: setelah itu ya kita tampil di off air ya itu. Yang agak lumayannya gitu kan.
1: Baik.
2: Ketika kita punya jadwal roadshow gitu kan. Itu yang alhamdulillah anak-anak dapatkan ya pengalaman lah. Ngider dayuh mapai lembur gitu lah ya. Main di anu ya itu.
1: Dari mulai 12 tahun berarti dari mulai dibentuknya sampai
2: betul.
1: Sekarang 12
2: sampai
1: tahun
2: sekarang.
1: Berarti sudah berapa lagu yang dibuat nih Kang Aris?
2: Aduh, berapa ya?
1: Banyak ya?
2: Kadang-kadang gini, kalau tiap event kan suka ada request ya.
1: Betul.
2: Request,
1: jadi dibuat langsung ya.
2: Dibuat langsung. Misalkan dalam 45 menit nih ada 3 lagu request kan.
1: Betul.
2: Akhirnya kita proses tuh kan beberapa kali latihan. Nah, kesananya mah kadang-kadang separoh deui, kadang teu dibawakeun. Padahal udah dapat ngaran semen, ngomposisi baru gitu kan. Untuk sa-eventin etak gitu, buat satu event itu gitu. Dan kedepannya ya event lagi yang baru, mereka request lagi dengan lagu baru, komposisi baru. Ya seperti itu. Ya dihitung-hitung mah bisa mungkin berapa lagu ya? 200, 300, 400 ya baru 100 lagu mungkin ya.
1: 100 lagu?
2: Iya.
1: Wow, luar biasa
2: ya,
1: loh.
2: Lebih mungkin ya.
1: Berarti kalau
2: kalau yang kita aransemen ya. Ya, kalau yang lagu-lagu perform yang biasa mah ya masih di bawah 50-an lah ya.
1: Baik, baik.
2: Masih
1: baik.
2: Di bawah 50-an.
1: Dan saya sempat melihat juga ini di channel YouTube-nya Kang Ares ya. Ada juga kadang-kadang Kang Ares juga menyertakan para penari untuk tampil. Jadi ada openingnya ya Kang Ares.
2: Iya, kita bikin sendiri. Musiknya bikin sendiri, ada ya lagu-lagu yang barulah. Pak Buntala Murka, misalkan
1: Murka.
2: Lagu Putri Nimbang Waringin, kita punya lagu Si Devile, kita punya lagu Sakataluna, itu karya pertama kita tuh. Ada lagu apa itu Bubuka Urang,
1: Bubuka
2: ada
1: Urang.
2: Lagu Seni Sakatalu. Banyaklah.
1: Iya.
2: Gitu. Itu nah. Lagu-lagu kita lah. Jadi kayak model tarian pun alhamdulillah kita pakai lagu sendiri.
1: Baik.
2: Penarinya pun kita punya sendiri penarinya.
1: Gitu. Jadi punya penari khususnya kan
2: ya. Yang enggak punya kita adalah pemain pantomim. Kita nggak punya, nggak pernah latihan itu.
1: Baik, ini latihannya di mana sih Kang Ares?
2: Kita base camp di Cimahi ya.
1: Di Cimahi.
2: Jalan Kolonel Masturi.
1: Kolonel Masturi, oh, ya, betul. Di... Jadi setiap hari latihan di sana atau per minggu atau per bulan?
2: Nggak tiap hari sih, karena enggak. Dengan kapasitas mereka juga punya kesibukan masing-masing. Ya bisa seminggu sekali atau dua kali lah. Atau kadang-kadang tiap mau event baru kita latihan.
1: Okay.
2: Hamin 2, hamin 3 kita baru proses gitu.
1: Proses gitu. Ya kalau misalnya ada satu event ini paling lama prosesnya ada kira-kira berapa lama misalkan?
2: Kadang tergantung event juga ya. Tapi kalau eventnya agak besar biasanya
1: skala nasional
2: tiga
1: atau
2: 3 kali latihan.
1: Oh, 3 kali latihan saja.
2: Iya.
1: Para personilnya sebenarnya memang punya basic musik juga atau gimana?
2: Ada yang punya basic dari awal, dari mereka ya kecil mungkin ya, ada juga yang memang dari nol, dari nol. Jadi kita ajarkan, baru ada yang baru mengenal gamelan, tapi udah alhamdulillah lama-lama setahun satu, tahun kedua, tahun ketiga mereka akhirnya bisa profesional, bisa ngembangin diri sendiri.
1: Baik.
2: Sebagai pemain saron misalkan, sebagai pemain bonang, sebagai pemain arumba itu ada yang baru-baru, tapi ada juga yang memang udah punya jiwa musik dari awalnya.
1: Baik.
2: Gitu ya, kita mix bener-bener ya ini ikhtiarnya itu ikhtiar kita dari nol membentuk mereka gitu ya, yaitu yang disebut edutainment itu kan.
1: Edutainment itu
2: kita mengedukasi tapi tetap ngentertainment gitu.
1: Oh, kayak gitu, gitu. Baik, sebelum nanti kita bahas mengenai edutainment tadi yang Kang Ares sebutkan.
2: Betul.
1: Di sini kita mau coba berikan contoh nih ke sahabat budaya. Ini punya satu dokumentasi dari Sakatalu ya.
2: Betul.
1: Kita akan simak sebentar ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng sama-sama nih Kang Ares.

0: seru meskipun cuma sebentar kita menyimak, tapi luar biasa nampaknya kalau misalkan nonton langsung di lokasi seru banget nih Kang Ares nih nampaknya ya. Ada banyak personil di sini memainkan, ada gamelan ya saya lihat di sini, kemudian juga ada apa, arumba ya,
1: ada arumba,
0: ada dua orang yang memainkan seperti gambang ya,
1: gambang arumba
0: itu. Betul, kemudian juga ada alat tiupnya di sini, kemudian juga perkusinya juga ada, kemudian juga ada teatrikal di belakang, ada ini luar biasa. Ini namanya judulnya Buntala Murka, boleh diceritain nih kenapa Buntala Murka, dari mana?
1: Itu bahasa Sanskerta mungkin ya. Saya sempat koordinasi dengan salah satu pakar lah di Bandung Barat, ada namanya Kang Lan ya.
0: Kang Lan.
1: Kang gini udah aja, kata beliau, namanya Buntala. Buntala naon sih Kang?
0: Buntala apa?
1: Itu adalah permukaan bumi.
0: Permukaan bumi.
1: Permukaan bumi. Murka itu adalah amarah.
0: Amarah
1: ya. Besar. Bumi itu pasti punya amarah ketika masyarakat atau orang-orang yang ada di muka bumi ini bertindak semena-mena, buang sampah sembarangan, buang limbah sembarangan, motong pohon sembarangan,
0: penebangan
1: hutan, terjadi banjir, nah itu akhirnya ya bumi marah. Marahnya apa? Ya muncullah tsunami, banjir, ya kan, dan sebagainya, kebakaran hutan. Ya akibat apa? Akibat keteledoran masyarakat atau orang-orang yang ada di muka bumi ini. Judulnya akhirnya ya Buntala Murka.
0: Buntala
1: bumi
0: Murka.
1: Bumi itu murka gitu.
0: Baik, gitu. Baik. Ya. Bagi sahabat budaya yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kali ini Kang Arya Surudiansyah ya, SPD. Beliau adalah owner dari Sakatalu Musik. Ethnic Collaboration. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0227217043 atau juga bisa menelpon ke nomor telepon 0821185613. Ya nampaknya ada yang sudah masuk Kang Ares. Ya assalamualaikum. Waduh, ini ya masih belum Kang Ares. Kita coba tunggu nanti ya. Silakan boleh ditelepon lagi. Sahabat budaya bisa menelpon di 0227217043 atau di 0821185613. Baik Kang Ares, kita ngobrol lagi tadi perihal edutainment. Sebenarnya apa konsep, apa yang Kang Ares tawarkan ini mengenai edutainment ini apa sebenarnya?
1: Ya, sebetulnya samalah dengan grup-grup musik, ensemble atau orkestra ya. Tujuannya lebih mengedukasi lah.
0: Mengedukasi.
1: Kalau kita mah hanya perumpamaan aja lah gitu ya. Edutainment kan kirata ya, mun cek Sunda mah dikira-kira tapi nyata itu singkatan kan. Edutainment itu edukasi dan entertainment.
0: Edukasi dan entertainment.
1: Ya, bahwa ya saya berpikir di musik juga kita harus mengedukasi. Khususnya gitu. Anak-anak, anak muda, apalagi anak muda sekarang ya, punten-punten anak-anak SD, SMP lebih mengetengahkan apa, musik-musik barat mungkin ya, dari ya ada K-pop atau apapun ya, tapi mereka akan lupa akan budayanya sendiri.
0: Akar budayanya
1: ya,
0: sendiri. Makanya
1: cara yang termudah adalah ketika kita mengkolaborasikan musik band, di dalamnya itu ada beberapa instrumen-instrumen lokal yang masuk gitu kan.
0: Betul.
1: Gamelannya, apa kendangnya, arumbanya, angklungnya. Ya seperti itu, mengenalkan tapi dengan konsep yang berbeda itu. Jangan sampai mengenalkan tapi performnya asal-asalan gitu kan. Yeah. Kita bikin yang terbaik. Menampilkan atau ya jangan sampai aina nakol gamelan tunduk gitu kan, enggak ada ekspresi, enggak ada nggak ada action gitu kan, mun kita mah istilahnya tayang oyak, itu oyak-oyak acan gitu kan, tapi ya mengedukasi, jadi tiap-tiap instrumen ya, tiap aransemen, komposisi kita pakai gerakan badan, cara nakol gamelan, gambang atau bonang, saron, ya gaya-gaya boy band gitu kan, jadi enak ditinggalnya, enak gitu dilihatnya, ya itu yang lebih mengedukasi gitu kan.
0: Baik.
1: Jadi jangan sampai tungkul, kamu bari udut gitu kan nabuh gamelan itu kan kurang
0: elok, enak ya,
1: kurang elok
0: dipandang ya, betul.
1: Walaupun tidak apa-apa sebetulnya, cuma kan kalau perform di panggung ya kurang elok lah gitu ya. Kenapa enggak kita munculkan, kita buat sesuatu lah yang indah. Tadi kan saya bilang di dalamnya ada gimmick-gimmick tertentu ya kan. Ada aransemennya, konsep kita ya rada oyak saeutik gitu. Biar ada
0: atraktif.
1: Atraktif ya. Gitu. Ya itu kan nanti penonton, audiens, anak-anak muda SD SMP kan senang. Oh, geningan gamelan teh bisa dikieu-kieunya. Akhirnya kan ku lihat apresiasi, muncul suka. Ya kan? Kalau udah suka pasti dia akan berbuat kan, berbuat sesuatu. Nah, itu yang saya namakan edukasi itu gitu.
0: Mengedukasi
1: audiens.
0: Baik.
1: Agar ya minimal sukalah gitu, minimal suka. Kalau sudah suka pasti dia akan senang.
0: Baik, sampai sejauh mana nih Kang Ares edutainment ini dikenalkan ke, pastinya ini lebih ke pelajar ya berarti.
1: Betul.
0: Ya? Lebih ke pelajar. Memang ada konsep di mana Kang Ares pertunjukan ke para pelajar gitu?
1: Ya.
0: Sudah terjadi apakah gimana atau
1: ya,
0: ini
1: jelas. Sudah. Awalnya tuh memang kita kan tampil di pensi-pensi nih kan.
0: Betul.
1: Pensi-pensi SMP, SMA, gitu kan. Kita coba tuh kita kenalkan ke mereka ya. Memang ada beberapa pesan juga dari pimpinan mereka ya, kepala sekolah kan. Minta gini. Oke, kita buat. Kita buat. Padahal cuma 3-4 lagu ya, mereka akhirnya setelah kita tampil mereka senang. Suka akhirnya Kang banyak pesan gamelan tuh kan akhirnya.
0: jadi pesan gamelan.
1: Nah, akhirnya kan hoyong angklung cenah murang kali.
0: Atau saat, diajarkan ya misalnya.
1: Sekarang nyuhunkeun pelatihna kan. Tuh kan jadi dampak
0: itu
1: kan.
0: Maksud dari edutainment itu jadi jadi ada sesi di mana Kang Ares juga menyiapkan pelatih gitu ya untuk
1: melatih. Itu bisa kita siapkan. Ya penting, tapi bukan itunya. Ya penting gini, intinya anak-anak senang dulu. Senang dulu.
0: Ada ketertarikan
1: dengan apa yang kita tampilkan. Itu poin bisa kan. Poin.
0: Baik.
1: Jangan sampai kita tampil kalau dengenahan. Kenaun sih kita. Gitu kan.
0: Baik.
1: Walaupun musik itu relatif ya. Orang suka genre apapun mereka udah punya kan. Ainu resep dangdut, resep pop, reggae atau ska atau apapun itu ya, itu masing-masing lah. Tapi kan minimal kita mengenalkan. Kalau kita ini kan, kalau ya kami ya di Sakatalu, genre apapun masuk.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita bisa mau disekain, kita sekain. Kita regein. Mau didangdutin, komo dangdutkeun. Mau disundain, sundain ya kan. Mau dijogedin, jogedin. Gimana request?
0: Baik.
1: Tapi tetap ada sisi edukasi yang bisa dimunculkan untuk para audiens.
0: Kerennya jadi enggak ada pengkotak-kotakan genre.
1: Tidak
0: di sini
1: ada,
0: ya.
1: Enggak ada. Genre apapun kita
0: bisa masuk.
1: Ulah bauan.
0: Cek
1: Sunda nama ulah bauan.
0: Jadi semuanya bisa masuk.
1: Semua bisa. Mau konsep cleaningan, degung, kita ada. Saya bikin lagu Sampurasun Baraya. Itu degungnya ada. Degung lah, bla bla bla bla. Di belakang ada Salendro, konsep cleaningan. Jadi tetap ulah bauan. Apapun, udah kita masukin.
0: Baik. Ini untuk di kalangan para seniman juga sempat manggung Kang Ares atau pernah manggung?
1: Oh ya, jelas lah.
0: Sering ya?
1: Sering.
0: Acara-acara budaya misalkan.
1: Oh, yang pasti mah wedding ya, itu hampir tiap minggu lah ya.
0: Oh, wedding juga masuk?
1: Wedding ya masuk.
0: Wow.
1: Cuma konsepnya minimalis.
0: Begitu ya?
1: Karena terkait budget.
0: Paling sedikit berapa orang personilnya kalau untuk di wedding sendiri?
1: 8-10 orang.
0: Oke, 8 itu jalan ya?
1: Jalan
0: ya. Di sana ada apa saja? Di
1: ya,
0: dalamnya
1: ada drum, bass,
0: okay.
1: Perwakilan gamelan, perwakilan arumba, angklungnya tapi ada,
0: baik.
1: Kendang ada gitu. Bisa satu orang juga bisa. Paling kita anggap musik tip cetrek ada satu orang.
0: Ini seneng banget saya dengar seperti ini. Jadi dalam sebuah pertunjukan meskipun itu di wedding ya, pernikahan ya,
1: tetap
0: tapi artinya Nggak cuma tiga orang. Jadi terlalu gimana ya kalau tiga orang ya kok
1: lebar,
0: sayang banget ya.
1: Apalagi
0: hubungannya dengan musik yang sifatnya apa nih istilahnya, akustik ya. Akustik ya. Nah, yang bukan, maksudnya bukan elektrik gitu.
1: Elektrik ya.
0: Harus lebih seru ya.
1: Waduh, lebih seru. Apalagi sekarang kan jarang ya.
0: Betul.
1: Di wedding gamelan-gamelan masuk jarang.
0: Betul.
1: Ini yang ngebedain gamelan Sakatalu, justru kita berdiri semua.
0: Kang Ben,
1: ya. Kita kenapa berdiri? Tetap instrumennya mah ya nyunda lah. Ada di situ tuh kita ada disebutnya multi laras lah ya.
0: Segala
1: aya
0: ya.
1: Gitu ada. Betul. Degungnya, salendronya ada,
0: diatonisnya ada.
1: Jadi kita kan lagu apapun jadi bisa masuk gitu ya.
0: Baik.
1: Tapi mereka anak-anak biar ekspresinya terlihat, konsep gambang keromong.
0: Gambang
1: si
0: promo.
1: Jadi berdiri semua gitu.
0: Oh, berdiri.
1: Jadi yang duduk itu hanyalah tukang kenang.
0: Oh gitu.
1: Pemain kendang yang duduk gitu ya. Yang lainnya ya pemain saron, gambang,
0: angklung. Soalnya susah ya. Gimana berdiri. Main kendangnya ya kalau misalnya berdiri. Ya,
1: kecuali kendang Bali ya, bisa berdiri.
0: Baik-baik.
1: Kendang Sunda gitu. Ya itu yang membedakan kita, biar apa? Berdiri semua, gamelannya tetap muncul, arumbanya, angklungnya, tapi bisa berekspresi.
0: Oh,
1: tadi okay. Mewujudkan konsep yang berbeda lah
0: okay.
1: Di depan audiens, gimmicknya keluar, ekspresinya keluar, tetap aransemen komposisinya juga itu harus ada lah.
0: Baik.
1: Dibuat.
0: Kemudian untuk wedding sendiri, Kang Aris berarti menyesuaikan lagu-lagunya ya,
1: menyesuaikan.
0: Kang Aris, ya? Jadi di aransemen lagi, membawakan lagu-lagu pop romantis misalnya nih?
1: Iya, biasanya gitu. Request kalau di wedding kan harus yang soft ya.
0: Betul.
1: Harus yang soft lagu-lagunya.
0: Beatnya nggak terlalu.
1: Iyalah. Mm-hmm. Yang sampai mereka kan lagi makan nih kan, yeah. Tamu undangan.
0: Tidak jeduk, bahaya.
1: Kurang gembrung nggak boleh gitu. Ya yang soft aja lah. Yang penting bisa enak didengar, enak dilihat juga gitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu.
0: Wah, luar biasa nih Kang Aris. Nanti kita bahas lagi ya.
1: Siap.
0: Kita ngobrol lagi nanti perihal ini pengalaman Kang Aris dan juga teman-teman dari Sakatalu.
1: Siap.
0: Jadi ini nama lengkapnya apa? Sakatalu?
1: Sakatalu Ethnic Music Collaboration.
0: Sakatalu Ethnic Music Collaboration. Baik. Ya. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nampaknya kita jeda dulu, istirahat dulu. Kita dengarkan satu lagu nih buat Kang Ares nih.
1: Siap.
0: Saya punya lagu dari grup musik juga sama ini. Ini grup musik Sanggita dengan judul lagu Hujan Poyan.
1: Iya.

Sobat Budaya, Anda masih bersama dengan kami Perempat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Radio Republik Indonesia Bandung bersama saya Beni Herdiansa di gelaran obrolan budaya. Saat ini saya bersama dengan Kang Ares Rudiansa, SPD ya. Beliau adalah owner dan juga sekaligus nih luar biasa.

0: Boleh, silakan, barangkali mau ada pertanyaan atau apa silakan boleh disampaikan langsung ke narasumber kita Kang Ares nih dari Sakatalu ya. Etnik Musik.
1: Assalamualaikum Kang Ares.
2: Waalaikumsalam Kang Lukman.
1: Sehat Kang Ares?
2: Alhamdulillah. Kumas awal renang.
0: Aduh.
1: Alhamdulillah.
0: Cimahi. Ares,
2: Cimahi Cijerah.
0: Cimahi Cijerah ya. Silakan, silakan
1: Lukman. Pertanyaan.
2: Iya.
1: Gini ya Kang Ares, kan zaman sekarang tuh untuk terutama anak-anak kecil ya, untuk tingkat SD, SMP, SMA udah banyak yang kurang tertarik terhadap musik gitu.
0: Mm-mm.
1: Karena kan sekarang nyamannya digitalisasi ya, jadi banyaknya main game dan
0: main
1: sebagainya.
0: Game.
1: Nah, menurut Kang Ares gitu sebagai apa pendiri atau pemilik Sakatalu ini, kira-kira bagaimana nih cara menarik daya apa menarik perhatian
0: minat
1: anak-anak.
0: Betul.
1: Supaya mau lagi gitu ikutan bermain musik gitu. Mm-hmm. Ya, kalau kita kan dulu kan SD SMP tuh kita harus apa kayak ada karawitan lah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Pasti gitu tiap tiap pelajaran Sunda tuh ada di perkenalan gitu.
0: Baik.
1: Nah,
0: yeah.
1: Menurut Kang Ares gimana nih untuk kedepannya supaya anak-anak tertarik lagi? Mungkin itu.
2: Iya. Yeah.
0: Luar biasa. Atau nuhun Kang Lukman.
2: Nuhun Kang Lukman.
0: Ini, Kang Lukman nampaknya juga pemerhati musik nih ya. Jadi hafal
1: iya,
0: betul. Ini ya luar biasa Cijera, Kang Lukman.
2: Seniman unggul.
0: Cijera sih seniman unggul ya.
2: Ah,
0: luar
2: iya,
0: biasa. Atau nuhun Kang Lukman.
1: Iya.
0: Matur nuhun pisan ya. Terima kasih sudah bergabung. Ah, luar biasa nih ada pertanyaan yang nampaknya ini sangat-sangat
2: betul.
0: Bagus pertanyaannya. Memang nampaknya sesuai dengan keadaan zaman sekarang nih Kang Ares ya. Di mana anak ya usia dini pun kadang-kadang sudah pegang handphone.
2: Wah,
0: iya, kadang-kadang bukan terkontaminasi atau ya. Barangkali ada pengaruh-pengaruh handphone yang nampaknya kurang baik ya. Sehingga kurang kreativitas, jadi mager gitu Kang Ares. Diem pegang handphone, kemudian enggak explore bakat dan segala macam. Nah, menurut Kang Ares bagaimana katanya?
2: Ya, memang bukan memang ini harusnya jadi perhatian para guru-guru seni ya.
0: Mm-mm.
2: Guru-guru seni yang ada di SD, SMP ya.
0: Mm-mm.
2: Yang itu disebut pemula kan.
0: Pemula.
2: Lebih mengetengahkan apresiasi sebetulnya. Mereka diajak, diajak
0: gitu.
2: Apresiasi. Kan saya udah bilang tadi kan, minimal mereka suka dulu.
0: Suka dulu,
2: suka
0: ada minat
2: dulu, ada
0: ketertarikan
2: minat.
0: Ya.
2: Lama-lama ada ketertarikan ketika dia udah apresiasi. Ya kan, cobalah sekali-sekali setahun sekali mahnya di pensi itu, pensi lah. Kadang-kadang di sekolah kan suka ada pensi kan, pentas seni, undang.
0: Oh.
2: Undang. Enggak usah Sakatalu lah atau grup manalah. Kan ya, banyak di kita ya ada Saung Angklung Ujo, ada Samba Sunda, ada Jai Angklung, ada Sadi Sadana atau 100%.
0: Betul.
2: Itu kan konsep-konsep world music banyak ya di kita.
0: Sama
2: ya.
0: Sama juga ya.
2: Undang mereka gitu. Tampilkan yang berbeda, ya kan? Kan nanti mereka berpikir, oh geningan gamelan teh bisa kieu. Oh geningan alat-alat tradisional teh bisa kieu. Akhirnya muncul ketertarikan, ya kan? Dari situlah. Nah, nanti kedepannya kalau memang punya anggaran, beli gamelan degung heula weh gitu. Degung dulu atau angklung lah, set kecil dulu atau set sedang beli kan tiap sekolah itu. Itu saya kira tiap sekolah pasti punya biaya lah. Ambil aja dari bos misalkan bantuan operasional sekolah. Tiap SD ada atau SMP minimal ada alat-alat. Kadang-kadang gini ya, kita juga rada ngehelas, oke aduh. Guru-guru di sana bukan tidak berkompeten. Kekurangan guru.
0: Kekurangan guru.
2: Kadang-kadang sok aya double casting, guru agama ngadabel jadi guru seni.
0: Aya
2: guru matematik ngadobel jadi guru seni. Akhirnya apa? Ya itu anak-anak ya tidak terarahkan, tidak mendapatkan apa pelajaran dengan maksimal, maksudnya dalam pelajaran seninya ya,
0: betul.
2: Gitu kan? Kalau matematika mah oke lah atau pelajaran agama mah oke, tapi kan ini yang pelajaran seninya karena gurunya bukan orang seni,
0: betul.
2: Gitu. Nah itu kadang-kadang ya itu salah satu ya yang masih kita pikirkan juga ya. Yaitu setelah apresiasi nanti berdampak ketertarikan dari anak-anak, setelah itu barulah bergerak si kepala sekolah dan guru-gurunya ya mempersiapkan untuk fasilitasnya dan SDM pengajarnya
0: ya kan? Juga disiapkan.
2: Saya kira itu dalam waktu 1-2 tahun pasti yakin mereka ada ketertarikan.
0: Iya.
2: Terus dibatasi juga dalam konsep

0: medsos, okay, media sosial boleh.
1: Handphone tapi, gitu ya di sini handphone. Ya.
0: Tapi diarahkan.
1: Hmm. Oke. Okay.
0: Kan sekarang udah zaman udah zaman aplikasi gamelan ada tuh kan?
1: Gamelan juga ada ya?
0: Ada aplikasi gamelan ada.
1: Oh.
0: Ya kan kemudian suara angklung, suara aroma udah ada itu.
1: Jadi mengenalkan juga bisa di gawai ya?
0: Itu kan bisa diarahkan ke sana gitu
1: baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Angklung, gamelannya dan sebagainya itu ya. Saya kira gimana apa kreativitas si tenaga pengajar itu ya.
1: Baik, baik.
0: Kalau ya punten-punten kalau guru-gurunya hanya menggugurkan kewajiban saya kira ya anaknya pasti akan ya gitu eh
1: baik,
0: gitu.
1: Jadi kembali ke sekolah jadinya ya. Tetap, lebih mending ke sekolah ya.
0: Sekolah, tenaga pengajar, kepala sekolah, ya semuanya lah.
1: Oh, semuanya gitu. Bersinergi ya.
0: Bersinergi. Harus.
1: Betul. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya Kang Lukman tadi di mana? Di Cijerah ya Kang.
0: Cijerah tuh di Majalengka bukan?
1: Cijerah Bandung ya.
0: Cimahi.
1: Dekat banget berarti sama Cimahi.
0: Oh iya.
1: Ya Kang Lukman kalau misalnya belum puas nih untuk jawabannya silakan langsung bisa berkunjung ke basecampnya dari Sakatalu ya di Cimahi.
0: Di Jalan Kolonel Masturi Cimahi.
1: Baik. Kalau saya ke sana gimana disiapin kopi?
0: Disiapkan kopi dan goreng sampe.
1: Baik, ini ada yang menarik dari Sakatalu selain personilnya juga yang banyak ternyata juga punya fans club.
0: Iya, betul.
1: Betul ya?
0: Sekalian nih salam-salam buat fans club kita ya. Mama-mama Sakatalu. Jadi itu memang fans club kita banyak ibu-ibu juga.
1: Oh gitu.
0: Namanya Mama-Mama Sakatalu.
1: Oh gitu.
0: Itu dari lagunya Mulan Jamila mungkin. Mama-Mama-Mama.
1: Baik-baik.
0: Sama satu lagi, Sakatalu Mania.
1: Sakatalu Mania.
0: Sakatalu Mania, mantap.
1: Oh, aduh.
0: Nah, ada itu, ada passwordnya. Ada dua itu.
1: Oh, ya. Mudah-mudahan saat ini juga menyaksikan di RRI Bandung.
0: Banyak-banyak yang tadi yang sudah
1: nonton juga ya.
0: Kami nonton di YouTube-nya gitu ya.
1: Oh gitu. Baik. Aduh, wah benar ini.
0: Ya, banyak
1: banget yang nampaknya juga ini dari Dianisa Nurlaili. Mantap Sakatalu katanya. Kemudian juga ada Iis Setiawati Sakatalu memang keren. Ada Dedeh Daniyati Sakatalu sip lah katanya. Aska Asbi Kang Ares ini nampaknya ini absen ya. Sakatalu ya Sakatalu memang keren dari Lili Suryani, Ahmad dan di Tiana. Mantap Kang Ares kan. Sukses terus dari Kang Ahmad ya. Kemudian kompak banget. Oh luar biasa ya. Luar biasa berarti memang benar ya Sakatalu punya fans clubnya nih
0: Kang. Sakatalu sip lah
1: sip lah.
0: Nah, itu ciri khasnya itu.
1: Itu awalnya dari mana punya
0: itu dari ada yang joget dangdut gini-gini tuh.
1: Oh gitu. Sip. Ini Kang Aris pertanyaan terakhir dari saya ya. Ada rencana manggung tahun ini?
0: Mudah-mudahan nggak jadi halangan lagi November ya.
1: November
0: ada festival gamelan.
1: Festival gamelan. Oh gitu. Di mana pelaksanaannya Kang Aris?
0: Ya kalau nggak di Surabaya di Jogja mungkin ya.
1: Antara itu.
0: Oke. Kita di kemarin dikontak oleh IO sih. Ya. Mudah-mudahan bisa dan
1: amin.
0: Gak ngebatalin dan budgetnya cukup.
1: Iya, karena memang luar kota ya Kang Aris ya.
0: Terakhir kemarin baru ngebatalin tuh yang di Riau.
1: Kenapa di Riau? Perihal ini COVID-19.
0: Enggak ada yang ngontak. Itu jadi kita enggak ke sana.
1: Jadi ngapain nih ke sana ya kalau enggak diundang ya? Betul. Jadi eventnya namanya apa Kang Aris nanti apa? Di Surabaya dan atau di Jogja nanti?
0: Apa ya festival gamelan itu bukan yang
1: festival
0: yang biasa isi Jogja. Bawakan enggak.
1: Bukan. Jadi ini lebih maksudnya lebih ke banyak genre juga maksudnya.
0: Banyak genre, betul.
1: Oke, oke.
0: Malah baik. Teater tarinya pun
1: ada.
0: Oh, ada.
1: Iya, jadi ya, seni budaya ya pokoknya namanya.
0: Betul.
1: Oke. Kang Ares, ini lo enak banget, luar biasa banget enak ya. Ngobrol sama Kang Ares nyaman banget ya ngobrol perihal Sakatalu ini. Namun karena memang waktunya terbatas ya.
0: Aduh.
1: Kang Ares nih satu jam tidak terasa.
0: Ngobrol terus.
1: Iya, nantilah ngobrol kita ngopi-ngopi ya di basecampnya Kang
0: Ares. Harus.
1: Baik, ada yang ingin disampaikan terakhir barangkali untuk perjumpaan kita nih. Silahkan ke sahabat budaya.
0: Iya, kuncinya kalau saya masih ingat omongan Pak Karno ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya.
1: Oh, Bung Karno.
0: Bung Karno itu ya. Nah, disitulah kita harus mencintai budaya sendiri ya. Terutama ya karena saya orang Sunda ya budaya Sunda.
1: Baik.
0: Ya. Budaya Sunda yang harus kita bawa. Dimanapun kalian berada ya khususnya ini anak-anak remaja, tolong cintai budaya, karena budaya yang akan memerdekakan negara kita.
1: Waduh. Itu. Baik, luar biasa.
0: Kuncinya nih. Itu.
1: Kuncinya itu. Terima kasih sekali sudah.
0: Satu lagi.
1: Oh iya ada.
0: Masih jangan ada. Jangan malu, jangan gengsi bawa-bawa budaya Indonesia, khususnya okay. budaya Sunda.
1: Ula. Identitasnya itu.
0: Identitas. Ula gengsi ku gamelan, ula gengsi ku angklung, ula gengsi ku suling, kendang dan sebagainya, ula gengsi.
1: Baik.
0: Justru urang kudu urang kudu nan bawa dugi ka nasional,
1: mancanegara,
0: dugi ka luar negaranya. Sunda ngajomantara eta.
1: Sunda ngajomantara. Luar biasa. Ini dia ya yang bisa kita ambil dari perbincangan kita. Artinya bahwa ini Sakatalu nih mengajak kita untuk berkreasi ya, karena rasanya punya inovasi ya. Betul. Dan tentu saja ini bisa manggung. Betul. Ke mancanegara.
0: Amin.
1: Baik. Baik Kang Ares, terima kasih sekali sudah hadir di studio Pro 4 malam hari ini. Alhamdulillah. Bisa. Salam untuk keluarga amin. Besar Sakatalu Ethnic Collaboration. Berikut juga untuk fans clubnya ya.
0: Fans club.
1: Mama tadi tuh ya.
0: Mama.
1: Iya. Ya, terima kasih dan terus berkreasi Kang Ares. Ya.
0: Harus.
1: Ini ya. Supaya membanggakan Indonesia ya, membawa amin. Harum nama bangsa ya.
0: Amin.
1: Oke. Baik sahabat budaya. Tampaknya perbincangan kita di malam hari ini kita sudahi karena memang waktunya sudah habis ini sahabat budaya. Kita jumpa lagi di minggu depan tentunya untuk obrolan budaya lainnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan M540 dan juga terima kasih kami sampaikan untuk Anda yang saat ini sudah menyaksikan kami di RRI Bandung Live ya. Streaming ya.
0: Streaming.
1: Di RRI Bandung Live. Silakan bisa subscribe ya. Yeah. Kemudian juga bisa kasih like ya. Yeah. Oke, okay. Kemudian juga kasih komentar silakan. Terima kasih. Kita tutup tentunya pertemuan di malam hari ini Kang Ares, sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun Kang Ares.
0: Sama-sama
1: Kang Beni. Iya. Baik sahabat budaya, terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah mendengarkan acara obrolan budaya melalui frekuensi AM 540 dan juga Anda yang saat ini menyaksikan secara langsung di RRI Bandung Live. Jangan kemana-mana, tetap di AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gempa bumi yang terjadi memang menakutkan, namun hal ini tidak bisa dihindari. Mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan akan gempa. Untuk itu, mempelajari dan mewaspadai ciri-ciri yang biasanya terjadi sebelum gempa. Lihat ke langit, kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, atau seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Coba diuji medan elektromagnetis di dalam rumah. Cek siaran TV, apakah ada suara yang tidak sesuai? Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax. Cek apakah teks yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan aliran listrik. Cek apakah lampu neon tetap menyala redup atau remang-remang biarpun tidak ada arus listrik. Perhatikan hewan-hewan. Cek apakah hewan-hewan seperti menghilang, lari, atau bertingkah laku aneh dan gelisah. Insting hewan biasanya tajam, dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Air tanah. Lihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika tanda-tanda ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segera bersiap-siap untuk evakuasi. Empatan

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi, yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Hariring peuting.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Si Horeng Talaga Bandung namperken rupani angen-angen ngocorken sarawa lalakon nungaruntui tiluluhur nungarantai karundayan bunga.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
0: Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Anda, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Ada informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dah kacida hirup kumbuh manusia. Tiap keayaan anu ruwet turup bangga, pisang harepan babarengan, ku jalan musawarah, perkarana bisa direngsekin. Perkara anu hese lamun urang yakin. Yakin tiap perkara boga jalan kaluarna. Yakin tiap masalah bisa diungkulan. Upama pikir anu sehat dipantengkeun. Hate anu bersih sarta jujur ditembrakeun. Tur sadra hirup kumbuh aya dina tungtung letah musawarah.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 26 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Wilujeng Enjing. Bahagia sekali di pagi hari ini tentunya perempat suara budaya Bandung bisa menjumpai kembali kaum dangu melalui frekuensi AM 540 kHz dan siaran kami dapat juga diakses melalui Google Play Store dan di audio streaming di www.aribandung.co.id. Baik, bersama saya Web Rukanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang hari nanti. Sesaat lagi kami hadirkan acara Cahaya Pagi dengan topik Hakikat Ulama dalam Islam bersama M. Muhtar Arif, dan juga ada Sampurasun Pasundan hingga jelang pukul 8:30. Kemudian Mangkongan Pagi dilanjutkan dengan obrolan kacida dan juga gelar kawi pasunan, rangkaian lagu-lagu kliningan dilanjutkan dengan terasmu MKM. Baik kaum dangu, mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik kaum dangu, kami hadirkan acara Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama acara Cahaya Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan membahas hakikat ulama dalam Islam bersama Ustadz M. Muhtar Arif. Kami silahkan waktunya Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa bi syafi'i sadri wa yassirli amri wa la taqabbalhu minni. Subhanallah wa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما كان في رجب شعبان وما لجنا رمضان وحسن حسينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وما لجنا رمضان وحسن حسينا. Amma ba'du, kepada sahabat kaum dangu di mana pun Anda berada, bosan-bosannya kaum Muhtar dan semua pengisi daripada Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung selalu mengajak marilah kita bersama tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari ke hari, sehingga kita bisa mengukur, kita dapat mengevaluasi diri kita. Karena sejatinya hamba yang paling sempurna, yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hamba-hamba yang senantiasa ada usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan ataupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang tidak mau berpikir, manusia yang sudah tahu hari kemarin itu sudah salah, tetapi melakukan kesalahan yang sama di hari ini atau di hari nanti. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesempatan beribadah kepada Allah SWT. Karena sahabat kaum dangu perlu kita ketahui, yang paling penting dalam ibadah itu adalah istiqomah. Bukan tentang jumlah yang banyak. Jadi sahabat kaum dangu, kalau nanya sama Bang Mutar, Bang Mutar, saya mau nanya, kalau di Islam itu lebih baik kita baca Yasin tiap maghrib sekali atau harus baca Yasin satu menit sekali? Nah, kalau jawaban Kang Musa, itu lebih baik satu menit sekali, tapi istiqomah sampai nanti teman-teman sahabat kaum dangu itu sampai tua. Kenapa enggak tiap hari? Kalau tiap hari, kadang-kadang kita merasa berat, teman-teman. Sahabat kaum dangu, kita merasa berat dengan aktivitas kita, dengan apapun yang kita laksanakan. Maka yang paling penting dari istiqomah itu adalah kontinunya, bukan tentang berapa jumlah. Lebih baik sahabat kaum dangu itu berzikir atau beristighfar kepada Allah itu setiap hari 100 daripada 1000 tapi 1000 kali. Sederhananya begitu. Maka sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwasannya dari beberapa awal-awal cahaya pagi bersama kami, Kang Mutar mengajak kepada beberapa materi-materi yang berhubungan dengan kemanusiaan, ketuhanan, roh, ilahiyat. Karena memang perlu sahabat kaum dangu. Hakikat yang pertama dalam Islam itu apa sih? Hakikat itu inti sahabat kaum dangu. Jadi kalau sahabat kaum dangu mengatakan cahaya pagi ini hakikatnya apa? Ya pengajian. Jadi intinya, benang merahnya. Nah, maka kalau kita berbicara masalah hakikat utama dalam Islam itu apa, banyak sebetulnya. Ada tentang keilmuan dalam Islamnya, ada dalam hukum Islamnya, ada tentang kemanusiaannya, ada tentang ilahiyatnya, ada tentang khairunasnya, ada tentang hablu minallahnya, hablu minallahnya, hablu minallah. Namun yang kita akan dibahas pada kali ini mengenai hakikat utama manusia dalam Islam. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kehidupan kita di dunia ini memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Maka tidak heran sahabat kaum dangu kalau kita itu disebutnya musafir. Musafir itu seseorang yang berada dalam perjalanan. Karena seperti kita ketahui bahwa kita itu sekarang itu baru ada di alam yang ketiga, sahabat kaum dangu, dari alam ajali ke alam lahir, dari alam rahim kita ke alam dunia, nanti keempat adalah alam kubur. Nah, alam kubur yang kelima adalah alam mahsyar, di mana kita dibangkitkan kembali. Dari situ belum kita proses yaumil mizannya, hari timbangannya, belum nanti tentang yaumil shirath, kita melewati shiratal mustaqim, belum nanti penentuan antara surga dan neraka. Artinya masih panjang perjalanan kita. Itulah kenapa banyak para alim ulama yang mengatakan bahwa dunia itu seperti persinggahan semata. Tapi kenapa kita begitu terlena-lena dengan keduniaan? Karena bisa jadi kita melupakan satu fondasi ini, tentang hakikat manusia utama dalam Islam. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama, sehingga jangan sampai terlena dengan keduniaan, dengan perhiasan, dengan keindahan. Jangan sampai dengan adanya hal yang seperti itu kita jadi melupakan misi utama kita. Lantas ada dua misi setibanya diciptakannya manusia di bumi. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, hamba Allah, dan yang kedua sebagai khalifah, pemimpin. Sebagai Abdullah atau hamba Allah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Para ahli tafsir sahabat kaum bangun menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepada-Nya. Merendahkan diri, sahabat kaum. Makanya salah satu kesalahan kita dalam berdoa itu adalah kita meminta tetapi kita tidak merendahkan diri. Sedangkan ya memang kita harus akui, sahabat kaum, kita kalau di hadapan Allah yang hina kita. Kita memang harus mengakui itu. Dan kehinaan itulah yang kita rasakan, pengakuan itulah yang kita rasakan di hadapan Allah. Lalu kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah yang akan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Setiap makhluk baik jin atau manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendak-Nya, dan menerima apa yang telah ditakdirkan karena manusia dijadikan atas kehendak Allah dan diberikan rezeki sesuai apa yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau menantangkan madarat, karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Nah, ayat ini makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu sadari, sahabat kaum dangun, bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena Allah butuh untuk disembah. Justru sebaliknya, kita menyembah Allah itu karena kita butuh. Karena kita butuh Allah. Ini awas nih ya. Ini kadangkala kita selalu mengatakan ngapain kita sholat? Sholat kita untuk Allah. Bukan, sholat kita bukan untuk Allah, tapi sholat kita karena kebutuhan kita. Kenapa kita sholat? Ya karena kita butuh. Kenapa kita baca Quran? Ya karena kita butuh Al-Quran. Bukan Al-Quran yang butuh kita, enggak. Allah itu akan selalu maha kuasa, Allah itu akan selalu maha tinggi, Allah itu maha segalanya, meskipun kita tidak diciptakan oleh Allah. Maka sekali lagi kita itu kewajiban kita menyembah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh untuk disembah, enggak, tetapi kitalah yang butuh untuk menyembah Allah. Kita perlu sadari lagi, sahabat kaum dangu, bahwa Allah Allah Zat yang maha kuasa atas segala apa yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dan Allah. Akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Ini yang disebut sebagai habbu minallah. Jadi hubungan yang vertikal, kalau habbu minannas kepada manusia itu horizontal, jadi lebih melebar. Lalu sahabat kaum dangu, kita dengan ibadah itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita. Makanya dalam salah satu Asmaul Husna ada yang dikatakan salah satu sifat Allah yang maha memelihara. Karena jelas Allah memelihara dengan zatnya, dengan kuasanya atas takdir dan diri kita, sehingga kita diberikan oleh Allah menggunakan fasilitas yang begitu luar biasa yang ada di bumi untuk kebutuhan hidup. Saya jadi teringat, sahabat kaum dangu, guru kita semua, Kyai Haji Baharudin Salim atau Gus Baha. Sudah salah satu pengajiannya mengatakan, saya itu aneh katanya, kenapa manusia itu banyak yang sedih, banyak yang nangis. Padahal Allah itu sudah menyiapkan sebegitu indahnya dunia itu untuk kita tertawa, untuk kita tersenyum. Jadi jangan banyak-banyak sedih. Kadang-kadang terlalu banyak sedih itu karena kita terkungkung, kita terkurung dalam pikiran kita sendiri. Padahal kita pengen ke pantai, kita tinggal ke pantai. Kita pengen ke gunung, kita tinggal ke gunung. Kita pengen ke taman, tinggal ke taman. Kita pengen ngapain aja, kita tinggal melakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang konsekuensi yang kita lakukan itu yang menjadi penghalang dalam diri kita. Maka sekali lagi, keistiqomahan dalam diri beribadah kepada Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaannya, akan memberikan dampak pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan menandakan rasa senang sekaligus mengisi sifat sombong atau takabur dalam diri kita yang bermuara kepada kesadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sahabat kaum bangun masih ingat dulu kaum Mukhtar waktu mengisi RRI ini tentang nafsu, itu ada pembagiannya di situ bahwa nafsu itu adalah makhluk juga. Jadi jangan sampai kita yang terbawa oleh nafsu, tetapi yang harus juga nafsu dibawa oleh kita. Seperti yang kita tahu bahwa nafsu itu dapat memberikan dampak yang positif ataupun negatif dalam diri kita. Sehingga kita sebagai makhluk jangan sampai takabur, jangan sampai sombong, tapi harusnya kita selalu merasa rendah, selalu merasa DP-DP kalau itu sudah nama handap asor. Karena bagaimanapun yang paling penting itu adalah pertolongan Allah untuk kita. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 54,

0: على من بعد قوة ضعفا وشوبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki, dan Dia Maha Maha, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, yang tadi kita sudah membahas mengenai salah satu misi hakikat manusia dalam Islam, dan kita nanti akan membahas yang kedua, telah break pariwara berikut ini agar kita tidak terlalu berat, karena memang berbicara masalah keilmuan hakikat atau tentang kemanusiaan itu memang agak berat dalam Islam, karena kita berbicara masalah diri kita, eksistensi kita di hadapan Rabb, kita juga berbicara masalah bagaimana seharusnya manusia itu mengolah kehidupan, beraktivitas dalam kehidupan. Sehingga kita akan ketemu lagi, berjumpa kembali di Masjid Cahaya Pagi Perempat RRI Bandung setelah pariwara berikut ini.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Baik, kaum dangu dimanapun Anda berada, kita break dulu sejenak. Dan tentunya di season pertama kita break dulu dengan kami hadirkan satu buah lagu, kemudian kami lanjutkan kembali selepas lagu berikutnya.

Baik, Om Dangu, dimanapun Anda berada, masih bersama acara Cahaya Pagi dan masih terkait dengan topik hakikat ulama dalam Islam bersama Ustadz M. Muhtar Alim. Kami persilahkan waktunya kembali, Pak Ustadz.

0: Baik kaum dangu, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang hakikat ulama dalam Islam bersama Ustaz M. Muhtar Ali. Kami persilahkan Pak Ustaz.
1: Baik, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membahas sangat dalam ya mengenai Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Jadi misi utama salah satu Allah menciptakan manusia itu adalah Abdullah. Abdullah itu adalah hamba Allah. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang merasa tinggi, ada yang merasa ini, wah berarti ini harus lebih memperdalam lagi, karena sejatinya orang yang kalau sudah tahu tentang hakikat Abdullah, tentang kemanusiaannya, atau dia itu hanyalah sebagai hamba Allah, dia tidak akan mungkin sombong, sobat kaum dan dia tidak akan meninggi. Kenapa? Karena dia sadar ada yang lebih tinggi. Siapa? Adalah Zat Allah Rabbul Izzati. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, misi yang kedua Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah. Khalifah di sini adalah sebagai pemimpin. Pemimpin dari hal apa saja, karena manusia itu Allah selalu ciptakan atau Allah selalu dudukan manusia itu dalam kedudukan untuk memimpin. Contoh sederhana, manusia menikah tujuannya untuk apa? Untuk memimpin. Yang suami membina rumah tangga, seorang ibu memiliki anak tujuannya untuk apa? Untuk memimpin. Memimpin apa? Memimpin dalam hal mendidik anak-anaknya. Seseorang bekerja di perusahaan untuk apa? Menjadi pemimpin agar baik menjadi manajernya, direkturnya dan sebagainya. Jadi Allah itu memang selalu mendudukkan manusia itu di jabatan yang menjadi pemimpin. Hanya saja kadangkala kita sendiri yang membeda-bedakan. Kita yang menganggap bahwa pemimpin itu harus memiliki semuanya. Yang karirnya paling lama, terus yang hartanya paling banyak, yang kendaraannya mewah, yang uangnya melimpah. Padahal tidak demikian. Seseorang yang berkhidmat di masjid pun dengan gaji yang mohon maaf di bawah daripada teman-teman atau sahabat kaum dangu yang UMR, itu juga bisa disebut sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Setidaknya yang disebut khalifah di sini adalah sebagai pemimpin dalam diri sendiri. Lantas kalau ada yang nanya, apa maksud daripada pemimpin dalam diri sendiri itu? Yaitu tanggung jawab diri sebagai manusia yang Allah ciptakan, sehingga kita mampu selalu beribadah kepada Allah, memimpin diri kita. Jadi kalau Nabi Adam dulu Allah turunkan sebagai khalifah di muka bumi, itu dalam tanda kutip pemimpin yang sangat begitu luas ya sahabat kaum dangu. Jangan kita sempitkan pikiran kita, jangan sampai kita mengatakan bahwa pemimpin itu harus ini. Enggak, sahabat kaum dangu, pemimpin memang sudah ada ketentuannya, tetapi siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa

0: ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Hei para malaikat, hamba kaulah itu Allah, kaulah bakal ngadegen hiji khalifah di muka bumi. Maka para malaikat berkata, ataj'al fiha mayufsidu fiha wa yusfiku dima. Apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Lalu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat di atas, sahabat kaum Damu, dapat kita lihat bahwa Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Para malaikat memang sempat ragu, ya namanya juga makhluk, derajatnya masih makhluk. Begini sahabat kaum Damu yang paling menarik ya, derajat manusia itu tidak pasti. Memang manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, ya betul. Tetapi makhluk tidak sempurna itu adalah kedudukan tentang ketaatan atau kesolehannya. Jadi manusia itu ternyata sahabat kaum Damu, kalau lagi soleh itu derajatnya bisa melebihi manusia, malaikat. Jadi kalau kita tahu malaikat itu selalu beribadah kepada Allah, lalu ada manusia yang selalu istiqomah dalam ibadahnya, itu melebihi derajatnya daripada malaikat. Tetapi kalau manusia pun sebaliknya melakukan terus kemungkaran, selalu melakukan kesesatan, selalu melakukan kemaksiatan, itu derajatnya lebih buruk daripada iblis sekalipun sahabat kaum Damu. Makanya hati-hati, derajat manusia itu sebetulnya berat bagi kita, sangat berat, karena kita memiliki tanggung jawab yang tidak hanya untuk diri kita, tetapi kalau yang sudah berkeluarga dengan keluarganya, kalau yang sudah punya anak dengan anaknya, kalau misalkan yang sudah punya pekerjaan, tanggung jawab dengan pekerjaan dan sebagainya. Sehingga pemimpin di sini itu banyak luas maknanya sahabat kaum Damu. Malaikat itu menilai bahwa manusia itu tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat keresahan. Begini sahabat kaum Damu, ada salah satu sifat manusia yang tidak akan hilang sampai nanti mati. Salah satunya itu adalah merasa paling baik. Merasa paling baik. Ini mah mohon maaf ya, mau yang tokoh daripada satu agama ataupun orang akademik yang sampai profesor dan sebagainya, ini tidak akan hilang sahabat kaum Damu. Ini mah sifat alami ini mah. Sehingga kalau sahabat kaum Damu pada nanya, kenapa sih kok orang-orang yang berilmu itu selalu tidak mau mengalah atau selalu berdebat dan sebagainya, ya karena itu tadi, salah satunya itu manusia itu sampai akhir hayat itu tidak mau apa ya, selalu ingin benar gitu. Maka kalau kami-kami dulu di pesantren itu selalu diajarkan salah satu penerapan apa ya, kita untuk merendah dalam ilmu itu adalah ada kata ketika sedang ngaji itu, wallahu a'lam bil muradi, wallahu a'lam bisawab. Kita menyerahkan kembali kepada Allah apa keilmuan yang telah kita utarakan, karena sejatinya Allah lah yang memiliki ilmu. Di saat para malaikat meragukan tentang keberadaan manusia yang selalu berbuat kerusakan dan sebagainya, sedangkan para malaikat selalu beribadah atau memuji tasbih kepada Allah, tetapi Allah sepi. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwasannya, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Penciptaan manusia ini sahabat kaum Damu merupakan rencana yang besar oleh Allah di dunia. Maka Maha tahu bahwa pada diri manusia terhadap apa yang diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah. Jadi begini, di dalam hakikat manusia itu memang ya terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat. Tetapi jangan salah, aspek positifnya itu jauh lebih banyak daripada negatifnya. Oleh karena itu kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik, dengan cara menjaga kehidupan di muka bumi ini. Menjaga kehidupan ini kita harus mengikis perilaku negatif, seperti salah satunya kita melakukan perusakan lingkungan, perusakan di bumi, lalu memperkuat dengan selalu memberikan manfaat kepada sesama manusia yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang selalu bermanfaat bagi manusia lainnya. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, itulah dua misi utama diciptakannya manusia. Sehingga kita, hakikat kita dalam Islam, dalam hal kemanusiaan itu dua. Pertama menjadi Abdullah, yang kedua menjadi khalifah. Abdullah itu kita menjadi hamba Allah, khalifah itu menjadi pemimpin. Pemimpin, sahabat kaum dangu, tidak selalu harus memiliki instansi. Pemimpin tidak harus selalu punya lembaga. Tetapi setidaknya pemimpin itu adalah tanda kutip bahwa manusia itu dibebankan dalam satu tanggung jawab, dibebankan dalam satu moral, bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan hanya untuk menikmati kehidupan saja, tidak. Tetapi Allah menciptakan manusia itu hanyalah untuk beribadah. Dan ingat sahabat kaum dangu, ini yang harus digarisbawahi oleh sahabat kaum dangu dari materi yang sudah dipaparkan oleh kamu hari ini, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Yang harus ditekankan di sini adalah, sahabat kaum dangu, ibadah itu tidak harus selalu di masjid. Ibadah itu tidak harus selalu tidak harus selalu dalam ruang lingkup keagamaan. Ibadah itu tidak harus selalu pakai baju koko. Ibadah itu tidak harus selalu ada di atas sajadah. Tetapi apapun yang kita lakukan, kalau kita mengembalikan kepada Allah, maka itu akan nilainya menjadi ibadah. Inna ma'a mali dunia, kata Nabi, bagaimanapun apa yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Mohon maaf kalau misalkan sahabat kaum dangu kerja itu hanya mengejar keduniaan, ya dunianya juga akan dapat, dunianya juga akan dapat. Sama kayak begini, mohon maaf Kang, mungkin ada yang nanya, orang yang baca doa terus makan dengan orang yang tidak baca doa terus makan, kira-kira sama enggak kenyangnya? Sama. Orang yang enggak baca doa itu kenyang, orang yang baca doa juga kenyang. Tapi letak bedanya mana? Orang yang baca doa mah dapat berkahnya, sedangkan orang yang enggak baca doa itu enggak dapat berkahnya. Makanya sahabat kaum dangu, mari kita sama-sama menularkan, menyebarkan virus ibadah dalam tanda kutip konteks sosialnya, konteks hubungan hablum minallah hablum minannasnya, sehingga kita akan tergolong sebagai sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian kajian saya pagi kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat, ada kebaikan, ada hikmah yang bisa diambil oleh sahabat kaum dangu, khususnya oleh Al-Fakir, Kang Mutar sendiri umumnya, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, barangkali di antara sahabat kaum dangu ada yang ingin bersilaturahmi dengan Kang Mustar dalam dunia dakwah, seperti halnya Tabligh Akbar, atau misalkan ada pengajian dan sebagainya, boleh dikontak di 0878-3755-7359 atau melalui media sosial Instagram Kang Mustar, @kangmustar03. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat kaum dimanapun Anda berada, kita akan selalu beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya di Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya atau kaum dangu di manapun Anda berada, demikian tadi kajian terkait hakikat ulama di dalam Islam. Dan singkatnya, hakikat ulama adalah jika ia melahirkan akhlak yang baik bagi dirinya. Atas alasan itu pula Imam Al-Ghazali memberikan nasihat, jika ingin mencari seorang guru, carilah guru yang menjadikan akhlak sebagai pegangan hidupnya. Baik, cahaya pagi di pagi hari ini cukupkan sekian. Saya Wepru Kanda, dan juga terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memaparkan terkait tema hakikat ulama di dalam Islam. Dan saya Wepru Kanda di cahaya pagi undur diri, dan selanjutnya kami lanjutkan dengan acara selanjutnya Sampurasun Pasundan di Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan si

Siker adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.